0: semua yang mengalami kasus yang sama, yaitu bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniainya anak, ketahuilah bahwasanya doa yang Anda panjatkan itu tidak sia-sia. Ya. Setiap doa yang kita panjatkan adalah mengandung pahala, bernilai pahala. Kemudian tadi sudah kita bacakan bahwasanya memang Allah mentakdirkan ada yang punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan, ada yang punya anak laki-laki dan perempuan, dan Allah ya ada yang diberi tidak diberi keturunan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasanya banyak ya orang yang berdoa minta keturunan tapi lupa minta keturunan yang soleh dan soleha. Ya. Jadi semoga setelah mendengarkan pertanyaan ini ya doanya ya mungkin sebelumnya juga hanya minta keturunan, maka mintalah keturunan yang soleh. Karena pernah ya dikisahkan oleh Syekh kami, Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizahullah, tentang seorang yang berdoa, menangis, bersungguh-sungguh di Ka'bah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia anak, berapa ya tahun kemudian dia berdoa agar anaknya dibinasakan. Karena dia ya melahirkan anak yang tidak baik, anak yang banyak ya melakukan dosa. Maka ya seorang polisi yang alhamdulillah ya punya pemahaman yang baik, dia mengajarkan dia untuk ganti doanya dengan doa agar menjadi anak yang saleh. Dan ternyata di saat yang sama ya anaknya tiba-tiba taubat dan sadar. Maka kalaupun ya kita belum dikaruniakan, belum tentu kalau Allah mengaruniakan kita anak, kita bisa melaksanakan amanah dengan baik, kita bisa mendidiknya dengan baik, dan belum tentu dia anak saleh. Maka tidak dilarang ya kita berdoa, dan doa yang terbaik adalah doa para nabi. Maka hafalkan doa ini, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Maka ulangi doa ini, juga perbanyak istighfar. Karena ya di antara faedah istighfar, kata Allah Azza wa Jalla, yursilis sama alaikum idrara wa yumdilkum bi amwali wa banin. Beristighfarlah kepada Allah, Allah akan kirimkan kalian hujan yang deras, hujan yang bermanfaat, dan Allah akan tambahkan, luaskan harta dan anak-anak bagi kalian. Kalau selama ini ya Anda hanya istighfar 10 kali, 20 kali, minimal 100 kali, tambah sampai 1000 kali, tentu usaha-usaha ya dari segi kedokteran juga diusahakan ya semampunya. Tapi ya usaha terbesar kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, Rabbi habli minas salihin, karuniakan aku keturunan-keturunan yang soleh. Dan kalaupun Allah belum mentakdirkan, maka tetap bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kalau kita diberi anak, kita tidak mampu melakukan amanah mendidik anak kita dengan baik. Dan banyak aktivitas yang lain yang kalau seorang punya anak, mungkin dia akan sibuk dengan ya anaknya, harus mengantar sekolah, harus begini dan begini. Tapi kalau ya dengan tidak punya anak, dia bisa lebih banyak untuk melakukan aktivitas sosial dengan orang lain, dengan melakukan ibadah, mungkin lebih fokus untuk ibadah, itikaf, dan lain sebagainya yang seandainya dia punya anak mungkin lebih sulit. Intinya kita selalu bersangka baik kepada Allah, tetap berdoa, dan juga berusaha dengan cara-cara yang dibenarkan. Barakallahu fikum.
1: Taufik Barokallah Ustadz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan satu lagi pertanyaan yang telah masuk. Dari Muhammad Fadil Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa yang dimaksud bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selainnya? Dalam hal apa aja dan seperti apa penjelasan berkaitan dengan hal ini? Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang penting ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah dialah Allah yang satu dan Allah tempat bergantung, tempat kembali segala sesuatu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Ini yang dimaksud, kita bergantung hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersandar hanya kepada Allah. Betul, kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja, belajar, ya. Tapi kita tidak bergantung kepada usaha kita. Kita hanya melaksanakan perintah Allah, kemudian kita bersandar kepada Allah, karena Allah yang akan menentukan segala sesuatu. Allah yang mentakdirkan dan kendali segala sesuatu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ini waktu kita bergantung kepada Allah, yaitu kita selalu berdoa, berharap, dan percaya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bergantung kepada manusia, bersandar kepada manusia. Karena sehebat apapun manusia, maka dia tidak bisa untuk merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ya dalam hadis disebutkan bahwasanya seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat, mereka tidak bisa beri manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu, seluruh jin dan manusia, manusia pertama sampai terakhir bersatu untuk memberikan bahaya, tapi Allah tidak kehendaki, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali jika Allah sudah tentukan. Jadi segala ketetapan, segala keputusan, segala takdir, kendali, segala urusan kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya renungi ya, zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi, setiap petang, setiap keluar rumah yang saya bacakan tadi. Setiap pagi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar diperbaiki segala urusan kita. Juga setiap pagi dianjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Ya, karena dengan sering berdoa maka kita akan selalu menggantungkan hati kita, harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berharap kepada manusia, karena siapa yang berharap kepada manusia pasti akan kecewa ya. Sebaik apapun manusia, kalau kita terus minta-minta pertolongan, maka ya lama-lama dia akan marah, dia tidak suka. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang, sangat bahagia dan menyuruh kita untuk meminta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang sulit baginya. Sebesar apapun permintaan kita, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting kita ya selalu meminta dan berusaha dengan cara-cara yang dibenarkan. Barakallahu fiik.
1: Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pembahasan ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
0: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, mari kita selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, selalu memperbaiki zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian merenungi, memahami makna zikir-zikir yang kita baca. Karena ternyata dalam semua zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di tiap aktivitas kita, bahkan mulai dari bangun tidur, kemudian ke masjid, kemudian masuk masjid, mengandung makna-makna yang luar biasa, yang kalau kita pahami, renungi maknanya, maka kita akan sadar bahwasanya ya, setiap gerak-gerik kita ini kita selalu minta kepada Allah, selalu berhubungan kepada Allah, selalu meminta pertolongan, bersandar kepada Allah, sehingga hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, kebanyakan orang yang sedih, galau, stres, itu karena jauh dari Allah Azza wa Jalla, jauh dari pemilik hati ini. Dan Allah sudah menjamin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan makna-makna dari zikir-zikir yang kita baca ya menunjukkan kita terus memperbaharui iman kita, tauhid kita, tawakal kita, keyakinan kita, rasa harap kita dan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan Nabi SAW berpesan, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh kru yang bertugas di Radio Roja. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Barakallahu fiik.
2: Al-kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله. Sahabat Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari dengan tema Mengimani Takdir Allah. Semoga ilmu yang telah kita simak semakin mengokohkan keyakinan kita bahwa seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah penuh dengan hikmah, keadilan dan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengarkan pada pagi hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan, memperbaiki amal ibadah kita serta mengokohkan hati kita di atas akidah yang benar hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7:13 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam azakumullah. Jangan lewatkan di kesempatan pada pukul 9:30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama program kajian ilmiah yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Meraih Husnul Khotimah di Akhir Kehidupan. Kajian nantinya disiarkan langsung dari Masjid Al-Fursan, Jalan Raya Parpas, maksud kami Jalan Raya Parpostel 102 Jati Asih. Dan untuk informasi berkaitan dengan kajian di masjid tersebut, Anda dapat menghubungi nomor panitia di 0812 8026 9008. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Saat ini pukul 7:14 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari qori Syekh Nabil Ar-Rifai di surat Al-Ankabut dengan nomor urut surat ke-29. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
6: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصرف شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن فالدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
1: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
2: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
3: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi, wasallu billayli wannasuniyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin, maksud kami Rabu pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema cara bersyukur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Pembagian syukur kemarin kita telah membagi bahwa syukur kepada Allah Azza wa Jal ada dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Jadi syukur kita kepada Allah Azza wa Jal itu kita buktikan dengan tiga anggota badan kita, hati, lisan, dan anggota badan. Asyukru bil qalb, syukur dengan hati. Setelah kita menerangkan beberapa waktu yang lalu tentang faedah syukur, tentang keagungan syukur kepada Allah Azza wa Jal, sekarang kita masuk ke dalam kaifiyah, bagaimana mensyukuri Allah Azza wa Jal dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Syukur dengan hati yaitu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'matallah 'alaykum, hal min khaliqin ghairillah yarzukukum minas samaa'i wal ardh. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apakah ada pencipta selain dari Allah yang memberikan kepada kalian rizki dari langit dan bumi? La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, dan kenapa pula kalian mengada-ada kepada Allah? Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah dengan batil kalian baru beriman dan dengan nikmat Allah kalian kafir? Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini kita dapat pahamkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, dan ingat adalah amalan hati. Ingat, mengingat nikmat Allah adalah amalan hati. Allah mengatakan, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada zat yang mencipta selain dari Allah? Pertama, seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya adalah menyadari nikmat ijad wal khalq, nikmat penciptaan manusia, penciptaan kita ke alam bumi ini. Nikmat yang terbesar adalah nikmat Allah telah menciptakan kita, telah menganugerahkan kepada kita rizki, telah menurunkan kepada kita segala nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Innal insana ladzalumun kafar. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kalian semua yang ada di bumi dan di langit, dan Dialah yang melimpahkan untuk kalian segala nikmat-Nya yang zahir maupun yang batin. Dialah yang telah menurunkan dari langit air sehingga dari air tersebut keluar buah-buahan rizki untuk kamu. Dia pula lah yang telah menaklukkan. Dia pula yang telah menaklukkan sungai, dan dia pula yang telah menaklukkan matahari dan bulan secara istiqamah. Dia pula yang telah menaklukkan untuk kalian malam dan siang. Dan Dia pula lah yang memberi kalian setiap sesuatu yang kalian minta. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia adalah zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat-Nya. Yang sering kita lupa, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat turunnya air, nikmat diciptakannya langit dan bumi dan semacam. Nikmat buah-buahan, nikmat matahari dan bulan. Nikmat itu semua. Kenapa manusia sering lalai dengan nikmat-nikmat seperti itu? Manusia sangat egois. Ia hanya mementingkan apa yang ada di benaknya. Ia hanya mementingkan apa yang ada di benaknya. Ia tidak pernah menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya sifat manusia sebagaimana Allah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah. Yang ia paham gelisah, bagaimana menjauhkan kegelisahan pada dirinya. Itu saja yang dia paham. Akan tetapi siapa yang menjaganya dari kesukaran, bagaimana siapa pula yang membuatnya hidup, siapa pula yang membuatnya bergerak, siapa pula yang mengadakan dia ada, dia lupa. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua. Jika seandainya ditimpakan kesusahan, dia bakhil. Allah mengingatkan nikmat itu semua. Allah ciptakan bumi. Seorang muslim tentu ia memahami ketika bumi Allah Subhanahu wa taala goncangkan saja, maka apa yang bisa dia perbuat untuk dunia ini? Kalau seandainya ia berjalan di atas bumi ini seperti berjalannya di atas gelombang, Allah ciptakan seperti itu, bagaimana dia? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tenangkan dunia ini? Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan gunung-gunung sebagai pondasi, dan kami bentangkan pula tanaman-tanaman dari segala bentuk buah-buahan yang luar biasa. Subhanallah, begitu besar nikmat Allah. Allah turunkan air dari langit. Kalau seandainya kita hendak mengerti bagaimana nikmatnya air, cobalah tidak mandi sehari, dua hari, tiga hari. Kemudian masuklah ke kamar mandi, kemudian nikmati air yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan jadikan air itu darah, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Kalau seandainya Allah menjadikan bumi ini semuanya belalang, tidak ia buka kecuali belalang. Dia buka makanannya, belalang ada di dalamnya dan semacam. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah ciptakan pada seluruh dunia ini katak-katak dan kodok. Sehingga kemana ia berangkat ada kodok dan semacam. Akan tetapi Allah bersihkan itu. Allah timpakan nikmat. Jika seandainya anda memiliki usaha dan semacamnya, butuh untuk menjaga usaha itu 10 atau 15 orang, bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga bumi, yang telah menjaga langit agar tidak jatuh,
yang telah menciptakan bintang-bintang yang bersinar. Subhanallah al-Azim. Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengetahui ni'mat besar itu. Zahirat wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia limpahkan kepada kalian nikmat yang zahir dan batin. Nikmat zahir dan batin adalah nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada kita. Apa itu zahir dan batin? Zahir adalah kesehatan badan. Kesehatan badan. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala cabut saja satu saraf dari jutaan saraf yang ada di tubuh kita, maka niscaya kita akan meraung-meraung, akan berobat mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk menggantikan satu syaraf yang Allah cabut dari jutaan syaraf yang Ia beri nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, satu syaraf. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan batin, kebatinan, iman, hidayah, dan itu adalah nikmat terbesar. Asbagha alaikum ni'amah. Buah-buahan. Man fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Semua ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Sehingga kita mengharuskan mentadabburinya. Anda baca itu di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menceritakan tentang buah. Pergilah anda ke pasar buah, nikmati nikmat Allah SWT tersebut. Pergi anda ke hutan, lihat berapa banyak Allah SWT keluarkan buah dari tanaman-tanaman yang ada. Kemudian syukuri. Itu yang disebut dengan mentadabburi ayat Allah, baik yang matluah yang kita baca maupun yang kauniyah yang kita lihat. Semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya anda ingin tahu bagaimana nikmat sehat, maka pergilah ke rumah sakit. Maka kita akan tahu bahwa si anu mengerang kesakitan karena ia telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat. Dari banyak nikmatnya, yang satu lagi mengeluh karena ia telah mendapatkan musibah yang anda tidak mendapatkannya. Beri. Di saat itu kita mengetahui kesehatan sangat berharga. Jadi salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita hadirkan itu adalah nikmat penciptaan, nikmat rizki, nikmat pakaian. Nikmat pakaian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian untuk setiap masjid. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat pakaian. Allah katakan, "Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu halyatan minhu hiryatan talbasunaha wa taral fulka mawakhir fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dialah yang telah memudahkan untuk kalian lautan untuk makan dari lautan tersebut, dari ikan-ikan, dan agar kalian bisa mengeluarkan dari laut tersebut mutiara yang hendak kalian pakai, dan engkau lihat bagaimana bahtera berjalan di atas laut tersebut agar kalian bisa mencari rizki Allah, dan mudah-mudahan kalian bisa bersyukur kepada Allah. Coba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga nikmat rumah. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian tempat berteduh, dan Dia pula yang menjadikan gunung tempat kalian masuk ke dalam goanya. Dia pula yang menjadikan pakaian untuk kalian untuk menghalangi kalian dari panas, dan pakaian menghalangi kalian dari dingin. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan nikmat-Nya. Semoga kalian menyerah diri. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala mengingat, dan ayat ini sangat banyak sekali. Anda sangka mudah masuk rumah di saat ribuan orang tidak memiliki rumah? Kita sangka begitu mudah kita berpakaian di saat ratusan orang tidak mempunyai pakaian? Kita sangka bahwa minum begitu mudah
sehingga kita tidak mensyukurinya di saat ribuan orang tidak bisa minum. Ketika kita tidak memiliki, baru kita rasakan nikmat tersebut. Akan tetapi kebiasaan manusia begitulah, setiap sesuatu tersebut sudah terbiasa. Sesuatu nikmat yang besar itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga ia sudah tidak menjadi luar biasa lagi. Ini dengan membaca Al-Quran, dengan melihat alam, mentadabburi alam, pergi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertamasya dan semacamnya, adalah salah satu sebab kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-Nya di dalam hati. Jadi mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Karena lisan seseorang adalah corong dari ada yang ada di hati. Sesungguhnya bejana tersebut akan mengeluarkan yang apa di dalam bejana, yang apa yang ada di dalam bejana. Kalau seandainya di dalam bejana itu kolak, maka ketika dia menggelegak akan keluar kolak juga, tidak akan mungkin keluar makanan lainnya. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana yang ada di dalamnya dia akan keluar. Nah, jika seandainya seseorang memiliki hati yang syakir, yang bersyukur kepada Allah, berarti biasanya ia memiliki lisan yang syakir pula, lidah yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya hati telah penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan penuh pula lidah untuk memanjatkan puja dan puji zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ketika ia terbangun dari tidurnya, yang ia panjatkan adalah doa segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari tidurnya. Qul may yaqla'ukum bil-laili wan nahar. Qul may yaqla'ukum bil-lail. Katakan, siapa yang menjaga kalian pada malam hari? Menjaga dari angin buruk dan menjaga dari binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah, menjaga dari semua hal-hal yang tidak bisa kita sadari. Siapa yang menjaganya? Allah. Maka lidah seorang muslim ketika ia paham, ketika ia terbangun bahwa adalah nikmat Allah, Allah yang memberikan nyawa dia kembali setelah ia wafat. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah zat yang mematikan, mewafatkan kalian pada malam hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya, ketika ia terbangun, dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah zat yang telah memberikan kepada kami kehidupan setelah ia wafatkan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Ketika dia hendak tidur pun, ia panjatkan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia serahkan hatinya, karena ia akan meninggalkan hati tersebut, ia serahkan kepada Allah sebagai pemiliknya. Ia mengatakan alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa awana fakam mimman la kafi'a lahu wa la ma'wa. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, yang telah kami minum seharian penuh, dan telah memberikan kepada kami tempat. Makanya ia selalu berzikir pagi dan sore. Setiap pagi terucap olehnya ucapan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, tidaklah saya berpagi hari ini yang saya merasakan nikmat yang Engkau anugerahkan, atau Engkau berikan nikmat tersebut kepada seseorang dari hamba-hamba-Mu, maka semuanya nikmat tersebut adalah dari-Mu. Semata tidak ada syarikat bagi-Mu, maka untuk-Mulah pujian dan untuk-Mulah syukur. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Ia ucapkan dari batin yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, yang menghayati nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpagi hari mengucapkan hal itu, berarti ia telah menunaikan syukurnya pada malam hari tadi.
Kalau seandainya ia ucapkan itu sore harinya, berarti ia telah tunaikan syukurnya pada siang hari tadi. Allahumma ma asbaha li min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Masya Allah, alangkah indahnya kita bisa membaca zikir pagi dan sore, kemudian kita hayati, tidak ada lagi gundah, tidak ada lagi kesedihan. Coba lihat, ya Allah, pada hari ini kami berpagi dengan nikmat-Mu, atau Engkau telah berikan kepada seseorang nikmat-Mu, itu semua karena kurnia-Mu. Coba lihat, itu semua karena kurnia-Mu, terucap oleh lisannya, karena ia paham bahwa itu semua bukan dari usahanya, bukan dari daya upayanya, akan tapi dari semua dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Falakal hamdu wa lakal syukur. Maka untukmu lah pujian dan syukur, sehingga ia mengenal betul bahwa dia adalah hamba dan yang dia doakan adalah Rabb. Dia tidak akan memiliki beban hidup karena ia telah menggantungkan hidupnya kepada Zat yang Maha Kuasa. Kalau seandainya seseorang yang tidak memperhatikan harinya dengan zikir-zikir seperti ini, alangkah letihnya ia. Dunia ini begitu besar fitnah. Ketika ia gantungkan kepada dirinya yang lemah itu, sungguh tidak kuat ya. Orang mukmin bagaikan penggantung baju. Ketika dia telah menggantungkan di sebuah tempat yang kokoh, maka dia tidak akan berpikir lagi bagaimana beratnya baju tersebut, karena ia telah gantungkan kepada tempat yang kokoh. Angkat, tapi bayangkan jika seandainya tempat gantungan tersebut tidak ada gantungannya, alangkah sedihnya ia. Jika seandainya ia memikul beban berat yang telah menyangkut ke dalam dirinya. Beban berat manusia sangat banyak. Kalau seandainya ia tidak gantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, maka alangkah lemahnya, maka alangkah rapuhnya, alangkah begitu kokohnya ia bersabar di atas kesengsaraan. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Makanya doa istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Kalau seandainya banyak doa-doa minta ampun kita kepada Allah, maka dia mempunyai penghulu, ada induknya, induk istighfar. Induk istighfar seseorang mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Salah satu doanya tersebut, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui kepadamu segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Aku akui semuanya itu, bahwa itu adalah Engkau yang memberikan. Bukan karena peluhku, bukan karena usahaku, bukan bagusnya strategiku, bukan keahlianku, bukan kepintaranku. Banyak yang pintar, banyak yang ahli, banyak yang lebih bagus strateginya, banyak yang lebih banyak waktunya menghabiskan. Berapa banyak pula orang yang telah menjengkal panjang, akan tetapi tetap satu meter. Berapa banyak pula yang satu jengkal Engkau meterkan yang sangat panjang. Engkau yang memanjangkan, yang memendekkan. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Dan aku serahkan, aku akui semua dosaku karena kesalahanku. Salah satu bentuk doa Sayyidul Istighfar ada kalimat yang seperti itu, yaitu pengakuan seorang hamba atas nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Makanya barang siapa yang melihat zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, itu tidak lain adalah bentuk pengikatan seorang hamba selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, zikir keluar masjid, zikir masuk masjid, zikir masuk rumah, keluar rumah.

Makanya semuanya zikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar zikir tersebut mengikat seorang hamba dengan Allah. Ketika seorang hamba sudah dekat dengan Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang perlu ia takutkan. Bahkan syaitan. Bahkan iblis. Bahkan maksiat. Bahkan dosa tidak akan melekat kepadanya. Kelengahan inilah pintu besar jatuhnya manusia di mata Allah Azza wa Jalla. Kelalaian inilah yang menyebabkan manusia terjerumus menjadi bala tentara syaitan. Pengikutan terhadap hawa nafsu inilah penyebabnya manusia jauh dari menikmati ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syukur dengan lisan. Dan yang berikutnya, syukur dengan anggota badan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan anggota badan adalah memberikan semua fasilitas yang Allah berikan pada anggota badan ini untuk ketaatan kepada Allah. Dan tidak memberi celah semua fasilitas badan ini untuk berbuat pengingkaran dan maksiat kepadanya. Ini bentuk pensyukuran. Dan manusia di dalam ini berderajat, bertingkat-tingkat antara mereka yang bawah dan yang atas, antara langit dan bumi. Famin mustakthir wa mustaqil, kata para ulama. Ada yang banyak, yaitu banyak orang di dalam kehidupannya, ibadahnya ia berikan seluruhnya kepada Allah, sehingga sebanyak itu pula ia mendapatkan puji syukur dari Allah. Sehebat itu pula syukurnya kepada Allah. Jika seandainya syukurnya itu dengan anggota badannya, yaitu dengan memberikan sedikit ketaatan kepada Allah, lebih banyak maksiatnya, berarti sedikit itu pula rasa syukurnya kepada Allah. Dan itu tergantung orang-orang. Antara satu dengan yang lainnya, antara langit dan bumi. Ada yang sudah derajatnya setinggi langit dan bumi, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ada rasa syukur seseorang dengan menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan di daerah Sijjin, di lapisan ketujuh, dekat neraka Jahannam. Subhanallah. Dan antara itu semua berderajat. Si fulan dengan si fulan berbeda derajatnya, karena berbeda ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberikan seluruh anggota tubuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah. Semakin banyak ibadah anggota tubuhnya kepada Allah, semakin sempurna rasa syukur badannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulan dari syukur dengan anggota badan, yaitu menjadikan anggota badan itu amal saleh. Lihat bagaimana doa seorang muslim yang telah berumur 40 tahun. 40 tahun adalah nikmat badan yang sangat sempurna. 40 tahun adalah puncak-puncak kesempurnaan penciptaan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Sampai ketika ia telah sampai pada puncak-puncak penciptaannya dan ia telah berumur 40 tahun, baru ia panjatkan, maka ia memanjatkan doanya, Rabbi, wahai Rabbku, anugerahkanlah aku kemudahan untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan pula aku agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridai. Masya Allah. 40 tahun kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa dianugerahkan bisa bersyukur kepada Allah. Seseorang bertanya kepada seseorang, telah berapa engkau punya umur? 40 tahun. Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, wahai fulan, doakan aku biar aku bisa mensyukuri nikmat Allah dari umur 40 tahun ini.

0: 10 tahun mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa wahai fulan? Yaitu dengan mulai memaksimalkan amal saleh yang Allah ridai. Wa an a'mala salihan tardah. Agar beramal saleh yang engkau ridai ya Allah. Maka hamba yang saleh ini meminta amal saleh setelah ia meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya sifat syukur. Tidak cukup dengan lisannya saja, akan tetapi harus dengan amal saleh. Dan dari sarana cara bersyukur anggota badan adalah sebagaimana yang disebutkan, diterangkan dalam hadis. Kullu ibnu Adam yusbih wa ala kulli salamin wa mifsalin sadaqah. Setiap anak Adam akan berpagi. Dan setiap engsel-engsel dan setiap syaraf-syaraf anak Adam ada sedekahnya. Dan jumlah engsel-engsel yang ada di manusia 360 engsel. Bagaimana semua anggota badan kita bisa menjalankan nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini sehingga setiap engsel mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'ruf sadaqah wa imatatil adha 'anil tariq sadaqah." Caranya adalah setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf adalah sedekah. Setiap mengambil duri di tengah jalan adalah sedekah. Setiap gerakan yang ada ketika kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka gerakan tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, agar kita lebih mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita memiliki poin-poin di bawah ini. Agar bertambah syukur kita kepada Allah, maka hendaklah kita melihat poin-poin di bawah. Pertama, cobalah kita belajar melihat orang yang berada di bawah kita dalam hal nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaik." Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah lihat kepada orang-orang yang berada di atasmu. Sesungguhnya hal itu sangat layak agar tidak mencela nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jika seandainya rezeki suami kita 1 juta, jangan lihat yang ke atas yang 10 juta. Sehingga kita sulit mensyukuri yang 1 juta, lihat yang 500 ribu. Alhamdulillah masih bersisa 500 ribu. Alhamdulillah tetangga si fulan gaji suaminya 500 ribu. Gaji suami saya alhamdulillah 1 juta. Kalau seandainya melihat ke atas, subhanallah, yang ada pada kita ini tidak akan kita syukuri. Subhanallah. Itu di dalam jumlah. Dan sering kita lupa bahwa kita memiliki kekayaan. Kita tidak melihat secara global. Coba lihat. Kita sering mengukur orang dalam nikmatnya, tapi tidak mengukur orang dengan apa yang Allah ambil dari nikmatnya. Kita sering mengukur orang dari rumahnya, tapi tidak mengukurnya dengan yang Allah berikan kepadanya dari musibah yang ada pada dirinya. Rumahnya memang besar, tapi kita sulit melihat ia kiranya cacat di dalam rumah tersebut. Padahal memang rumah kita kecil, tapi alhamdulillah kaki kita sehat, kita bisa berlangkah dan semacamnya. Kita juga sering melihat bahwa tetangga si fulan gajinya besar. Sedangkan suami kita gajinya kecil. Tapi kita enggak melihat bagaimana gajinya besar ini dia harus bersafar berbulan-bulan untuk mendapatkan gaji besar. ia harus bercerai dengan anak istrinya, ia tidak bisa meninabobokan anak-anaknya pada malam hari, Anda bisa. Anda menikmatinya dengan suami walaupun gaji sedikit. Melihat yang lebih luas seperti itu harus agar kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Bang, walaupun gaji kita 2 juta, 3 juta, tapi kita malam ini bersama. Alhamdulillah. Ibu-ibu sangka bahwa bermalam suami dan istri satu malam di rumah itu bisa dibayar dengan uang? Sebagian orang yang dipenjara seperti Imam Samudra yang hampir sudah berapa tahun itu, mau beli dia satu malam itu berapa juta? Atau orang-orang yang lain masuk penjara itu? Nikmat yang harus disyukuri. Subhanallah al-azim. Jadi pada manusia ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Jika seandainya Anda ingin melihat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lihat kekurangan yang ada pada dirinya dan syukuri. Sehebat apapun yang terjadi pada ustaz, keluarga ustaz, istrinya, harus diajarkan bahwa alhamdulillah, sehebat apapun keuangan, sehebat apapun goncang dapur dan semacam, kita masih memiliki yang lebih dari yang lain. Kita masih membaca kitab. Alhamdulillah. Masih bisa menikmati membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan menghayati maknanya. Dan begitu seterusnya. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW melihat yang di bawah ini adalah perihal dunia. Jadi perihal akhirat, perihal kebaikan itu harus dilihat ke atas. Sehingga kita berlomba-lomba. Dan tidak masalah hasad dalam masalah ini. Berlomba-lomba dengan akhirat tidak masalah hasad. Tidak masalah dalam kebaikan hasad. Berlomba-lomba. Oh si fulan, dia salat malam terus. Saya harus salat malam lah. Berlomba-lomba. Dan kita hasad. Itu tidak hasad dalam artian yang terlarang. Itu yang disebut dalam syariat ghibah. Dan itu dianjurkan dan diperbolehkan. Untuk dalam rangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Dan yang kedua, untuk menambah syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, bahwa hendaklah kita pahami bahwa semua nikmat akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab nikmat tersebut. Sampai air dingin yang kita minum di waktu panas, di waktu terik matahari itu akan dihisab. Bayangkan kalau jus yang ibu-ibu kasih ke saya ini akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan harta? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusalunna yauma idzin anin na'im, dan pasti mereka akan ditanyakan pada waktu itu tentang nikmat. Semua nikmat. Semua nikmat. Sampai makanan yang ibu makan 20 tahun yang lampau, 30 tahun yang lampau yang kita sudah melupakannya, Allah tidak melupakan. Akan Allah hisab. Dan Allah akan tanyakan untuk apa makanan tersebut dimakan. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ نُوْكِسَ الْحِسَابَ عُذِّبْ. Dan barang siapa yang telah ditegakkan di hadapan mizan, di atas neraca mizan, maka dia berarti sudah sama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta agar kita dihisab dengan mudah. Dan di antara bentuk yang ketiga, di antara bentuk memudahkan kita bersyukur dari apa yang kita telah jelaskan adalah berdoa kepada Allah agar Allah membantu kita bisa bersyukur kepada Allah. Apa kata seorang muslim ketika hendak berdoa tentang masalah syukur? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingat. Bantu pula aku dalam bersyukur kepadamu. Dan bantu pula aku memperbagus ibadahku kepadamu. Dan suatu hari Rasulullah SAW ditanyakan, barang apa yang paling berharga yang seharusnya seseorang memiliki? Harta apa yang paling berharga? Maka Rasulullah SAW melihat kepada yang bertanya tersebut dan dia mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minah tu'ina ahadukum ala amri dinihi wa dunyah. Yaitu barang yang paling berharga yang harus kita ambil adalah jika seandainya seseorang telah memiliki hati. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna Allah la yarda 'ala al-'abd ayakul al-aklah fayahmaduhu alayhi aw yashrabu ash-shurbah fayahmaduhu alayhi. Sesungguhnya Allah sangat redha kepada seorang hamba makan satu suap kemudian ia memuji Allah, atau minum satu suap kemudian ia memuji Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana tidak memuji Allah? Kalau seandainya sedikit saja nikmat itu digeser oleh Allah, maka dia tidak akan bisa menikmati makanan satu suap itu. Sebagian orang-orang yang di rumah sakit, berapa kali mereka berharap untuk disuap dan mereka makan menikmati, kan tapi tidak bisa. Allah memaksa mereka makan dari nadi mereka itu. Allah tidak menginginkan kecuali memasukkan dari perut mereka. Alhamdulillah, Anda menikmatinya, masya Allah. Jadi setiap kali makan, alhamdulillah. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, qayyidu ni'am Allah bisyukrillah. Ingatlah, ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Ikatlah nikmat Allah dengan bersyukur kepada Allah. Pahamkan itu kepada suami. Ketika duduk makan bersama-sama, semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang digundahkan, tidak ada yang disedihkan, tidak ada hutang yang harus dilunaskan, tidak ada orang yang mengejar kita dan semacamnya. Nah, ketika duduk ingatkan. Ingatkan masa-masa susah dan semacamnya. Dan sebutkan bahwa bersyukurlah kita pada hari ini kita bisa menikmati hidup dengan baik. Masya Allah. Berkata Mutarrif bin Abdullah, li'an u'afiya fa'ashkur ahabbu ilayya min an ubtiliya fa'akhbir. Apa kata Mutarrif bin Abdullah? Sesungguhnya Allah memberikan aku kesehatan dan aku syukuri lebih baik bagiku daripada musibah kemudian aku bersabar di atasnya. Kemudian berkata Mutarrif bin Abdullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku kesehatan dan aku mensyukurinya lebih baik daripada Allah memberikan aku musibah dan aku bersabar di atasnya. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sujud syukur. Sujud syukur. Ada di antara ibu-ibu yang pernah sujud syukur? Berapa orang? Ada di antara ibu-ibu yang belum pernah sujud syukur? Berapa orang? Sujud syukur. Akan tapi sujud syukur memang seharusnya diletakkan sesuai dengan keadaan. Zaman sekarang ini saya tidak melihat adanya sujud syukur kecuali ketika suaminya mendapat jabatan yang layak, menteri atau presiden. Bahkan sujud bersamanya, keluarganya, familinya, kerabatnya, orang kampungnya, dan semacamnya. Semuanya sujud syukur. Dia sangka jabatan itu adalah makanan yang sedap, nikmat yang harus disyukuri, subhanallah. Salaf menganggap jabatan tersebut musibah. Musibah. Satu hari Umar bin Abdul Aziz mendapatkan surat dari gubernurnya di Afrika. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis, Salamullah alaika, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Fulan bin Fulan, gubernur Afrika. Telah sampai suratku kepadamu, adapun apa yang engkau sampaikan dari kesusahan hidup, dari kurangnya gaji, maka sesungguhnya aku tidak bisa menambah gaji lebih dari apa yang telah aku tentukan. Dan mintalah ganjaran dari Allah. Dan yang kedua aku melihat, bahwa tulisanmu itu, yang kau tulis itu sangat besar, maka perkecilkan, karena itu adalah harta kaum muslimin. Sesampainya surat Umar bin Abdul Aziz tersebut kepadanya, dia mengirim surat lagi, Assalamullah alaika ya amirul mu'minin, ketahuilah sesampainya suratku ini di tanganmu, aku tidak lagi menjadi gubernurmu. Tak mau lagi jadi gubernur. Ampun. Orang zaman sekarang musibah, tak apa yang mereka syukurkan, subhanallah. Entah apa yang mereka syukurkan. Kalaupun yang mereka syukurkan itu adalah dunia, maka dunia, masya Allah, alangkah luar biasanya hati jika seandainya seseorang bersyukur dengan pejabatan yang ia di bawahnya adalah kaum muslimin. Di bawahnya adalah kaum muslimin. Berkata Umar bin Abdul Aziz kepada Fatimah, ketika Fatimah binti Abdul Malik melihatnya dalam kesendiriannya di musallanya, di mihrabnya, keadaan kakinya terangkat, kemudian ia letakkan kedua tangannya dan air matanya mengalir. Berkata Fatimah, ya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis? Apa kata Umar bin Abdul Aziz, wahai Fatimah, bagaimana pula aku tidak menangis? Perkara umat ini, aku adalah penanggung jawabnya, dan semuanya tanggung jawabku. Wahai Fatimah, bagaimana nanti di Yaumil Mahsyar? Jika seandainya semua mereka berada di hadapanku, dan yang membela mereka adalah Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, jika seandainya Rasulullah SAW meminta hujjah dan dalil kepadaku nantinya terhadap apa yang aku perbuat kepada mereka, dan hujjahku tidak kuat, maka celakalah diriku, wahai Fatimah. Itulah yang membuatku menangis. Itulah yang membuatku menangis. Akan tetapi sunnah dalam masalah sujud syukur ini bukan berarti setiap ada kita merasakan syukur, kita sujud. Nanti tidak bisa-bisa bekerja. Karena setiap detik ada nikmat Allah. Sama halnya dengan bertaubat. Ada orang lagi keranjingan melakukan salat sunat taubat, subhanallah. Kalau seandainya setiap dosa harus dilakukan salat sunat, kapan berhentinya ia dari salat sunat taubat? Jadi kita katakan bahwa sujud syukur yang perlu itu adalah sujud syukur yang benar-benar kita mendapatkan nikmat yang paling besar. Abu Bakar sujud syukur ketika mendengar matinya Musailamah Al-Kadzdzab. Rasulullah SAW sujud syukur mendengar berita yang datang kepadanya. Ali radhiyallahu anhu sujud syukur ketika ia mendapatkan Zuthidiyah, salah seorang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin Khawarij, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya meninggal yang mana ia membunuhnya, atau kelompoknya yang membunuhnya, yaitu kelompok Ali. Meninggal, dia dapat, akhirnya dia sujud syukur bahwa dia mengetahui bahwa yang Zuthidiyah tersebut meninggal melalui tangannya. Naam. Ka'ab bin Malik sujud syukur karena ia mendengar suara kuda, atau mendengar suara sahabatnya yang dari Gunung Sila mengabarkan tentang penerimaan taubat Ka'ab bin Malik oleh Allah, yang diturunkan dalam Quran, dalam surat Taubah. Maka Ka'ab bin Malik di atas, waktu itu di atas safah, di atas rumah, ketika ia mendengar suara dari Gunung Sila bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya, beliau sujud syukur. Jadi tidak ada sunnah yang menerangkan bahwa sujud syukur itu setiap hari atau setiap nikmat yang terus menerus atau semacamnya. Makanya nikmat yang harus disyukuri, yang harus dengan sujud syukur, misalnya dengan matinya orang yang zalim atau diangkatnya orang yang adil, sujud syukur. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ad-dinu nisfan, nisfu syukrin wa nisfu sabrin, fahuwa qa'idah kulla khair, wa syukru mimma yuhibbuhullah, fahuwa yuhibbu an yushkaru aklan wa syar'an wa fitrah. Agama terbagi dua, setengahnya syukur dan setengahnya sabar, dan dia adalah qa'idah bagi semua kebaikan. Dan syukur, sifat syukur adalah dari sifat yang Allah cintai, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang mensyukurinya, baik secara akal maupun secara syariat maupun secara fitrah. Nah, jadi dengan demikian selesailah kajian kita tentang masalah syukur. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Silakan ada ibu-ibu dan para akhwat yang bertanya, silakan Allah taala. Sini ada pertanyaan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya pada hambanya, apakah itu berarti Allah Subhanahu wa taala murka pada hambanya tersebut? Nikmat Allah atau musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba tidaklah menjadi standar benci atau sayangnya Allah. Kalau seandainya Anda ingin mengetahui bagaimana cinta dan sayangnya Allah kepada Anda, lihatlah di mana kita di dalam istiqamah di jalan Allah. Di mana kita dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kita katakan bahwa musibah dan nikmat bukanlah tolak ukur cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Berapa banyak para nabi dan rasul yang mereka adalah orang-orang mustafain, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul, mukhtar. Rasul dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ditimpakan kepada mereka musibah. Ditimpakan kepada mereka musibah. Ini Ayub ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah sakit. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yatim. Ini Nabi Yahya yang disembelih oleh orang Yahudi. Ini Isa yang dikejar-kejar sehingga diangkat ke langit. Semua orang-orang saleh. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demamnya tidak sama dengan demam laki-laki lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Sesungguhnya aku demam sebagaimana dua orang kalian demam. Dua kali lipat demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti musibah dengan nikmat bukan tanda sayang atau benci Allah. Bahkan jika seandainya seseorang hanya selalu mendapatkan nikmat, tidak ada musibah padanya, perlu dipertanyakan keimanannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Subhanallah. Nikmat terus. Saya sepanjang 40 tahun ini rasanya tidak ada sedikit, tidak ada musibah. Ah, ini perlu dipertanyakan. Takut ini istidraj. Penguluran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dunia, kemudian sisanya adalah azab. Masya Allah, ini musibah. Seorang muslim, seorang mukmin, musibahnya di dunia, sedangkan akhiratnya semuanya nikmat. Seorang mukmin, seorang muslim, musibahnya di dunia, sedangkan nikmatnya semuanya di akhirat. Subhanallah. Jadi jika seandainya kita ingin tahu bagaimana kasih sayang Allah kepada kita, lihat di mana kita dengan ketaatan kepada Allah. Di mana hubungan kita dengan Allah, jauhkah atau dekatkah? Lalaikah kita kepadanya ataukah selalu mengingatnya? Selalukah kita taat kepadanya atau kita selalu mengingkarinya? Kita selalukah memenangkannya atau selalu mengalahkan Allah dan semacamnya? Lihat itu. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai atau membenci kita. 6. Bagaimana bila ujian dan musibah itu kita syukuri? Mensyukuri musibah dan ujian adalah derajat yang lebih tinggi lagi daripada mensyukuri nikmat. Ini pelajarannya 10 tahun. Atau lebih atau kurang. Mensyukuri musibah adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam artian, dalam kaidah, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW, innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Sesungguhnya hati bisa saja sedih, mata bisa saja mengeluarkan air, Akan tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam koridor tersebut musibah bisa disyukuri. Bagaimana caranya? Caranya adalah menghadirkan nikmat musibah tersebut. Sehebat apapun musibah, maka dia bisa nikmat. Salah seorang sahabat ketika ia membawa anaknya kepada Muawiyah, kemudian anaknya merangkak sampai ke kandang kuda, kemudian kuda tersebut mengamuk sehingga membunuh anaknya tersebut. Kemudian berapa hari setelah itu tabib memutuskan untuk mengamputasi kakinya. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, ya Allah, engkau memberikan kepada aku 4 anak, kemudian engkau ambil 1, maka masih tersisa 3. Dan segala puji bagimu. Dan sekarang engkau akan mengambil 1 kakiku dan masih tersisa 3, yaitu 2 tangannya dan 1 kaki. Dan alhamdulillah. Kemudian ketika kakinya sudah terlepas dari badannya, kemudian dia ambil. Apa katanya? Bersaksilah engkau wahai kaki, sesungguhnya engkau tidak pernah aku langkahkan pada maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Nikmat, mensyukuri nikmat adalah menghadirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah ambil. 6. Kajiannya agak berat karena untuk mencium dan membaui orang-orang yang sudah sederajat ini adalah sebuah nikmat juga. Dan bertemu dengannya adalah sebuah nikmat yang besar. Wallahu a'lam apakah kita bisa bertemu dengan orang yang seperti ini atau tidak. Kan tapi insyaallah taala yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berbahagia. Ustaz, kalau dapat musibah ada jugakah sujud syukurnya? Tidak ada. Musibah ada sujud syukur. Musibah tidak ada. Dan juga enggak ada sujud musibah. Jadi musibah tidak ada sujud syukur. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia hanya berucap dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam. Ustaz, apa solusinya menurut Islam jika seandainya suami diberi suatu jabatan? Apa yang harus saya lakukan sebagai istri ustaz? Selama ini yang saya lakukan adalah membantu saudara dan selalu mengingatkan suami tentang jabatan itu adalah amanah dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak istri-istri semisal ibu yang bertanya ini. Seharusnya seperti itulah seorang istri kepada suaminya. Yaitu jika seandainya ia mendapatkan nikmat rezeki, ia bagi-bagi kepada saudaranya. Dan lalu mengingatkan suami tentang beratnya amanah yang ia pikul. Jabatan itu adalah amanah. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, sesungguhnya imarah adalah hasratun wa nadamah. Sesungguhnya kepemimpinan jabatan itu adalah hasrah, kesedihan dan penyesalan pada hari kiamat nanti. Dalam kata lain, ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang lemah. Inni la araka dha'ifa, aku melihat engkau adalah laki-laki yang lemah. Abu Dzar dianggap lemah oleh Rasulullah SAW. Coba lihat dengan keagungan Abu Dzar, dengan keluar biasaan Abu Dzar, dengan ketakwaannya dan kezuhudannya, dia lemah. Jadi tidak semua orang bisa memiliki. Nah, bagi seorang istri, hendaklah selalu mentalkinkan beratnya amanah itu. Menghadirkan selalu kepadanya akhirat, menghadirkan kepadanya selalu hisab dan semacamnya. Naam. Jazahallahu khairan. Terima kasih banyak. Agar selalu mengingatkan suami hal-hal yang seperti itu. Naam. Ustaz, bagaimana kalau suami kita penghasilannya cukup tapi ia pelit? Apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari sifat pelit, bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn. Aku berlindung kepadamu dari bakhil dan penakut. Wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Doa kepada Allah seperti doa itu. 8 kesedihan dunia, di antaranya adalah bakhil. Jika seandainya seorang istri menemukan suaminya berpenghasilan cukup tapi ia pelit, maka hadisnya kejadiannya persis dengan Hindun binti Utbah yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya, yaitu suaminya Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Apa kata Hindun? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan memberiku dan anak-anakku sesuatu yang tidak cukup bagiku dan anak-anakku. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah wahai Hindun dari suamimu tersebut yang cukup bagimu dan keluargamu. Jadi boleh bagi seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya jika seandainya apa yang ia beri tersebut tidak cukup. Akan tetapi dengan ma'ruf, dengan baik, dengan benar, dengan secukupnya, tidak berlebihan. Kalau seandainya secukupnya 1 juta, ambil 1 juta, jangan lebih. Ah, ini kebetulan 3 juta ada, ambil semua. Anda boleh. Jangan pula sebut pula ini kajian Ustaz Armen. Nah, jadi khudhi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah untukmu dan anak-anakmu yang secukupnya tanpa sepengetahuannya. Nah. Ustaz, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan banyaknya wanita yang masuk neraka lantaran tidak bersyukur pada suaminya. Bagaimana penjelasannya? Itulah yang kita terdorong untuk membahas masalah syukur. Karena seorang wanita yang pandai bersyukur kepada Allah, niscaya ia pandai bersyukur kepada suaminya. Penyakit ini yang harus diobati dan dipelajari. Saya katakan kepada ibu-ibu dan para akhwat bahwa mempelajari syukur tidak selesai dengan 2 pertemuan ini. Akan tetapi ia akan selesai dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Baru ibu menamatkan belajar syukur kepada Allah. Yang nantinya akan berpengaruh kepada syukur kepada suami. Rasulullah SAW mengatakan, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Allah tidak akan mensyukuri manusia yang mana manusia tersebut tidak mensyukuri manusia lainnya. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Penjelasannya bahwa tabiat manusia itu sering menutupi kebaikan yang nampak olehnya kesulitannya saja. Kalau seandainya ibu-ibu dan para akhwat, yang nampak adalah tuntutannya saja. Mana open yang belum dibeli? Mana kulkas yang belum dibeli? Mana motor yang kemarin mau dijanjikan? Mana rumah yang belum dikreditkan? Mana? Yang itu yang dia paham. Akan tapi apa yang telah diberi oleh suaminya, ah, lupa. Padahal baru ia baru mendapatkan rezeki dari suaminya, baru ia mendapatkan tempat fasilitas yang baru dan lainnya. Jadi sering begitu. Dan ini bukan hanya tabiat ibu-ibu, akan tapi juga tabiat bapak-bapak dan semacamnya sebagai manusia. Akan tapi seharusnya syukur kepada suami ini harus dipertebal, khususnya di kalangan ibu-ibu. Karena banyaknya wanita masuk ke dalam neraka disebabkan kurang syukurnya seorang wanita atau seorang istri kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ustaz, apakah seseorang berdosa jika menolak suatu jabatan pemerintahan sementara dia tahu bahwa yang akan menduduki jabatan tersebut adalah orang kafir atau non-muslim? Apakah jabatan tersebut harus ia terima atau ia tolak? Dalam hal ini ada 2 kepentingan yang harus dia selamatkan. Pertama, kepentingan dirinya dari tanggung jawab jabatan tersebut. Dan yang kedua, kepentingan masyarakat yang dibawahinya dalam perihal jabatan itu. Dan kedua-duanya penting. Akan tetapi di dalam kaidah Islam, menyelamatkan diri lebih baik daripada menceburkan diri dan menyelamatkan orang lain. Dan itu sudah ada konsepnya di dunia sebelum ada di Islam syariat. Kalau seandainya ibu pergi menggunakan pesawat, itu cara penyelamatan yang benar ketika kita membawa anak, ketika oksigen turun, adalah memasang oksigen kita dahulu baru anak kita sendiri. Tidak boleh memasang anak dulu baru kita. Jadi menyelamatkan diri lebih baik daripada menyelamatkan orang banyak. Itu kaidah awal. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Baru wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Jika seandainya ada dua tawaran. Wahai fulan, engkau akan masuk neraka, tapi 10 orang akan masuk surga gara-gara engkau masuk neraka. Atau 10 orang ini masuk neraka, engkau masuk surga sendirian. Mana yang engkau pilih? Kira-kira yang dipilih mana itu, ibu-ibu? Peduli apa kita dengan orang? Masukkanlah ya Allah, terserah engkau. Engkau yang memiliki neraka, akan tapi yang penting bagiku adalah diriku. Tidak tahan aku neraka tersebut. No. Jadi permasalahannya seperti itu. Akan tetapi. Ini konsep jika seandainya kita kalah dengan jabatan tersebut. Maksudnya suami kita itu kalah, lemah. Dan selalu tidak bisa menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi. Jika seandainya ia merasa mampu untuk menjalankan jabatan tersebut sesuai dengan amanah. Kemudian ia bermusyawarah dengan ahli ilmu dan para cendekiawan yang bisa memberi solusi untuknya. Kemudian dia minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik. Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, ketika beliau ditunggu oleh Harun Ar-Rasyid dan beliau tidak datang-datang juga. Kebetulan ia berkunjung seperti daerah di Pekanbaru ini. SBY datang. Sudah itu ada Sufyan Tsauri tidak mau datang. Ulama-ulama lain datang kepada Harun Ar-Rasyid khalifah waktu itu. Kecuali Sufyan Tsauri. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Saya melihat ada yang kosong nih. Ada berapa ulama yang tidak datang? Atau ada satu ulama yang tidak datang? Maka mereka menjawab, tuanku Harun Ar-Rasyid yang tidak datang adalah Sufyan Tsauri. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Datangkan Sufyan Tsauri. Maka dipanggillah Sufyan Tsauri. Kemudian berkata Harun Ar-Rasyid, ya Sufyan, kenapa engkau tidak datang? Bukankah aku telah mengunjungi negerimu? Apa kata Sufyan? Ya Amirul Mukminin, engkau tidak memerintahkan aku datang sehingga aku perlu datang. Dan apa pula gunaku untuk datang kepadamu? Oh. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Wahai Sufyan, ini cincinku. Cincin itu adalah ibarat cap khalifah. Jadi cap itu yang akan mengesahkan semua perintah dan larangan dan undang-undang yang di bawah negara Islam. Dikeluarkannya cincin tersebut, diberikannya kepada Sufyan Tsauri. Ambillah ini. Berikanlah umat ini hukum sesuai dengan Allah dan Rasul, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Berarti sekarang perintah kepemimpinan umat sudah diserahkan oleh Harun Ar-Rasyid kepada Sufyan Tsauri. Apa kata Sufyan Tsauri? Ya Amirul Mukminin, apakah engkau izinkan aku berbicara? Berbicaralah. Aku izinkan engkau. Apakah engkau izinkan aku berbicara dan darahku aman? Dan darah ini tidak engkau tumpahkan? Ya. Aku berjanji darahmu tidak akan aku tumpahkan. Ya Amirul Mukminin, yang pertama izinkan aku agar tidak datang kepadamu dan jangan coba-coba lagi engkau memanggilku. Itu pertama. Meradang Harun Ar-Rasyid, dia sebagai khalifah. Yang pertama, saya harap engkau tidak lagi memanggilku. Dan yang kedua, ini cincinmu, ambillah, sesungguhnya aku tidak membutuhkannya. Ia talak jabatan. Kemudian dia keluar. Izzatul ulama, kewibawaan para ulama. Tersinggung berat Harun Ar-Rasyid. Apa kata Harun? An-nata, an-nata. An-nata itu adalah berupa tikar dari kulit yang biasanya khalifah-khalifah jika seandainya murka itu langsung dieksekusi di tempat itu. Apa kata pengawalnya, penasehatnya? Ya Amir, bukankah engkau telah memberikan aman kepada Sufyan Tsauri? Maka tenang lagi Harun Ar-Rasyid. Ketika keluar datang ulama-ulama lain dan murid-muridnya. Dia mengatakan, ya Imam. Mereka mengatakan, ya Imam, kenapa engkau tolak? Bukankah Harun Ar-Rasyid telah memberi jabatan yang sangat luar biasa kepadamu? Apa kata Sufyan Tsauri? Subhanallah. Subhanallah. Maukah kalian hendak menceburkanku di dalam lautan yang luas sedangkan aku tidak bisa berenang? Dia bilang begitu. Sungguh, sesungguhnya Harun al-Rashid hendak menceburkanku dalam kelautan, kemudian, dan aku sendiri tidak pandai berenang, kemudian ia menyesanakan. Demi Allah, aku tidak akan mau melakukan hal yang seperti itu. Itu Harun al-Rashid. Dan itu pula Sufyan al-Thawri rahimahullah. Jadi ini dilihat dan ditimbang kemampuan kita. Jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan kita merasa mampu untuk melakukannya, maka masya Allah, ini sebuah keutamaan yang sangat juga sangat luar biasa. Wallahu ta'ala alam nam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Naru rahmahullah dengan tema cara bersyukur. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi pengingat bahwa syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi juga keyakinan di dalam hati dan amal soleh yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri setiap nikmat, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga nikmat tersebut semakin diberkahi dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janjinya kepada orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dari Masjid Al-Fursan, Jalan Raya Parpostel 102 Jati Asih, dengan tema Meraih Husnul Khotimah di Akhir Kehidupan. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Khalid Al-Qotoni di surat Luqman beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: تصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.
0: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dari Masjid Al-Fursan, Jalan Raya Parpostel 102, Jati Asih, dengan tema Meraih Husnul Khotimah di Akhir Kehidupan. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-mushahidin wal-mushahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari pada awal pertemuan ini ana mengajak diri sendiri dan mengajak saudara-saudariku yang sekarang ini mendengarkan suara ini dimanapun berada. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, karena Allah berjanji yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan kepadanya nikmat. Dan ketahuilah bahwa jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidaklah banyak. Jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan itu Allah yang mengatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan alangkah sedikitnya mereka. Pertanda bahwa kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini bukanlah orang yang pandai bersyukur. Karenanya, kalau kita sibukkan diri kita dengan apa yang orang-orang sekarang ini menyibukkan dirinya, maka otomatis kita akan masuk menjadi sifat mereka, sifat orang-orang yang tidak bersyukur. Karena itu adalah sifat mayoriti manusia. Wala tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi. Apabila engkau mentaati, menuruti, mengikuti kebiasaan mayoritas orang-orang yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah hasilnya adalah yudilluka an sabilillah, maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Maka jadilah orang asing di tengah kebiasaan manusia dunia mayoriti. Jadilah orang asing di tengah mayoritas kebiasaan manusia. Dan bukankah menjadi orang asing itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing. Orang asing artinya dia beda dengan mayoritas kebiasaan manusia di zamannya. Orang membicarakan apa, dia tidak ikut membicarakan itu. Orang sibuk ngurus apa, dia tidak sibuk ngurus itu. Orang sibuk mencari apa, dia tidak sibuk mencari itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia terbaik yang mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan, tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang keliru dan cacat. Karena agama yang diajarkan oleh Rasul itu datangnya dari Allah, dan semua yang datang dari Allah tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat, tak ada yang keliru. Karena Allah tidak pernah melakukan satu kesalahan, maka syariat Allah tak ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan ini salah dan itu bagian daripada syariat Allah, pastikan bahwa yang salah dia. Secara keimanan kita wajib melakukan itu, walau kita tidak tahu berargumentasi bagaimana cara membuktikan bahwa yang salah dia. Cukuplah bagi kita bahwa tak sama dengan apa yang Allah katakan, itu sudah membuktikan bagi kita dia salah. Karena keyakinan kita yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyang dan tidak bisa ditawar-tawar, Allah enggak mungkin salah. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada anak untuk membicarakannya sebagaimana yang tadi telah diumumkan, meraih husnul khatimah. Dan meraih husnul khatimah adalah salah satu di antara cita-citanya orang-orang yang beriman. Salah satu di antara cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang beriman bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dunia, akan tetapi selalu berkaitan dengan kemaslahatan agamanya di dunia sampai ke akhirat. Maka lihatlah cita-cita Anda, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Kalau cita-cita itu berhenti di dunia saja, maka tidak ada kebaikan dari cita-cita itu. Dan boleh sangat jadi cita-cita itu adalah pintu keburukan untuk dirimu. Karena syaitan selalu akan mendatangkan keburukan dalam bungkusan kebaikan. Kalau dia tidak mengarah kepada kebaikan agama di dunia sampai akhirat, maka tidak ada yang menyelisihi agama kecuali syaitan dan jalan-jalannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang dia idam-idamkan adalah berkah dalam harta, berkah dalam usia, berkah dalam amalan, berkah dalam perniagaan. Hati yang tenang dan tentram, hati yang mudah untuk tunduk kepada Allah, hati yang khasyah, takut kepada Allah. Ini cita-cita orang yang beriman di dunia. Kalau ataupun ada harta-harta yang berkah untuk agamanya, kalau ataupun ada jabatan-jabatan yang memberikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat, karena salah satu cara mencari akhirat adalah kepemimpinan yang adil, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan dari panasnya matahari padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala. Salah satu di antaranya imamun, pemimpin. Berarti di kepemimpinan adalah cara untuk mencari kebaikan akhirat. Pemimpin yang bagaimana? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka yang dicari orang yang beriman adalah jabatan yang membawa berkah untuknya dunia dan akhirat. Adapun cita-cita akhirat, maka tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Cita-cita kebaikan akhirat tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dia ingin timbangan padang mahsyarnya yang berat adalah amal solehnya. Dia ingin mendapatkan catatan kitabnya di tangan kanannya, bukan di tangan kirinya. Dia ingin dijauhkan dari neraka Allah, benar-benar tidak masuk neraka Allah. Dia ingin diselamatkan pada saat melintas di atas sirat. Dia ingin masuk ke dalam surga Allah, bahkan di dalam surga Allah dia ingin mendapatkan surga tertinggi yang disebut oleh Nabi SAW surga Firdaus, dan disuruh oleh Nabi SAW kita untuk memintanya kepada Allah. Dan dalam bab ini tak ada dua mukmin pun yang berbeda pendapat. Salah satu di antara cita-cita itu adalah wafat di atas husnul khatimah. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan wafat di atas husnul khatimah, agama Allah ini itu agama yang padu, yang bahasan-bahasannya saling dukung, saling kuat menguatkan, saling kokoh mengokohkan. Satu bahasan untuk bahasan yang lainnya tidak bertabrakan, bahkan saling kuat menguatkan. Bagaikan satu bangunan utuh, yang satu yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Yang satu bermanfaat untuk yang satunya, yang satu menyempurnakan yang satunya, yang satu membutuhkan yang satunya. Begitulah agama Allah. Dan dia sebuah bahasan yang satu padu, yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak bisa diambil sebahagian, dibuang sebahagian yang lainnya. Kalau kita bicara husnul khatimah, kita akan bicara amal saleh. Kita akan berbicara lari daripada maksiat, kita akan bicara istiqamah, kita akan berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan berbicara, kenapa? Karena semua bahasan-bahasan tadi berkaitan dengan husnul khatimah. Jalan menuju husnul khatimah, kita berbicara pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan, kita berbicara kejujuran, kita berbicara amanah, kita berbicara banyak sekali yang semua itu berkaitan dengan bahasan husnul khatimah. Dan dia tidak bahasan tersendiri yang tidak menguatkan dan berkaitan dengan bahasan yang lainnya. Siapa yang ingin husnul khatimah, hendaknya diperbanyak ketaatan. Perbanyak lari dari maksiat, perbanyak teman-teman baik, jauhi teman-teman buruk. Perbanyak istiqamah, perbanyak amal yang istiqamah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah di atas amal itu. Perbanyak berbuat baik kepada manusia, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak berinfak dan bersedekah. Dan semua bahasan-bahasan yang tadi, coba kaum muslimin dan muslimat lihat, saling menguatkan, saling mengokohkan, dan hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bagi siapapun yang mendambakan kebaikan akhirat, dan dia serius mendambakan kebaikan akhirat itu, maka dia serius ingin mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena kebaikan akhirat itu mulai terlihat di akhir kehidupan. Apabila akhir kehidupan seorang hamba baik di atas ketaatan, di atas ridho Allah, di atas hal yang Allah cintai, di atas hal yang Allah ridhoi, zahiran wa batinan, baik zahirnya Allah ridho, batinnya juga Allah ridho. Maka yang ada setelahnya adalah kebaikan. Yang ia damba-dambakan di dalam kubur, yang ia damba-dambakan di padang mahsyar, yang ia damba-dambakan di saat timbangan amal saleh, yang ia damba-dambakan di saat dihisab, yang dia damba-dambakan di saat melintas di atas sirat, itu semua akan terwujud kalau akhir hayatnya husnul khatimah. Begitu yang kita tahu dalam bahasan agama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu husnul khatimah cita-cita seorang mukmin. Dan tidak mendapatkan husnul khatimah ketakutan seorang mukmin. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba siapa dia sebenarnya. Penilaian Allah terhadap seorang hamba siapa dia sebenarnya.

Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan menilai kita dua, yaitu penilaian manusia terhadap kita. Dua, penilaian Allah terhadap kita. Dan dua ini bisa sama, bisa beda. Bisa manusia memandang kita orang saleh, dan Allah juga memandang kita orang saleh. Berarti sama. Berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, Allah juga menilai kita orang yang tidak saleh. Di dua poin ini sama, namun juga bisa berbeda. Manusia memandang kita, menganggap kita orang saleh, Allah menilai kita orang yang tidak saleh. Na'udzubillah min dzalik. Dan berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, namun Allah tahu kita orang saleh. Oleh karena itu ada hadis yang sangat masyhur, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, namun ada tambahan penting di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar ahli al-jannati fa yadkhuluha. Ini riwayat Imam Muslim yang sangat masyhur Imam Muslim ini. Ada orang yang beramalan amalan ahli surga, namun catatan kitab sudah menentukan dia penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia beramalan amalan ahli neraka, wafat di atas amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan ada orang beramal amalan ahli neraka dan catatan kitab telah menentukan bahwa dia adalah penduduk surga, maka dia di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, wafat di atas amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Tambahan riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung penutupnya. Tergantung khatmahnya. Khatmah itu khatam. Khatam itu penutup. Khatam Quran. Kapan khatam Quran? Kalau sudah selesai qul a'udzu birabbin nas. Kan penutup itu kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ini tergantung bagaimana penutup amal itu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini dalam hadis ini adalah penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Manusia menilainya orang yang rajin beramal amalan ahli surga, sehingga manusia menilainya orang saleh. Allah menilainya tidak. Maka Allah buktikan di akhir hayatnya amalannya amal tidak saleh, dan Allah wafatkan di atas amal tidak saleh itu. Sebaliknya ada amal yang dia lakukan amal maksiat dan orang mengira dia pelaku maksiat, namun Allah menilai ada kebaikan yang luar biasa pada dirinya sehingga Allah maafkan dosa dan kesalahannya itu dan Allah kembalikan dia kepada agamanya di akhir hayatnya, dan di akhir hayatnya itu dia wafat di atas kebaikan. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah penilaian Allah terhadap seseorang berbeda dengan penilaian manusia terhadap orang itu. Maka yang kita butuhkan adalah penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Percuma manusia menilai kita orang saleh sekiranya Allah tidak menilai kita seperti itu. Ala kulli hal,
Kembali kita kepada hadis Nabi tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ini bergantung akhirnya. Khotamnya gimana sih? Kalau khotamnya sedang sholat, pulang menimba ilmu, sedang berpuasa, atau setelah berpuasa di hari Jumat, di malam Jumat, sedang berjihad, sedang berumroh dan berhaji dan sedang berihram, atau baru saja pulang umroh misalnya, ciri-ciri bahwa akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Kalau wafatnya setelah itu daripada hal-hal yang maksiat, maka tanda-tanda bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah penilaian Allah terhadap hamba yang Allah wujudkan di akhir hayat. Kalau dia orang saleh, Allah wafatkan di atas kesalehan. Kalau dia orang tidak saleh, Allah wafatkan di atas ketidaksalehan. Itu dia innamal a'malu bil khawatim. Bukan berarti kalau itu yang diinginkan syariat, berarti ya udah dekat hari-hari tua aja solehnya gitu. Enggak begitu. Inilah rahasia Allah kenapa kematian itu tidak Allah pernah kasih tahu kepada kita. Dan kita disuruh wafat dalam keadaan jadi orang soleh. Dan kematian Allah tidak pernah beritahu kepada kita. Bagaimana caranya mewujudkan ini? Allah nyuruh kita jadi orang soleh. Allah nyuruh kita wafat di atas kesolehan. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sangat masyhur dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ayat 102 ya. Kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna, jangan engkau mati, jangan wafat, pakai nun taukid. Nun yang menguatkan, jangan wafat gitu. Pakai nun taukid. Nun taukid ada dua. Ada nun taukid yang tak begitu kuat, ada nun taukid yang kuat banget. Yang tidak kuat banget, nunnya tanpa tasydid. Yang kuat banget, pakai tasydid. Yang ini pakai tasydid ini. Yang nun taukid yang musyaddadah. Jadi kuatnya benar-benar kuat gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu tasydid itu juga punya makna. Itulah kayanya bahasa Arab. Karena itu Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran, bahasa kitabnya dan bahasa nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena gak ada dalam bahasa kita Indonesia satu tasydid itu punya makna yang satu garis kecil saja itu punya makna tersendiri. Jadi Allah itu benar-benar mengatakan kepada, hai manusia, jangan wafat, jangan kamu wafat itu kecuali kamu benar-benar menjadi orang yang taat di saat wafat itu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan sedang taat kepada Allah, muslim, sedang berserah diri kepada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Perintah untuk wafat dalam keadaan saleh. Sementara wafatnya enggak diberitahu. Nah, inilah dia istiqomah itu. Bagaimana cara wafat di atas kesolehan, sementara wafat kita tidak pernah diberitahu kapan. Caranya istiqomah.
Istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dua istiqomah itu terwujud di situ. Karena orang yang istiqomah untuk meninggalkan ketaatan, maaf, untuk meninggalkan kemaksiatan dan istiqomah melakukan ketaatanlah yang kapan saja waktu kematian datang menjemput, dia dalam keadaan taat. Maka di sini masuk kita lagi kepada bahasan istiqomah. Istiqomahlah cara untuk bisa mewujudkan perintah Allah, wafatlah di atas kesolehan. Cara untuk mewujudkan itu istiqomah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, ayat 30 daripada surat Fussilat. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu, rabb mereka adalah Allah, yang mereka patuhi dan taati adalah Allah, perintah dan larangan Allah adalah perintah dan larangan yang akan dia jalankan dalam kehidupannya. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Apa yang didapatkan oleh orang-orang tersebut? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka ketika itu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Para ahli tafsir mengatakan ini di saat kematian datang. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanannya, di saat kematian, bahwa Allah menjanjikan untuk mereka surga. Oleh karena itu perkataan malaikat maut kepada orang yang nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam hadis yang sahih dan riwayat yang sangat banyak, malaikat maut mengatakan kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram, ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh itu, ila maghfiratim minallahi wa ridwan, menuju ampunan dari Allah, menuju ridho dari Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sebelum malaikat maut mengambil nyawanya itu, diperlihatkan dulu, lihat ke sini. Maka dia melihat neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka, orang mukmin. Diperlihatkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka sudah disiapkan. Kalau engkau wafatnya, engkau hidup tidak taat kepada Allah. Lalu kemudian dilihatkan lagi surga, lihat ke sini. Maka dia lihat surga. Karena engkau hidupnya taat, inilah tempatmu nanti di dalam surga. Sudah Allah ganti tempatmu yang ada di neraka dengan tempat yang ada di dalam surga ini. Maka dia gembira, senang, dan mulai dia ingin cepat-cepat mati. Karena dia sudah melihat tempatnya di surga, sehingga dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Orang kalau sudah lihat surga, hilang seluruh keinginan dunia. Maka dia ketika itu ahabba liqa Allah, dia sangat ingin bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ah, maka Allah pun
mencintai pertemuan dengannya. Berlaku sebaliknya orang yang su'ul khatimah, yang pertama dilihatkan surga malah. Ini tempatmu di surga sudah disiapkan Allah. Kalau kamu hidupnya taat, ini tempatmu sudah ada di dalam surga. Namun karena engkau tidak mau taat, nah ini lihat, ini neraka, ini tempatmu di sana nanti, di neraka. Allah ganti tempatmu yang dari surga karena kamu tidak mau taat, tempatmu di neraka, ini dia. Jadi orang kafir pun sebenarnya dia sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Dia juga punya tempat di neraka. Orang mukmin pun dalam hadis tadi ada tempatnya di neraka. Sebagaimana ada tempat baginya di surga. Oleh karena itu, kenapa penduduk surga disebut mereka adalah orang yang mewarisi. Ulaika humul warisun, mewarisi. Tafsir ayat adalah mewarisi tempat-tempat kosong yang tidak didatangi oleh pemiliknya. Faham maksudnya? Ini orang ada tempat untuk fulan, tapi dia enggak datang-datang karena dia enggak keluar-keluar dari neraka. Akhirnya diwariskan Allah untuk penduduk surga. Allah sebutkan ulaika humul warifun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi, yang mewarisi. Lihat tafsiran ayat di dalam surat Al-Mu'minun itu. Salah satu makna tafsirnya adalah Allah wariskan kepada mereka tempat-tempat yang sudah Allah peruntukkan untuk mereka-mereka yang kemudian mereka ternyata tidak datang ke tempat itu. Karena selama-lamanya kekal di neraka, Allah berikan kepada penduduk surga. Akhirnya mereka mewarisi tempat-tempat kufar yang sudah Allah siapkan. Namun hal yang sama tidak ada ayatnya di dalam neraka. Karena Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali sesuai dengan perbuatan. Jadi sebelum malaikat mencabut nyawa, diperlihatkan dulu tempat ini di neraka dan mengatakan ini tempatmu di neraka kalau engkau berbuat maksiat. Namun sudah Allah ganti dengan tempat di surga. Dan malaikat menyuruhnya keluar dari dalam ruh itu, menyuruhnya keluar dari dalam tubuh sambil memberikan kabar gembira. Sambil memberikan apa? Kabar gembira. Ukhruji ila maghfirati minallah. Keluarlah menuju ampunan Allah. Waridwan, menuju ridho Allah. Maka ketika itu ruh akan keluar dengan keluar yang sangat gampang. Keluar dari tubuh itu gampang sekali. Segampang air keluar dari ceret. Namun yang gampang itu tetap sakit ya. Tapi gampang. Secara cara keluar ruh itu caranya gampang. Namun sakit tetap sakit. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa agar Allah meringankan untuk kita pada saat sakarat. Karena keluarnya ruh dari badan itu sakit, luar biasa. Namun bagi orang mukmin itu sudah keluarnya yang lancar. Keluarnya itu lancar. Tak terhingga bagaimana kalau yang keluarnya tidak lancar, tak terhingga sakitnya. Maka untuk bisa husnul khatimah harus istiqamah. Tanpa istiqamah bagaimana mungkin? Cita-citanya adalah husnul khatimah. Maka kenapa kita sekarang berusaha istiqamah? Karena ini jalan menuju husnul khatimah. Percaya tidak percaya, sifat kita adalah karakter yang akan selalu kita kerjakan. Karakter kita yang selalu akan kita ulang, itulah sifat kita. Kalau kita berhasil mendidik sifat kita itu di atas hal yang Allah ridhoi, harapannya wafatnya juga di atas itu. Berlaku orang-orang yang tidak peduli. Dia melakukan karakter sifatnya di atas maksiat. Mulut yang tidak dijaga, harta yang tidak dijaga, pergaulan yang tidak dijaga, tontonan yang tidak dijaga. Akhirnya menjadi sifat. Saya sukanya begini, saya sukanya begini, saya sukanya begini.
Sudah begini dunia saya, sudah begini karakter hidup saya, sudah begini saya menemukan diri saya. Bukan, engkau yang mempermanenkan itu dalam kebiasaanmu. Sudah gak bisa lagi, memang begitulah. Enggak demikian. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan hal yang mustahil. Berat iya, harus berjuang iya, mustahil enggak. Untuk jadi orang soleh itu enggak mustahil. Siapapun Anda, seburuk apapun Anda, enggak mustahil. Berat iya, harus berjuang iya, harus ada menangis iya, kadang-kadang harus fakir iya. Coba lihat, jangankan Anda yang keluar dari maksiat menuju ketaatan, Nabi dan para sahabat saja yang sudah soleh di atas ketaatan, Allah suruh fakir kok. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disuruh fakir gak? Hah? Orang kaya raya kayak Utsman harus meninggalkan hartanya di Mekah, hidup di kota Madinah, gak tahu mau hidup di rumah mana hidupnya, mau mulai bisnis dari mana. Nabi harus meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya yang ia warisi dari ayahnya, rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau pindah ke Madinah, enggak tahu harus tinggal di mana. Dan begitu nasib seluruh yang muhajir dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah sebagai saudagar kaya, datang ke kota Madinah enggak punya bekal apa-apa. Cuman punya bekal ketakwaan kepada Allah dan bisnis, bekal pandai berbisnis. Dimulai lagi dari nol. Pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui, ala kulli hal, jangankan Anda yang berhenti dari maksiat ingin menjadi hidup di atas ketaatan, jangankan Anda, orang yang sudah taat aja Allah suruh fakir kok. Supaya Allah menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar ridho dengan keputusan Allah, benar-benar siap untuk berhadapan dengan rintangan dunia demi meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Dia tahu adalah amal maksiat, penghasilannya penghasilan haram. Kalau saya keluar nanti penghasilan saya apa? Saya mau makan apa? Saya bisa apa? Daging, ayam. Nggak mungkin pindah makan besi. Maka jalan untuk husnul khatimah istiqamah. Ya subhanallah, rahasia Allah yang luar biasa ketika Allah menyuruh kita untuk wafat di atas husnul khatimah, wafat di atas kesolehan, dan Allah tidak beritahu kita kapan kematian datang. Itu rahasia Allah yang luar biasa, dan dalam rahasia Allah yang luar biasa itu terdapat kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali kebaikan. Dan seluruh syariat yang Allah syariatkan untuk kebaikan kita. Karena Allah enggak butuh kita. Dan Allah senang kalau kita selamat. Allah bahagia kalau kita selamat. Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba, lebih bahagia dari seorang lelaki. Yang hadisnya antum tahu, enggak perlu diulang panjang lagi nanti materi kita. Lebih senang Allah dengan senangnya engkau. Coba lihat, kenapa nilai untuk seorang manusia itu Allah letakkan di akhir? Satu, agar orang yang berbuat maksiat gampang bertaubat. Dua, agar yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, enggak setelah bertaubat, enggak sedih dengan kemaksiatan masa lalunya.

Pelaku maksiat kita katakan kepadanya, akhi, sebelum kematian datang, pintu rahmat Allah terbuka luas. Ampunan Allah terbuka luas. Rasulullah SAW berjanji bahwa kalau Anda bertaubat, taubat Anda akan menghapus seluruh dosa Anda yang Anda lakukan sebelum Anda taubat. Mumpung kematian belum datang. Mumpung masih ada umur. Dan kita berani mengatakan kepadanya, sekiranya hari ini Anda taubat, sebenar-benar taubat, dan Anda tidak tahu sama sekali usia Anda, taubat sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, dan besok Anda wafat, penduduk surga. Berani kita mengatakan itu. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan kesyirikannya, dia tinggalkan kemaksiatannya hari ini. Dan benar-benar gak ada tanda-tanda kematian. Ternyata besok dia wafat. Sangat mungkin kan? Di zaman kita sekarang sangat mungkin gak? Sangat mungkin karena kematian di akhir zaman itu mendadak itu banyak sekali. Hari ini dia taubat, hari ini dia naik pesawat. Hari ini dia taubat, hari ini besoknya kecelakaan. Tak ada tanda-tanda kematian sebelumnya yang mengundang dia untuk taubat hanya gara-gara sakit kematian. Seperti Fir'aun. Dan lihatlah hadis orang yang telah membunuh 100 jiwa sampai-sampai malaikat rahmat dan malaikat azab berbeda pendapat. Saking belum terlihat dari dirinya kesolehan, baru terlihat taubatnya saja. Malaikat rahmat mengatakan ini untuk saya karena dia sudah bertaubat. Malaikat azab mengatakan ini untuk saya karena dia belum beramal soleh sedikit pun. Dengan dalil hadis ini berani kita katakan kalau sekarang ini engkau benar-benar taubat dari kesyirikanmu, dari kekufuranmu, dari serius taubatnya, dan besok engkau meninggal dunia, surga di tanganmu insyaallah. Allah engkau masukkan engkau ke dalam surgamu. Engkau Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Allah akan masukkan dirimu ke dalam surganya. Akhirnya apa? Memberikan semangat untuk bertaubat. Kenapa? Yang akhir enggak diingat-ingat lagi, sudah dibuang, sudah dianggap sesuatu yang tidak ada. Secara dosa tidak ada, secara catatan dia tetap ada. Secara dosa sudah tidak ada. Bahkan Allah berjanji orang yang bertaubat itu faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat Allah jadikan perbuatan-perbuatan buruk dia di masa lalu jadi kebaikan. Dalam surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahman. Di antara tafsir ayat ini adalah berapa jumlah keburukan yang pernah dia lakukan, berapa jumlah maksiat, poin maksiat yang pernah dia kerjakan, di poin yang sama Allah kasih dia pahala. Allahu Akbar. Mumpung masih belum wafat, musuh mumpung nyawa masih di badan, mumpung masih bernafas. Ini hikmah. Kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Kenapa? Amal itu tergantung di akhir. Semangat orang walaupun dia usianya sudah tua di atas kemusyrikan. Dan sering sekali ketika orang taubat, dia masih sedih dengan masa lalunya. Dia masih ingat masa lalunya yang suram, masih ingat masa lalunya yang kelam, masih ingat masa lalunya yang banyak nyakiti orang. Termasuk kedua orang tuanya, keluarganya misalnya. Kita katakan, innamal amalu bil khawatim. Allah tidak menilai siapa engkau di masa lalu. Allah akan menilaimu siapa engkau ketika wafat. Dan untuk orang yang taat, ini juga perlu. Innamal a'malu apa? Bil khawatim. Apa manfaat untuk orang yang taat? Innamal a'malu bil khawatim. Husnul khatimah. Pertama, kita akan katakan kepadanya, jangan terlalu sombong engkau dengan ketaatanmu. Amal itu tergantung akhir.
Jangan bangga-banggakan saya sekarang begini, saya telah begini. Jangan dulu, jangan sombong. Allah tidak menilaimu siapa engkau sekarang. Allah akan memberikan penilaian ketika engkau wafat. Bukankah ada orang-orang yang sombong dengan amalnya? Ada, bukan tidak ada. Dan itu diredam oleh innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, bukan yang sekarang dan yang masa lalu. Enggak bisa kita banggakan amal kita yang sekarang. Enggak bisa kita banggakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Penilaiannya bukan di situ. Sehingga kita tidak sombong. Enggak boleh sombong dengan yang sekarang. Makanya orang yang soleh, yang benar-benar soleh itu enggak pernah menganggap dirinya soleh. Di antaranya poin ini. Bagaimana saya akan soleh? Penilaian Allah di akhir kok. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu akhir hidup saya akan bagaimana. Apa yang akan terjadi ketika malaikat maut datang menjemput saya? Apa yang akan terjadi ketika saat saya wafat meregang nyawa? Apakah di atas ketaatan atau tidak? Innamal amalu bil khawatim, bermanfaat bagi orang soleh agar dia terus istiqamah. Tidak sombong dengan amal yang sudah ada, sehingga

fitnah di mana-mana, sehingga saya belum tahu nasib saya. Maka lahir kemudian istiqomah, lanjutkan terus ketaatan ini, lanjutkan terus ketaatan ini sampai detik-detik terakhir. Tidak tahunya kita kapan kita wafat, agar kita terus istiqomah. Itulah manfaat, di antara manfaat yang luar biasa Allah memberikan penilaian itu di akhir.

sekarang ini hadir di benak Ana sesuatu. Namun kalau Ana sampaikan takut berpanjang-panjang karena agak sedikit ruwet dia. Takut nanti agak kepanjangan, padahal masih ada yang lain yang disampaikan. Masih mikir-mikir sampaikan enggak ya, sampaikan enggak gitu. Tapi kita sampaikan yang enggak ruwetnya sajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang seperti saya dan kemungkinan seperti kita semua yang ada di majelis ini, kalau Allah berikan kepada kita kabar gembira masuk surga, ada kemungkinan enggak mau lagi ngaji loh. Enggak mau lagi infak dan sedekah, enggak mau lagi sholat, enggak mau lagi minimal-minimal, enggak mau lagi, ya banyak-banyak enggak mau laginya dalam ketaatan. Lebih daripada itu ada kemungkinan kalau sudah jaminan surga sudah di tangan, berarti enggak ada masalah maksiat gitu. Itulah kenapa Allah jadikan rahasia. Iman kita enggak kuat. Lebih baik kita enggak tahu, lalu kita takut, lalu kita lanjutkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tambah lanjut ibadah itu, tambah banyak pahalanya, tambah banyak pahalanya, tambah banyak kekayaan di dalam surga. Dibanding diberitahu, kemudian enggak mau lagi amal soleh. Cukup yang wajib-wajibnya saja. Lalu kenapa para sahabat diberitahu mereka dapat kabar gembira? Karena iman mereka enggak goyah lagi. Mereka sudah dijamin enggak masuk neraka, tapi tetap takut ke neraka. Mereka sudah dijamin menuruk surga, tapi tetap istiqomah dan tetap berlomba-lomba di atas kebaikan. Walau sudah dapat janji dari Allah masuk surga. Karena iman mereka kuat. Dan kabar gembira itu tidak akan menggoyahkan iman mereka. Sebagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah dijanjikan kalian perang, baik pasukan Abu Sufyan atau pasukan Abu Jahal. Abu Sufyan pasukan pedagang, kafilah dagang. Abu Sufyan pasukan perang. Allah sudah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau berhadapan dengan mana saja sahabat engkau dan para sahabat ini, berhadapan dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Jahal, dua-duanya menang. Mau yang mana saja, mau berhadapan dengan pasukan yang mana saja, sudah dijanjikan Allah kemenangan. Tapi tetap tidak berhenti Nabi kita berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya, minta pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak Nabi itu santai melihat, nah sudah ada jaminan keamanan kemenangan nih. Enggak, Nabi tetap sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW lama mengangkat tangannya, lama menengadahnya ke langit. Minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta Allah memenangkan hamba-hambanya, memenangkan para sahabat. Padahal sudah ada janji dari Allah sebelumnya, berhadapan dengan salah satu di antara dua pasti menang. Dan itu sudah Nabi katakan kepada para sahabat. Allah sudah menjanjikan untuk kemenangan berhadapan dengan kelompok manapun. Nah inilah dia yang kita gak bisa. Minimal saya katakan saya gak bisa. Kalau sudah dapat janji, oh ada kemungkinan udah malas lagi. Gak dapat janji aja malas. Gimana kalau dapat janji? Kita gak dapat janji aja, kayak begini nasib kita ya boleh. Masih susah untuk menata hati di atas ketaatan, masih susah untuk menata hati untuk lari dari maksiat dan istiqomah di atasnya. Dan untuk istiqomah itu, kita butuh

bantuan orang lain. Kita gak bisa istiqomah seorang diri. Itu sifat kita. Kita butuh teman yang menasihati, kita butuh teman yang ngajak, kita butuh teman yang saling kuat menguatkan. Disinilah berlaku, ayo cari teman-teman soleh. Kalau memang niat untuk husnul khatimah, cari teman-teman soleh. Tinggalkan teman-teman buruk. Harus berani keluar dari pergaulan yang salah. Harus berani keluar dari komunitas yang keliru. Harus berani meninggalkan masa lalu dan persahabatan masa lalu. Kalau itu tidak mendukung kebaikan agama. Di sini sering kita mendengar kajian-kajian yang bertemakan mencari sahabat yang baik, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Jangan asal duduk. Jangan asal happy. Karena rata-rata happy sama dengan maksiat. Rata-rata. Kalimat happy sama dengan rata-rata maksiat. Itu mungkin yang benar. Oleh karena itu lihat. Ajakan-ajakan ke maksiat itu ajakan untuk happy-happy. Karena di sana adalah sesuatu yang cocok untuk syahwat. Ali bin Abi Thalib pernah membuat sebuah syair, la tashaban illa taqiyan muhadzaba hafifan zakiyan munjizan lil mawa'idi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang taat dan orang yang takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Hafif, menjaga kehormatannya. Zakiyan, orang cerdas. Munjizan lil mawa'idi, orang yang selalu menunaikan janji-janji kalau berjanji. Intinya berteman dengan orang-orang, dengan orang saleh. Karena sahabat buruk bisa memberikan pengaruh buruk. Disebutkan bahwa suatu saat Fir'aun ada keinginan untuk beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan kepadanya bahwa kalau engkau beriman kepadaku, engkau tetap jadi raja. Enggak ada hubungannya antara beriman kepadaku dengan kerajaanmu hilang. Engkau tetap jadi raja Mesir, engkau tetap jadi penguasanya, tapi hidup akhiratmu bagus. Engkau diridhoi Allah, engkau tidak dimurkai Allah, intinya seperti itu. Karena Fir'aun takut kalau beriman kepada Nabi Musa kerajaannya hilang. Hilang kekuasaan, hilang rakyat, rakyat berpindah menjadi orang yang Nabi Musa menjadi rajanya. Nabi Musa menjanjikan, enggak, engkau tetap menjadi rajanya Mesir. Kerajaan ini tetap kerajaan engkau. Cuman beda taat kepada Allah dan tidak taat saja. Aku tidak diutus untuk menggantikan engkau sebagai raja. Ada keinginan, ketika dia utarakan keinginannya kepada Haman, Haman memberikan kata-kata yang membuat dia berpaling dari itu. Ini salah satu kisah tentang sahabat buruk. Haman memberikan nasihat sangat mencelanya, sangat terkutuknya, sehingga membuat Fir'aun berpaling untuk beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya Fir'aun dan Musa sering disebut dalam ayat, karena sahabat dekat di atas maksiat. Friend-nya Fir'aun berbuat maksiat, ya Haman. Maka kita harus berusaha berkumpul di komunitas orang-orang yang akan membawa kita kepada ketaatan. Dan berkumpul di tengah orang-orang yang membawa kita kepada ketaatan, harus bersabar dengan sifat mereka. Karena
manusia tidak bisa kita paksa bersifat kepada kita seperti yang kita mau, enggak bisa. Kadang-kadang ada perbuatannya nyakitin, ada perbuatannya itu nyebelin, ada perbuatannya itu membuat kita sakit, membuat kita luka, membuat kita sedih, membuat kita sakit hati. Ada, dia manusia walaupun saleh. Maka ada hadis lagi dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi yang hadisnya sahih. Al-muslimu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa habbu ila Allah min al-muslimi alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang bermuamalah bersama manusia, ikut berbaur bersama komunitas, ikut berbaur bersama manusia, dan sabar atas hal yang tidak nyaman yang dia rasakan dari manusia, itu lebih baik daripada seorang muslim yang gak mau berbaur karena gak sabar dengan sesuatu yang dia dapatkan dari sifat orang. Ternyata untuk berkomunitas orang soleh pun harus sabar. Karena bagaimanapun kita masih hidup di dunia. Dan hidup di dunia itu ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita mau, yang kita suka. Ini bukan dunia, ini bukan negeri seperti itu. Ini negeri yang penuh dengan hal yang tidak nyaman. Ini negeri ujian, ini negeri yang kita disuruh bersabar oleh Allah. Maka jangan menghayal kalau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh berarti enggak ada aniaya gitu. Enggak ada yang membuat kita menderita, enggak ada yang membuat kita tersakiti, enggak ada yang membuat kita ada. Ada. Selagi kita bergaul bersama orang, bersama makhluk yang bernama manusia, itu enggak pernah hilang dari kehidupan manusia. Sudah sunnatullah di permukaan bumi. Maka di sini juga saling membutuhkan. Butuh sabar untuk bergaul bersama manusia. Dan manusia yang bergaul kita ya orang-orang baik. Kadang orang baik itu pinjam uang enggak bayar gitu ya. Dia baik tapi pinjam uang enggak bayar gitu. Misalnya. Sudahlah enggak bayar, datang lagi minjam lagi. Kan aneh. Dan yang lainnya. Itu contoh saja, contoh kecil. Yang terjadi di tengah komunitas orang-orang yang sudah ngaji misalnya. Kita sudah berusaha nih cari rekan-rekan ngaji gitu, orang-orang soleh harapan kita. Ternyata ada hal-hal yang kita harus sabar berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang kata-katanya yang tidak terkendali, kadang-kadang katanya yang salah fiksi, kadang-kadang katanya yang kita salah paham, maksudnya begini, kita memahaminya begini. Butuh kesabaran juga. Ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di dalamnya ada beberapa ayat yang bisa kita lihat. Yang di dalamnya berbicara tentang husnul khatimah. Yang tadi surah Ali Imran sudah kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nas yang tegas wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu harus istiqamah. Dan untuk istiqamah, cari teman-teman. Kalau sudah punya teman-teman, gaul, sabar dengan teman-teman soleh itu. Karena tidak semuanya akan membuat kita bahagia. Pasti ada yang membuat kita bersedih dan menangis. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ayat 193, doa orang soleh agar Allah wafatkan di atas ketaatan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami
bersama orang-orang yang taat-taat kepada engkau wahai Rabb kami. Ini dia wafat di atas husnul khatimah. Wafat seperti wafatnya orang taat lainnya. Wafat seperti orang-orang wafat, orang taat wafat. Dan untuk mendapatkan ini, lihat ayat di atasnya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Ini dia istiqamah.

Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan perkataan orang yang beriman, mengokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dunia ketika akan wafat, di akhirat di alam barzakh. Di dunia ketika akan wafat, tetap la ilaha illallah, tetap di atas ketaatan, tetap sebagai seorang muslim. Ini ayat ini juga bicara tentang husnul khatimah, wafat di atas hal yang seiring dengan la ilaha illallah. Dan bila perlu wafatnya memang akhir daripada kata-katanya la ilaha illallah. Walaupun tidak akhir kata-katanya la ilaha illallah, tidak menghalangi dia untuk husnul khatimah.

Surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, "Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkan saya di atas keadaan muslim. Ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafatkan saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan patuh dan taat kepada Engkau wahai Rabbku, wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada 7 orang yang Allah naungi di bawah naungan Allah, naungan yang datang dari Allah, dari panasnya padang mahsyar. Semua itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Ada 7 karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Baik yang imam yang adil, baik orang yang berinfak diam-diam, baik orang yang selalu beribadah seorang diri, baik orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, semua itu karena mereka istiqomah di atas amalan tersebut. Baik yang orang hatinya selalu ingin ke masjid, pokoknya hatinya itu maunya ke masjid, tempat yang paling nyaman baginya keluar rumah itu di masjid, dan bahagia kalau sudah di masjid, nyaman baginya kalau sudah di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istiqomah selalu demikian gitu. Sehingga Allah memberikan kepada mereka kebaikan, dan mereka wafat di atas kondisi yang seperti itu. Lihat seperti yang Allah katakan tadi, masalah syariat dan bahasan syariat saling kait berkait. Tak mungkin dia wafat di atas itu kecuali itu menjadi sifat dan kebiasaannya. Kalau infaknya diam-diam, kalau sudah beribadah kepada Allah sendiri nangis. Keadilan merupakan karakter dirinya. Hati yang selalu bergantung ke masjid, bersahabat dengan orang karena Allah bukan karena dunia. Dan semua itu dia lakoni terus, dia istiqamah di atasnya, dan dia wafat di atas amalan seperti itu, dan Allah jadikan dia salah seorang di antara 7 orang yang Allah naungi dengan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan dari panas matahari kecuali yang Allah berikan kepada mereka naungan. Itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan tersebut. Abu Bakar wafat ketika pasukan-pasukan sudah mengembalikan seluruh orang murtad kembali ke dalam agama Islam. Artinya, wafatnya itu dalam kondisi pasukan-pasukannya yang dikirim untuk mengembalikan mereka yang murtad ke dalam agama Islam sudah terpenuhi. Sehingga jazirah Arab yang awalnya banyak orang murtad semuanya sudah selesai. Terakhir di Yamamah, pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Dan sudah mulai pasukan itu memerangi Persia dan Romawi. Artinya mengembalikan kaum muslimin yang murtad ke dalam agama Islam dan sudah dalam kondisi Islam sudah kembali ke dalam kejayaannya setelah ditinggal oleh pemeluknya setelah Nabi wafat. Kisah yang sangat masyhur, kisah Riddah. Dan Abu Bakar adalah pahlawan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk mengembalikan umat Islam kembali ke dalam agama Islam di saat fitnah menyebar luas, sehingga para ulama mengatakan sebahagian umat Islam ini setelah nabinya tercinta ditolong oleh 2 orang. Pertama Abu Bakar yaumul riddah, dan kedua Imam Ahmad yaumul fitnah. Abu Bakar ketika hari riddah dan Imam Ahmad ketika hari fitnah khalqil Quran, di mana khalifah kaum muslimin berakidah-akidah yang salah, akidah Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad dapat fitnah besar sampai Allah menangkan akidah Ahlu Sunnah dengan perjuangan besar dan fitnah besar yang
dilanda oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, Abu Bakar wafat setelah kejayaan mengembalikan umat Islam yang murtad kembali kepada agamanya dan sudah mulai mengajak yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Diwafatkan Allah setelah 3 tahun dan pasukan sedang berada tidak di kota Madinah. Umar bin Khattab tahu bagaimana wafatnya. Sedang sholat, ditikam, dan kemudian dari itulah penyebab kematiannya. Utsman bin Affan tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Ali bin Abi Thalib tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang pergi ke masjid di pagi hari, seorang diri. Padahal ketika itu menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Kemudian ditikam, dipukul pakai senjata, kepalanya berdarah, badannya ditikam dengan pisau-pisau yang sudah diberi racun berbahaya dan wafat dengan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang soleh, kita tahu bagaimana wafatnya. Dan kita tahu sebagian kaum muslimin yang kita kenal bagaimana wafatnya. Sebagian kaum muslimin yang kita kenal hidup bersama kita kenal mereka, kita berbaur bersama mereka sebelum mereka menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tahu mereka wafatnya di atas husnul khatimah. Ya, kita melihatnya wafatnya di atas husnul khatimah. Itu penilaian kita terhadap bagaimana wafatnya dia. Dan ini yang membuat kita iri kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah dan dia wafatnya di atas kebaikan. Itu yang kita lihat, wallahu hasibuh. Tentu batinnya dia Allah, kepada Allah kita kembalikan, karena kita tidak menilai batin, kita melihat zahir. Zahirnya kita yang kita lihat wafatnya di atas husnul khatimah. Yang wafat sedang berceramah, yang wafat setelah sholat, yang wafat sedang berpuasa, yang wafat di hari Jumat, yang wafat dalam yang lainnya. Ya. Kita iri kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada hal yang luar biasa. Mereka sudah sampai kepada cita-cita yang luar biasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Sementara kita belum tahu nasib kita akan bagaimana. Namun tidak pupus harapan. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Ketika di dalam hati itu semangat untuk mencari husnul khatimah itu ada, maka akan lahir juga amalan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Maka berjuanglah terus, saudaraku, untuk istiqamah menjalankan ketaatan. Di sini coba lihat alangkah indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang paling selalu dilakukan walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun apa? Sedikit. Kenapa? Ini salah satu hal yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita fadilah husnul khatimah. Walaupun sedikit, tapi istiqomah dilakukan. Istiqomah dikerjakan. Kenapa? Istiqomahnya itu adalah rangkaian usaha besar kita, walaupun amalannya sedikit, tapi rangkaian usaha besar kita untuk wafat dalam keadaan seperti itu. Dan sedikit, kalau seandainya istiqamah, Allah akan memberikan hati itu untuk nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Tapi lihat bagaimana indahnya Nabi mengatakan, walaupun sedikit, istiqamah dulu. Continue dulu. Walaupun sedikit. Karena itu jalan menuju istiqamah, dan istiqamah itu jalan menuju husnul khatimah. Mungkin sudah lebih 1 jam Anda berbicara, ada kesempatan untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan apa yang bisa Anda sampaikan bermanfaat, dan apa yang sudah kita dengarkan bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita yang sangat mulia itu, yaitu cita-cita menjadi orang yang wafatnya husnul khatimah.

Ustaz, apa saja ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah? Kembali kepada beberapa kitab para ahli ilmu, dan di antara yang paling mengumpulkan masalah ini adalah kitab tentang Ahkamul Janaiz, dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beberapa ciri husnul khatimah. Tapi pada dasarnya adalah setiap amal saleh yang menutup amalan kita dalam kehidupan, setelah amal saleh itu wafat, walaupun tidak langsung ketika sedang sholat wafat gitu, itu terlalu jelas dia sedang amal solehnya, nyawanya melayang gitu. Tapi boleh jadi hari ini dia berpuasa Senin misalnya, hari ini berpuasa dan malamnya beraktivitas biasa, siangnya, besok siangnya wafat, berarti amal terakhir yang kita tahu dia sedang berpuasa, amal akhir daripada amal kehidupannya. Di antara ciri-ciri wafat husnul khatimah, orang soleh yang wafatnya seperti itu harus ada solehnya dulu. Tidak semua yang seperti itu wafat berarti husnul khatimah, bukan itu ya. Namun orang soleh yang wafatnya seperti itu wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, wafat dengan keringat di dahi, wafat tenggelam, wafat tertimpa sesuatu yang berat, entah bangunan, entah apa, wafat ketika melahirkan, wafat terkena wabah taun, wafat karena penyakit yang ada di bagian perut, al-mabtun, wafat yang paling jelas, wafat membela agama Allah di medan jihad. Wallahu'alam. Bagaimana kalau kita teringat kematian dan membuat kita sholat kita menangis? Apakah sholat kita bisa dikatakan khusyuk? Insya Allah iya. Ingat kematian dan membuat kita menangis di dalam sholat, insya Allah khusyuk. Nah, ketika suami mengucapkan kata cerai di saat emosinya memuncak, apakah sudah jatuh talak? Kalau ucapan cerainya itu jelas dan tegas, maka talak jatuh. Kalau ucapan cerainya itu jelas dan tegas sambil emosi, tapi ucapannya, kata-katanya itu udah gak bisa dilarikan kemana-mana, itu adalah menjatuhkan cerai. Adapun kata-kata yang tidak jelas, udah kamu keluar dari rumah ini, pergi sana ke rumah orang tuamu, kita berpisah saja. Berpisah itu belum tentu, apa maksud berpisah? Berpisah banyak. Itu kata-kata yang belum jelas. Tapi kalau kata-katanya jelas menjatuhkan talak, sekarang ini talak saya jatuhkan. Ada lagi, bisa gak dilarikan lagi maknanya? Sekarang saya jatuhkan talak satu kepadamu. Ada lagi kata-kata yang bisa dilarikan maknanya? Gak ada, berarti kalimatnya apa? Kalimatnya jelas dan tegas, talak jatuh. Ya, secara hukum syariat talak jatuh. Hukum syariat. Karena ada hukum di negeri kita, negeri pengadilan, gak berlaku itu. Kalau bukan dijatuhkan di depan pengadilan gak berlaku. Namun hukum syariat berlaku. Nah, di dalam agama Islam yang berhak menjatuhkan perceraian dua, suami atau pengadilan agama, sultan, itu berhak menjatuhkan cerai dua ini. Namun di kita yang pertama tidak dianggap, yang dianggap hanya yang dilakukan di depan pengadilan, di depan sultan, dan itu tidak benar. Yang benar adalah suami bisa menjatuhkan talak dan pengadilan agama bisa menjatuhkan talak. Walaupun dalam keadaan emosi.

0: Silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan pengkajian berkaitan dengan kajian di pagi hari ini, yaitu dengan tema meraih husnul khatibah di akhir kehidupan. Dan di awal uraian Ustaz tadi sudah menjelaskan bahwa husnul khatibah ini salah satu cita-cita orang yang beriman. Dan juga sudah diuraikan bahwa kalau saya tidak salah tangkap, bahwa cara untuk meraih husnul khatibah ini di antara aja adalah kita harus istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam menjauhi larangan, dan juga hidup kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih istiqamah ini kan bukan sesuatu yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Katakanlah seperti iman. Karena seseorang pada waktu imannya kuat, itu bisa dia istiqamah. Karena iman ini kan bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, menjadi pertanyaan kami, singkat saja, bagaimana langkah-langkah utama untuk kita istiqamah dalam ketaatan dan menjauhi larangan. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada ketaatan dan ada kemaksiatan. Ketaatan ini kita usahakan kontinu. Itu dia istiqomah di atas ketaatan. Sholat, kayak kita sekarang, sholat kontinu, sholat berjamaah. Kontinu hadir pengajian. Kontinu baca Quran misalnya. Siapa di antara kita yang mentargetkan satu setengah juz satu hari, satu juz satu hari misalnya, continue terus. Usahakan setiap hari, jangan ada hari tanpa wirid harian membaca Al-Quran. Continue untuk zikir pagi, zikir sore. Inilah yang disebut istiqomah itu. Nah, untuk istiqomah ini, di sini, suatu saat sebagai seorang mukmin yang istiqomah dalam ketaatan, juga kadang-kadang terjadi maksiat. Caranya adalah jangan biarkan dia berlanjut, segera istighfar. Jadi orang yang menjaga ketaatan, orang yang menjaga ketaatan, istiqomah di atas ketaatan, bukan berarti dia tidak pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Namun ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia segera kembali dan beristighfar. Oleh karena itu firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fa'ijatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru." Segera mereka minta ampun. Fastaghfiru, ada kalimat fa. Kalimat fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan rentang waktunya tak lama setelah kejadian. Rentang waktunya enggak boleh panjang, pendek. Maka ketika terjerumus segera kembali. Nah, yang melazimkan amal ini ketika terjerumus segera kembali. Ketika terjerumus segera kembali. Ini tidak merusak istiqamah. Dan kita katakan tadi untuk kita bisa istiqomah ini, kita juga butuh teman, butuh sahabat, butuh komunitas. Karena kita saling kuat menguatkan, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling memberikan manfaat, kebaikan. Ini sudah kita katakan tadi. Dan sabarlah kita di atas komunitas itu. Adapun maksiat ini akan ada himbauan. Maksudnya himbauan syahwat untuk berbuat maksiat. Tolak terus, hindari terus, tolak terus, hindari terus, tolak terus, hindari terus. Kadang-kadang terjadi istighfar. Ada lagi himbauan, tolak terus. Ada yang ngajak maksiat, tidak. Ada yang ngajak ke tempat maksiat, tidak. Ada yang ngajak tanda tangan maksiat, tidak. Ini yang dimaksudkan istiqomah tadi, untuk meninggalkan maksiat tadi. Jadi ada tawaran-tawaran maksiat yang ditawarkan kepada kita, kita tolak. Ada himbauan-himbauan maksiat, kita tolak. Ada panggilan-panggilan maksiat, kita tolak. Walaupun di dalamnya kita dijanjikan hal-hal yang menggiurkan misalnya, yang membuat kita tertarik, tolak ajakan tersebut. Makanya di dalamnya juga kita butuh menghindar teman-teman buruk. Tadi sudah kita bahas menghindar teman-teman buruk. Kenapa? Teman buruk ini akan ngajak kita, teman buruk ini akan mempengaruhi hati kita, teman ini akan menghiasi kepada kita kemaksiatan, sehingga kita tertarik untuk melakukannya atau tertarik untuk mencobanya. Nah, ini yang sudah kita katakan tadi, untuk istiqomah itu kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan komunitas untuk saling kuat menguatkan. Adapun kalau kita ingin istiqomah lalu pergaulan kita masih pergaulan kawan-kawan lama, itu biasanya balik lagi. Karena apa? Karena maksiat itu lebih indah daripada taat. Maksiat itu lebih nyaman daripada taat. Maksiat itu lebih disukai syahwat daripada taat. Syahwat kita lebih mencintai maksiat dibanding mencintai ketaatan. Maka hal yang tidak bisa tidak menjaga persahabatan untuk istiqomah. Itu dia yang anak katakan tadi. Adapun iman yang naik dan turun itu pasti. Akan tetapi hal yang harus dipahami, naik dan turunnya iman itu ada penyebab. Pasti ada maksiat menyebabkan iman kita turun. Pasti ada maksiat yang menyebabkan iman kita turun. Enggak mungkin iman itu turun begitu saja. Ada kelalaian yang kita lakukan sehingga membuat iman kita turun. Maka ketika iman turun, lihat apa yang terjadi. Kelalaian apa yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Kita tambah ini dulu sebentar, Pak. Pertanyaan banyak di kertas, mohon maaf. Nanti setelah ini insya Allah ke Bapak lagi. Bagaimana dengan kaitannya dengan akhir kehidupan dengan catatan kita di Lauhul Mahfuz? Iya, semua itu tercatat. Semua itu tercatat. Allah Maha tahu segala-galanya dan Allah mencatat itu. Dan kita tidak ada yang tahu bagaimana catatan kita. Maka yang kita lakukan adalah ikhtiar menuju husnul khatimah. Berjuang untuk husnul khatimah. Dan tidak menyerahkannya kepada catatan takdir. Catatan takdir itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Gak ada sangkut pautnya dengan kita. Itu ilmu Allah. Dan Allah tahu segala-galanya sehingga Allah mencatat segala-galanya. Sangkut paut dengan kita adalah ikhtiar menuju husnul khatimah. Bukan bagaimana catatan takdir saya. Itu gak ada hubungannya sama kita. Itu hubungannya dengan Allah. Itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Adapun kita, besok di mana kita wafat, kita gak tahu. Kita akan mengerjakan apa di hari esok, kita gak tahu. Jangankan esok sore, kita gak tahu kita ngerjain apa. Walaupun secara global tahu kita, ini yang kita kerjakan. Detail kita gak tahu, kita akan mengucapkan apa, kita akan melihat apa, kita akan melangkah kemana. Gak tahu kita apa yang kita kerjakan di sore hari. Padahal kita sudah memasuki pagi hari yang sama. Karena kita, urusan masa depan itu urusan dengan Allah. Kewajiban kita ikhtiar menuju husnul khatimah. Kewajiban kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah akan memberikan kepada kita husnul khatimah itu. Itu yang berhubungan dengan kita dan kemampuan kita. Jangan kita masuk ke dalam kancah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ilmu gaib itu ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Maka kewajiban kita berikhtiar dan berdoa dan bermujahadah, dan Allah tidak akan pernah zalim. Yang benar-benar serius, yang benar-benar mujahadah, yang benar-benar dari hatinya dia perbaiki, dari zahirnya dia perbaiki, Allah tidak akan menzalimi hambanya, karena Allah ingin memberikan kepada hambanya kebaikan lebih daripada hamba itu ingin kebaikan. Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya lebih dari hamba itu ingin mendapatkan kebaikan. Maka hamba yang serius tidak akan Allah sia-siakan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengetahui batas akhir ikhtiar untuk meraih kebaikan? Karena sudah berikhtiar tapi belum dapat. Kesalahan kita adalah ingin menentukan hasil. Kesalahan kita adalah ingin menentukan hasil. Dan itu bukan kemampuan kita. Yang menentukan hasil itu Allah. Kita tidak ada kemampuan untuk bisa menentukan hasilnya. Gak bisa. Oleh karena itu Allah tidak pernah memberikan kepada kita kewajiban untuk menentukan hasil. Kita ingin kebaikan. Ahlan wa sahlan. Ingin itu kemampuan kita. Kita mampu menginginkan kebaikan. Kita ingin terhindar dari keburukan, ahlan wa sahlan, itu kemampuan kita menginginkan terhindar dari keburukan. Lalu kita berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan itu, ahlan wa sahlan, itu adalah kemampuan kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berikhtiar menuju kebaikan yang kita inginkan. Sebagaimana kita berikhtiar untuk menjauhkan diri dari keburukan, ahlan wa sahlan, ikhtiar itu kemampuan kita. Kita mampu untuk berikhtiar agar terhindar dari keburukan. Itu sesuatu yang mampu kita lakukan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu dia. Penggabungan itu yang harusnya kita tahu. Kita tidak berbicara hasil. Kita tidak berbicara hasil. Hasil itu Allah yang akan menentukan. Kalau kemudian setelah ikhtiar hasilnya sesuai dengan kita harapkan, kebaikan di atas kebaikan. Kenapa kebaikan di atas kebaikan? Kita telah melakukan ikhtiar, yang itu adalah hal yang dicintai Allah. Dan hasilnya kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebaikan di atas kebaikan. Adapun ketika kita telah melakukan ikhtiar, namun tidak hasil yang kita dapat yang tidak sesuai, itu adalah kebaikan yang telah kita lakukan. Dan Allah ingin melihat kesabaran kita dengan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Dan tidak mendapatkannya, apa yang kita inginkan itu bukan keburukan. Tidak, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu bukan apa? Bukan keburukan. Siapa yang mengatakan keburukan? Dari mana Anda tahu itu adalah buruk? Siapa tahu yang Anda inginkan itu yang buruk? Boleh jadi yang Anda inginkan itu yang buruk. Yang tidak Anda inginkan itulah yang baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Enggak boleh jadi kalian menginginkan kebaikan menurut kalian tapi itu buruk untuk kalian. Kalian ingin enggak kalian merasa itu buruk untuk kalian padahal itu baik untuk kalian. Yang menentukannya adalah Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Siapa yang bilang harta itu baik untuk manusia, untuk saya gitu. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Ada orang yang untuknya harta baik, ada orang yang untuk dia harta itu buruk. Karena kalau dia punya harta, dia akan menjadi manusia sombong, dia akan menjadi manusia yang semena-mena, dia akan menjadi manusia yang menzolimi orang lain, dia akan menjadikan, bisa jadi. Dia menjadi orang yang akhirnya hanyut dalam dunia. Boleh jadi. Jika buruk bagi agamanya harta itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, madibani ja'iani ursila fi ghanam, tidaklah dua singa yang sedang lapar, dua-duanya itu sedang menyerang seekor kambing, bi afsadalahuma, tidak lebih merusak kambing itu lebih daripada kecintaan manusia terhadap harta, kecintaan manusia terhadap pangkat dan jabatan merusak agamanya. Kecintaan manusia di hati tentang jabatan, kecintaan di hati manusia tentang harta merusak agamanya itu lebih dahsyat daripada dua ekor serigala yang sedang lapar merusak seekor kambing dan mencabik-cabik seekor kambing. Hadis sahih dari Nabi kita. Boleh jadi Allah menghindarkan kita dari yang seperti ini. Dengan tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Jadi berhusnuzan kepada Allah ketika kita sudah ikhtiar, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar, belum itu siapa yang bilang itu adalah keburukan? Enggak. Ikhtiarnya Anda sudah kebaikan. Anda sudah menjalankan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Dan dalam ikhtiar itu Anda dapat pahala. Wallahu a'lam. Kata Nabi SAW, ketika seorang hamba berdoa, berdoa itu salah satu dari ikhtiar. Boleh jadi doanya Allah kabulkan. Boleh jadi doanya tidak Allah kabulkan, namun Allah jauhkan dia dari mudarat sebanyak doanya. Enggak keinginan itu yang dia ingin, yang diberikan oleh Allah. Namun Allah jauhkan dia dari mudarat selevel doanya itu. Kebaikan atau bukan? Atau Allah berikan kepadanya pahala berlipat di akhirat dari doanya tersebut. Semuanya kebaikan untuk orang yang beriman. Mari kita berhusnuzan kepada Allah. Ringkas kata mengatakan, jangan paksa Allah sesuai keinginan Anda. Terlalu naif kita memaksa Allah sesuai keinginan kita. Seolah-olah kalau keinginan kita tidak diinginkan, tidak dikabulkan, padahal kita berikhtiar, kita salah-salahkan Allah. Enggak berhak kita sebagai seorang hamba yang lemah ini memaksa Allah ikut apa maunya kita. Ayolah ikut apa maunya Allah saja. Walaupun untuk itu kita harus wajib berikhtiar, enggak boleh tidak. Tapi ikut apa maunya Allah, jangan apa maunya kita. Sudah sampaikah kepada kita egois sampai Allah harus nurut kemauan kita? Sudah setinggi itukah egois kita? Sampai Allah harus ikut apa maunya kita? Saya ikhtiarnya begini, harusnya begini. Kenapa Allah tidak berikan ini kepada saya, padahal saya sudah maksimal ikhtiarnya? Itu kan hal yang aneh. Allah paksa kita sesuai dengan keinginan kita. Mana yang lebih tahu kebaikan untuk kita? Kita atau Allah? Maka berhusnuzanlah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa disiapkan tempat di surga sedangkan Allah Maha mengetahui hamba tersebut tidak akan ke surga? Jangan tanya Allah kenapa. Jangan tanya Allah kenapa. Dan cukuplah kehinaan di atas kehinaan itu salah satu makna maksud Allah ingin menghukumi hambanya yang tidak mau patuh dan taat kepadanya. Dan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada penduduk surga untuk mewarisi sesuatu yang sebenarnya bukan amal mereka, karena kebaikan Allah kepada mereka, Allah memberikan itu kepada mereka. Cukup sudah. Kehinaan di atas kehinaan, kehinaan fisik ketika diadab, dan kehinaan perasaan dengan cara-cara yang seperti itu yang telah Allah buat dan Nabi khabarkan kepada kita. Wallahu alam. Allah Maha Adil, Allah Maha Benar. Apakah orang yang beriman yang telah wafat bisa saling mengunjungi di alam barzakh? Butuh dalil untuk itu. Dan ana tidak punya dalilnya. Butuh dalil untuk itu dan ana tidak punya dalilnya. Bahwa orang yang beriman, roh mereka saling bisa kunjung mengunjungi. Saling berteguran, bertegur sapa. Jadi ana tidak punya dalil untuk itu. Yang ana tahu, maka jawaban ana Allahu a'lam, ana tidak tahu. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dalam beberapa hadis Rasulullah sudah menjelaskan tentang tanda-tanda fisik dan kondisi hamba yang mendapatkan husnul khotimah. Salah satunya dari hadis riwayat Abu Daud nomor 3116 yang menyampaikan bahwasanya mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam pada akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Pertanyaannya apakah ini berlaku umum Ustaz? Apakah masuk ke dalam hadis Jibril itu muslim, mukhlis, mukmin? Seperti itu. Apakah ini hanya berlaku umum, yang penting dia syahadat. Dia sudah Islam, dia mendapatkan itu. Jazakallahu khairan.
0: Oh iya. Syarat hadis ini adalah benar-benar la ilaha illallah. Setelah itu dia enggak mengucapkan apa-apa. Setelah itu dia tidak mengucapkan apa-apa. Benar-benar akhiru kalamihi. Akhir dari perkataan yang keluar dari lisannya, enggak ada lagi setelah itu. Dan ini enggak mudah ya. Bisa jadi ketika orang sakit la ilaha illallah la ilaha illallah tapi masih ngomong yang lain. Ya kan? Tapi ini dalam hadis ini maknanya adalah benar-benar la ilaha illallah. Nyawanya melayang setelah itu. Itu dalam hadis ini. Maka fadilah untuk orang yang bisa sampai kepada ini, Allah berikan kepadanya taufik untuk mendapatkan ini. Fadilah untuk orang itu, dia dakhalul jannah, dia pasti masuk surga. Soal apakah masuk surganya sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai muhsin, Allahu a'lam. Intinya kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah, satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah pelaku kesyirikan jika usianya sudah di atas 60 tahun bisa diajak bertaubat karena sudah sering dinasihatin, selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena melalui wasilah orang yang sudah berhasil. Apa ini? Karena sudah sering dinasihati dan selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena melalui wasilah orang yang sudah berhaji. Apakah pelaku kesyirikan yang usianya sudah di atas 60 tahun bisa diajak bertaubat karena sudah sering dinasihati, selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena selalu wasilah kepada orang yang berhaji? Pertama, apakah itu kesyirikan besar atau tidak, itu kita tidak bisa menilainya. Ana secara pribadi tidak bisa menilai, hanya melalui pertanyaan ini, apakah ini syirik besar atau syiriknya syirik kecil. Karena bisa saja orang yang berwasilah kepada orang yang berhaji itu sampai kepada syirik besar, bisa juga sampai kepada syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Wallahu a'lam. Ya, ana tidak ingin sampai kepada bahasan itu karena tak ada cara ana untuk tahu yang mana satu. Kita fokus saja kepada pertanyaannya, apakah pelaku kesyirikan yang usianya saat ini sudah 60 tahun masih bisa diajak bertaubat? Kenapa tidak? Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Yang penting bagi kita ngajak. Hasil serahkan kepada Allah. Wah, sudah 60 tahun enggak mungkin lagi. Siapa bilang enggak mungkin? Ada orang yang la ilaha illallahnya itu, masuk Islamnya itu tak lama setelah itu dia wafat. Jadi tidak jangan kita masuk kepada hasilnya bagaimana. Sudah kita katakan tadi, hasil itu biarkan Allah yang maha berbuat, yang menentukan hasil. Kemampuan kita hanya berikhtiar. Apabila kita ngajak sampai akhirnya pun dia tetap tidak di atas ketaatan, pun itu kebaikan untuk kita yang ngajak, untuk agama Allah yang disiarkan di permukaan bumi, untuk kebenaran yang terus disuarakan, untuk kebatilan yang terus diajak untuk ditinggalkan, itu sudah kebaikan. Membuat agama Allah yang hak itu tak menyebar di tengah manusia dengan adanya orang-orang yang mendakwahi, orang-orang yang menegakkan kebenaran, menasihati, bukan yang keburukan. Dan untuk setiap nasihat yang keluar dari lisan anda, pahala di sisi Allah, pahala di dalam catatan amal soleh, pemberat timbangan yaumil mahsyar. Dan kalau dia diterima oleh Allah Taala, pahala di surga Allah dengan aneka ragam kenikmatan di surga Allah disebabkan nasihat yang anda berikan kepada orang tersebut. Semuanya kebaikan. Lihat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat, Abu Talib tetap menasihati. Walaupun hasil akhirnya Abu Talib mengatakan, saya di atas agama ayah saya, Abdul Muttalib. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW bukanlah sesuatu yang sia-sia. Enggak ada yang namanya sia-sia dalam kebaikan. Maka kewajiban kita berikhtiar. Walaupun orang itu sudah 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Tidak ada hal yang menghalangi kita untuk melanjutkan nasihat itu. Dan jangan katakan sudah 60 tahun hatinya sudah berkarat, sudah enggak mungkin lagi dapat hidayah. Enggak ada. Kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Dan boleh jadi nasihat itu masuk ke dalam orang itu setelah yang menasihati meninggal. Boleh jadi. Duluan orang yang menasihati meninggal, baru orang tersebut ngikut kepada nasihatnya. Itu pernah terjadi loh. Dan salah satunya diantaranya orang itu menghubungi saya, orang yang selalu nasihati saya, Ustaz, selalu mengingatkan saya, Ustaz, dan wafat. Justru setelah wafatnya itu dia tersentuh. Ini orang yang selalu nasihati saya, orang yang selalu negur saya, orang yang selalu mengajak saya kepada kebaikan, orang yang selalu mengajak saya untuk taat. Subhanallah. Artinya bagi si yang menasihati, dia tidak tahu setelah dia wafat baru orang yang dinasihatinya kembali ke jalan hidayah. Allahu a'lam. Jadi intinya adalah tidak ada halangan dari usia, dan kebaikan bisa saja terjadi di akhir usia, bahkan bisa saja di detik-detik usia. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang anak Yahudi hidup di kota Madinah, dan Nabi SAW tahu dia sedang sakit, kemudian Nabi mengunjunginya. Dalam kunjungan itu membesuk ketika dia sakit itu, Nabi menasihatinya untuk menawarkan Islam kepadanya. Dan si anak itu melihat ke ayahnya. Dan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu orang benar. Nabi Muhammad itu Nabi yang sahih, Nabi yang Rasul yang dikirim oleh Allah. Namun hasad di hati mereka saja yang menghalangi mereka untuk melakukan itu. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang sifat orang Yahudi. Namun ketika orang sedang ditimpa penderitaan, hasadnya biasanya hilang. Apalagi orang yang dihasati ternyata berbuat baik. Maka si anak itu menoleh kepada bapaknya. Bapaknya memberikan isyarat ikuti saran atau nasihat Muhammad. Maka dia ucapkan syahadat. Dan tak lama setelah itu dia meninggal. Sambil keluar dari rumah Yahudi itu Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anjahu minan nar bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka melalui saya. Di detik-detik akhir kehidupannya. Maka tidak ada keburukan apapun dalam ikhtiar kebaikan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk wafat di atas husnul khatimah, dan untuk itu kita harus berikhtiar untuk istiqamah di atas ketaatan, mencari sahabat-sahabat yang baik dan bersabar dengan muamalah kita bersama orang-orang baik itu. Tinggalkan orang-orang buruk dan yakinlah bahwa bersabar bersama orang-orang baik itu lebih ringan daripada bersabar bersama orang-orang buruk. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan tema Meraih Husnul Khotimah di Akhir Kehidupan disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:34 menit waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja dilanjutkan tilawah.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
6: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
8: Qala Rasul.
9: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
0: An Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullih. Muttafaqun alaih.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut. Ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
10: Nurun minal Qur'an.
11: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Cara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha. Wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju

0: Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah." tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang. Kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya. Ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya, istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, Al-khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, Al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, Kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: فتاوى dari fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat, adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si jago merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area XTPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
3: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area XTPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
4: Tirunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
5: sama Pak Nila.
4: Awalnya dari mana, Pak?
5: Dari kompor katanya.
4: Kompor dekat tabung gas.
5: Bocoran mungkin lah.
3: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
2: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
6: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
7: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan, cuman ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan satu pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari satu pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
6: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya, kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
8: Jadi begini ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
2: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
9: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
10: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban, dan terdapat luka-luka ringan.
9: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
11: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
2: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku ujikir dan administrasi kendaraan.
12: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku ujikir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Atau yang kampung rambutan, akap ya, tapi untuk DP mungkin ATP nanti.
12: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Mini Arta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
14: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi. Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
15: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
14: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan,

0: tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
1: LPSPR SSNI Jawa Barat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
7: Mutiara Salaf.
6: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema Hukum Mencelakai dan Mengadu Domba Suami. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
10: Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Roja TV dimanapun berada, serta para pendengar yang mulia, semoga hari-hari kita senantiasa selalu memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh rahmat-Nya, dan semoga langkah-langkah kita, perjalanan hidup kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Dan juga hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayangilah kekasihmu sekedar saja, karena boleh jadi suatu hari nanti ia menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, karena boleh jadi suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang kamu cintai. Sungguh ini adalah merupakan suatu ajaran yang sangat mulia yang disampaikan oleh kekasih kita, oleh junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang seperti ini senantiasa dialami oleh setiap manusia. Tentunya di sekitar kita ada orang-orang yang kita sayang, ada yang kita cintai. Namun juga suatu ketika ada orang-orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci. Saat di mana kita melihat ada hal yang kita benci dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka tentunya kita membencinya sekedarnya saja. Tidak sepatutnya kita membencinya sepenuh hati kita, karena boleh jadi suatu hari nanti ia pun menjadi orang yang kita cintai. Atau bisa jadi kita mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah itu anak kita, istri kita. Namun bisa jadi suatu hari nanti ketika terjadi pergumulan, terjadi percekcokan dalam rumah tangga, ketika api peperangan muncul dalam rumah tangga kita, bisa jadi ia yang kita cintai menjadi orang yang sangat kita benci. Oleh karena itulah, bagi orang-orang yang memperhatikan, yang berusaha untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka tidak pernah luput perhatiannya daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita pun juga selalu berupaya, berusaha untuk senantiasa melihat, mempelajari, mengikuti apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
Satu hal yang sangat menyedihkan, ketika kekasih yang kita cintai, teman sejati dan sahabat karib, sahabat yang senantiasa menyertai dan menemani kita, hidup bersama kita, tidak pernah jauh dari kita. Suatu hari ia menjadi musuh yang menentang dan lawan yang mencerca, sehingga berkobarlah api peperangan yang menyala-nyala, yang dahulunya ia adalah merupakan teman, sahabat, kekasih, orang yang paling memperhatikan kita, orang yang mencintai kita. Waliyadzubillah, suatu hari nanti muncul api perangan tersebut yang melahap apa saja, baik ranting-ranting yang kering ataupun pohon-pohon yang hijau, menelan semua emosi dan perasaan. Dan pada akhirnya masing-masing memegang belati pengkhianatan yang siap dihujamkan ke tubuh orang yang dahulunya adalah orang-orang yang membelanya habis-habisan. Oleh karena itulah, maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan tadi tentunya adalah merupakan bukan sekedar pesan biasa, tapi masalah besar, masalah yang selalu menyertai kehidupan rumah tangga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit, waliyadzubillah, istri-istri yang mereka memendam dendam kesumat dan berusaha ingin membalas perbuatan yang pernah suaminya lakukan terhadapnya, bahkan dia berharap, dia menginginkan balasan yang berlipat, dan mereka berusaha untuk menyerang suami mereka dari dalam. Mereka sebarkan semua rahasia penting yang ada kepada suaminya, seolah-olah suaminya merupakan musuh yang harus dihancurkan, musuh yang harusnya dilumat olehnya. Dan pada akhirnya sang suami pun mengalami penderitaan panjang karena fitnah-fitnah yang menerpa dirinya sepanjang hayatnya. Suatu hari Rasulullah SAW disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma naik ke atas mimbar dengan suara lantang ia mengatakan, "Ya ma'syara, man qad aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi la tu'dul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratahum wa la tattabi'u awratihim fa'innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allah awratahu wa man tatabba'a Allah awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di satu hadis disahihkan oleh Imam Abban dalam kitab Sahih At-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Hai orang-orang yang menyatakan keislamannya dengan lisannya namun iman belum masuk ke lubang hatinya, la tu'dul muslimin, jangan kalian sekali-kali menyakiti kaum muslimin. Jangan sekali-kali kalian menjelek-jelekkan mereka.
wala tu'ayyiruhum, jangan sekali-kali kalian menjelekkan mereka, dan jangan mencari-cari aib mereka, sebab sesungguhnya siapa mencari-cari aib saudaranya sama muslim, maka Allah akan membongkar aibnya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bongkar aibnya, niscaya Allah akan menguaknya walaupun tersimpan di dalam rumahnya. Sungguh ini merupakan satu peringatan yang keras yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sepatutnya orang-orang yang memang mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga dan melihara diri mereka untuk tidak menyakiti, menghancurkan pribadi-pribadi muslim lainnya. Apatah lagi waliyadu billah orang yang pernah mencintainya, orang yang hidup bersamanya, orang yang senantiasa menyertai kehidupannya, menjadi teman akrabnya. Waliyadu billah, tentunya hal ini ia jauhkan, ia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tentunya manakala hal itu berlangsung terus dalam rumah tangga seorang Islam, seorang Muslim, dan tidak tertahankan, tidak pernah berubah, tidak pernah ada perubahan apapun, sehingga pada akhirnya mereka berpisah. Terjadi perpisahan di antara mereka. Tidak jarang kita saksikan wanita-wanita yang telah ditalak, wanita-wanita yang berang, yang marah, yang dendam, mereka berusaha terus untuk melakukan fitnah-fitnah kepada mantan suaminya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan Imam Abani dalam kitab Sisal al-Hadis al-Sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra adarra Allah bihi wa man syaqa syaqa Allah alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man darra adarra Allah bihi, barang siapa mencelakakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencelakakannya. Wa man syaqa, dan barang siapa menyulitkan orang lain, syaqallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyulitkannya di hari kiamat nanti. Pada hadis yang lain juga, hadis dari Imam Ibnu Majah disahihkan Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Ibnu Majah, An Ubadah Ibnu Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar, la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum semua berada, pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah maka yang terbaik adalah ketika semua hal itu kita alami, kita senantiasa mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bersabar saat di mana musibah menerpa kehidupan kita sekalian. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang senantiasa berlapang dada
atas semua peristiwa yang dialami olehnya. Ia serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang terbaik untuk mengatasi kemelut yang menimpa kehidupannya. Ia senantiasa berdoa, ia senantiasa mohon kepada Allah. Ia bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua problematika yang dialaminya dapat diselesaikan, dapat dipecahkan, dan ia menerima yang terbaik untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya dan disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikumul wadudul walud al-muwatiyatul muwasiyah idha takhayrallaha wa syarru nisaikumul mutabarrijatul mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannah la yadkhulul jannata minhunna illa bithul ghurabil a'sam. Khairu nisaikum al-wadudul walud. Sebaik-baik istri kalian adalah orang yang sayang kepada suaminya. Al-muwasiyatu, orang yang subur rahimnya. Al-muwasiyatu idza takhayna Allah. Orang yang patuh serta kepada suaminya apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang patuh serta taat kepada suaminya manakala ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak. Takwa kepada Allah itulah yang menjadi peran yang paling penting, yang paling utama bagi diri seseorang untuk dapat menciptakan cinta serta kasih sayang dalam rumah tangganya. Kalau sekiranya nilai-nilai ketakwaan itu telah tanggal dari diri seseorang, maka sulit baginya untuk dapat menciptakan ketenteraman, kedamaian, cinta serta kasih sayang dalam rumah tangganya. Kemudian Rasul melanjutkan, wa syarru nisaikum al-mutabarrijatul mutakhayyilat, dan sungguhnya sejelek-jelek istri kalian adalah yang melakukan tabarruj, lagi sombong. Tabarruj, lagi sombong. Tabarruj, yaitu orang-orang yang senantiasa mengenakan pakaian-pakaian jahiliyah. Pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam. Mengenakan perhiasan-perhiasan untuk bertontonkan kepada semua manusia kecantikannya, kehebatannya, kesombongan dan keangkuhannya. Waliyadu billah. Wahunnal munafiqat. Mereka katakanlah wanita-wanita munafik. La yadkhul jannata minhunna. Tidak ada yang masuk surga dari mereka. Illa bithul ghurabil a'asam.

لا أذوق غبدا حتى ترضى. Hadis ini dikatakan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga Imam Dharqutni dalam kitab Ifrat dan disahihkan Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah?" Maukah karena aku beritahukan siapakah di antara kalian wanita yang menjadi penghuni surga Jannatul Na'im? Mereka adalah al-wadudul wadud, al-athud, yaitu istri yang peranak, istri yang penyayang, subur rahimnya, peranak, serta membalas kebaikan suaminya yang apabila disakiti ia berkata, "Aku dalam kekuasaanmu. Hadhihi yadayya." Ia katakan, "Hadhihi yadayya fi yadik." Ini tanganku di atas tanganmu. Artinya diriku dalam kekuasaanmu. "La adhuku ghamdan ghamdan. La adhuku ghamdan hatta tarda." Dan aku tidak akan bisa tidur kecuali kamu merelakan diriku. Subhanallah. Inilah wanita yang kelak insyaallah dia akan menjadi penghuni surga Jannatul Na'im. Yaitu wanita-wanita yang senantiasa redha, ikhlas. Wanita-wanita yang senantiasa mampu menjaga amanah, sabar dalam musibah-musibah yang menyertai kehidupannya. Oleh karena itulah maka tentunya kitalah yang menentukan apakah rumah tangga itu akan menjadi surga bagi kita atau sebaliknya rumah tangga kita akan menjadi neraka bagi kita sekalian. Kita bisa menciptakan surga, ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, kasih sayang yang berlaku di antara penghuni-penghuninya. Atau sebaliknya, kita pun juga bisa menciptakan neraka dalam rumah tangga kita. Manakala kita tidak lagi mengindahkan peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadubillah, yang terjadi adalah keruntuhan, kehancuran, dan dendam kesumat, dendam sikap permusuhan yang tiada henti-hentinya. Wallahu'alam bissawab. Pemirsa Roja TV dimanapun berada, serta para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kiranya hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada seluruh pemirsa sekalian. Semoga kajian-kajian yang disampaikan oleh Radio Roja dan TV Roja memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, memberikan kontribusi yang baik bagi rumah tangga, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah tangga kita selalu mendapatkan kedamaian, ketenteraman, keharmonisan, kebahagiaan. Dan semoga rumah tangga kita semuanya, rumah tangga yang penuh dengan nuansa-nuansa keislaman, keluarga-keluarga yang saleh dan salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Berikan

0: lindungan kepada kita, naungan kepada kita. Jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintainya, mencintai Rasulnya, dan mencintai agamanya. Allah alam bisawab. Pada akhirnya, saya tutup kajian pada malam hari dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz. Ya, Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah, hukum mencelakai dan mengadu domba suami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.43 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di surat Saba dengan nomor urut surat ke-34. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Darda radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Al-Quran.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin tuh. Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke. Okay.

0: Kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. Wa hadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, "Wasuddul furaj." Itu renggang-renggang tuh dirapetin. "Walinu bi aidi ikhwanikum." Dan ya, kalau diajak ngerapetin shof itu, ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wala tada'ul furujat lisyayatin." Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu juga melanjutkan dalam hadis itu, "Man wasala saf wasalahullah." Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. "Wa man qata'a saf qata'a Allah." Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah, saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid, ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang, annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya, bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, enggak mulai, tidak memulai sholatnya kecuali beliau sudah meluruskan shofnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shof, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Qala Rasul. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu

0: dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: مَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya has-

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.
1: Waja'al

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaih.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu almar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: يقول معالي الشيخ أعاني من كثرة الغضب فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
11: الجواب يا أخي وسؤالك هذا سؤال مهم جدا وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم، هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس أو منفعلا صمت، وعليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
12: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية.
13: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting. Apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini, mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. La taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad. Dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuh wa intafakhat awdajuh fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
4: من أذكار المساء
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi.

0: Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لواحد.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifz

لجانب. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

0: ثاقب.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: lazib.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

0: Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kembali kami hadir menyapa antum semuanya di kesempatan sore hari ini, teriring doa dan harapan agar senantiasa Allah memberikan penjagaan untuk keselamatan kita di dunia ini dalam menjalankan segala aktivitas dan ibadah, dan tentu keselamatan di akhirat kelak. Tak lupa kita memuji serta bersyukur atas segala nikmat yang telah kita rasakan hingga saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, taufik, hidayah, dan segala kemudahan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Hingga saat ini kita tetap berdiri dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat nanti insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan tabligh akbar yang akan diselenggarakan di Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor, di mana ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, Anda bisa mengikuti tabligh akbar yang diselenggarakan pada hari Sabtu 24 Safar 1448 Hijriah, di mana bertepatan dengan 8 Agustus 2026 Masehi, bersama Fadilati Syekh Abdul Malik Ramadhan Al-Jazairi Hafidhullah. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafidhullah diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah dari pembahasan sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat. Dan hal ini tema yang sangat penting, sangat urgent, dan hendaknya setiap warga masyarakat khususnya kaum muslimin untuk bisa mengerti sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat. Kami mengundang untuk kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di kesempatan Sabtu esok pukul 9.30 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, terbuka untuk umum ikhwan dan akhwat. Silakan bagi Anda yang di wilayah Cilengsi dan sekitarnya untuk bisa menghadiri tabligh akbar ini. Dan selanjutnya kami informasikan qadarullahumma syafa'al Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin LC berhalangan untuk menyampaikan pembahasan kitab Bulughul Maram kami hadirkan dari kajian ilmiah untuk kita murojaah kembali mengenai kriteria menjadi imam salat. Semoga bermanfaat. Akhirnya kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kembali lagi kita mengkaji kitab mulia yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu kitab Bulughul Maram. Baik. Silakan, ada yang menghafal tetapi bukan untuk diamalkan, karena hadisnya ini hadis yang dhaifun jidda. Tafadhal.
3: Bismillah.
2: Baik.
3: An ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah rawahu darul qutni bi isnadin dhaif
2: bi isnadin dhaif. Baik, antum silakan, mana yang lebih lancar?
4: Bismillah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله قال رواه دار قطني بإسناده ضعيف.
2: طيب بإسناد ضعيف. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله Rawahu Ad-Daruqutni bi isnadin dhaif. Hadirin sekalian, meskipun hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalan, namun semua jalan hadis atau turuku al-hadis dhaifun jidd. Bahkan di antara mereka mengatakan matruk. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari mengatakan tarakuhu. Para ulama meninggalkan perawinya. Tarakuhu berarti matruk. Dan perlu diketahui status yang telah dibuat oleh Imam Al-Bukhari paling terendah paling ceblok adalah matruk. Dan matruk itu sama dengan kadzab. Matruk itu sama dengan maudhu' menurut al-Imam al-Bukhari. Kenapa ini salian hadis ini dhaif? Kata Imam Al-Hafidh di dalam At-Talkhis, rawahu al-Baihaqi min tariqi Utsman ibn Abdurrahman. Utsman ibn Abdurrahman sebagaimana dikatakan oleh Ibn Ma'in adalah seorang perawi yang lemah, ya, dhaifun jidda, yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari tadi, tarakuhu matruk an Atha an Ibn Umar. Bahkan Yahya Ibn Ma'in terang-terangan mengatakan kadzab. Makanya diistilahkan oleh para ulama, wa Utsman kadzabahu Yahya ibnu Ma'in. Inilah hadirin sekalian hakikat daripada al-jarh dan bukan bagian daripada ghibah. Ini adalah bagian daripada hifdzuddin, menjaga agama. Makanya Imam Al-Bukhari ketika mengatakan fulan matruk, fulan begini dan begitu, dia mengatakan maghtabtu ahadan ba'da ma'alimtu annal ghiba tadurru ahlaha. Saya tidak pernah ghibah semenjak saya mengetahui ghibah itu membahayakan pelakunya. Dan yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari bukan ghibah. Wa min tariqin Nafi', sebetulnya kalau Nafi' an Ibnu Umar ini adalah sanad yang sangat bagus. Ya. Sanad hadis terbaik itu dari Malik Nafi' dari Ibnu Umar. Tapi sayangnya di dalam sanad ada Khalid Ibnu Ismail yang dikatakan oleh para ulama adalah matruh sama dengan kadzab. Ada lagi dari Abu Walid Al-Makhzumi wa tabi'ahu Abu Al-Bukhturi, ya. Meskipun ini jalan mendukung yang seharusnya menguatkan sanad hadis ini, ternyata sanadnya adalah seorang perawi yang wahuwa kadzab lagi. Abu Walid Al-Makhzumi Al-Kadzab. Ya. Yeah. Warawahu min tariq Mujahid an Ibnu Umar wa fihi Muhammad Ibnu Al-Fadl wa huwa matrukun. Warawahu min tariq Utsman Ibnu Affan an Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Coba. Jadi jalan ini adalah jalan, kalau seandainya tanpa seorang yang namanya Utsman ibnu Abdullah, sanadnya adalah Ali, karena Malik Nafi' ibnu Umar. Makanya kitab yang paling terbaik ditulis di muka bumi tentang hadis adalah Al-Muwatta. Tapi kitab paling sahih ditulis di muka bumi setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari, Sahihul Bukhari. Kenapa Al-Muwatta memiliki status seperti itu? Karena semua sanad yang ada di dalam Muwatta itu 'ali, Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu empat. Rawa Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Ya. Yeah. Dan rentan perawi makin panjang, makin jauh zamannya, makin berpotensi kelemahan. Yang disebut oleh para ulama ahli hadis adalah nazil, turun, jatuh. Dan ini kita ketahui dimanapun, ya, Islam juga makin jauh rentan waktunya, makin jauh tempat asalnya, itu mungkin terjadi distorsi itu terbuka lebar. Apalagi yang memahami Islam itu tidak mengerti perangkat-perangkatnya. Dari mulai usul at-tafsir, usul fikih, kemudian al-lughah, kemudian al-balaghah, makin jatuh di dalam memahami Islam. Wa qala al-Baihaqi, katanya Imam al-Baihaqi, ahadisuha kulluha dha'ifah. Jadi seluruh hadis yang diriwayatkan dari Utsman ibnu Abdurrahman dengan berbagai macam turuk jalan adalah dha'ifah. Dan perawi-perawinya antara matruk dengan kadzab. Dan itu hanya istilah. Yeah. Duanya adalah kadzab. Yeah. Qala Abu Hatim, hada hadisun munkar. Yeah. Wa qala ibnu mulaqqin au mulaqqan. Ibnu Fauzi. Mulaqqin atau mulaqqan? Mulaqqin. Sa'id ibn Musayyib atau Musayyib? Ada mulaqqin, ada Musayyib. Di mana? Ada mulaqqan atau Musayyib? Mulaqqan, Musayyib. Laisa maf'ul? Musayyib? Fa'il atau maf'ul? Ada khilaf bain al-ulama fil qira'ah. Yeah. Ibnul Mulaqqin, Ibnu Musayyib. Musayyib. Wa sahih. Eh? Maf'ul. Musayyib, Mulaqqan. Wa sahih ala ma turajjih. Yeah. Yang sahih menurut tarjih antum. Karena kita tidak boleh tenggelam di dalam perdebatan yang tidak ada akhirnya hanya karena membaca satu nama orang. Mulaqqan atau Mulaqqin. Musayyib atau Musayyib. Eh. Wa qala ibnul Mulaqqin, hadzal hadis min jami'i turuqihi la yasbut. Begitu juga sama yang dikomentari oleh Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis ini. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau memang begitu, kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menurunkan hadis ini? Atau pertanyaan orang awam, yang mungkin ada nada kebencian. Apa tidak ngerti Al-Hafidz bahwa hadis ini dhaif? Kalau mengerti, bukankah orang yang menyebarkan hadis yang maudhu' matruk sama dengan menyebarkan kedustaan atas nama Rasulullah? Karena Rasulullah mengatakan ahadul kadzibai. Orang yang menyebarkan hadis dhaif yang tingkatannya itu matruk atau kadzab termasuk salah satu di antara dua pendusta, membuat atau menyebarkan. dijawab oleh Syekh Abdullah Ibn Saleh Al-Fauzan di dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menghadirkan hadis ini di dalam rangka untuk libayani halihi. Ini jangan keluar masuk itu, siapa tuh anak? Udah, jangan masuk lagi. Udah gitu di kamera lagi. Yang keluar masuk dihindarkan dari kamera. Ini masuk sampai luar negeri loh, Pak. Udah gitu sarungnya, pakai sarungnya, aduh malu-malu. Itu santri siapa itu? Parah. Ini muridnya Ustaz Arinto ini kayaknya. Ini muskilah ya Ustaz. Masuk. Okay. Keluar masuk udah berapa kali ini? Tuh. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Kita bisa putuskan bahwa hadis yang ada di depan kita adalah hadis dhaif, bukan hanya dhaif, dhaifun jidda. Meskipun kata para ulama ini tidak menjadikan hujjah buat menetapkan hukum imam. Dan Al-Hafidh tadi menerangkan, menurunkan hadis ini karena untuk menjelaskan halnya, kondisinya. Dan ini dilakukan oleh banyak ulama. Jadi para ulama, baik itu ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, menurunkan hadis-hadis yang dhaif, yang sampai pada tingkatan seperti ini. Bukan para ulama itu tidak mengerti statusnya, bukan para ulama itu tidak mengerti kedudukannya, libayani hali, untuk memberitahukan ke umat bahwa ini adalah dhaif. Ini mic-nya enggak bikin semangat tadi. Minum aja deh. Enggak tahu nih, pecah. Masya Allah, belum dikasih pula. Apa mic-nya gara-gara hujan, Pak? Enggak. Mungkin karena satu ini kali. Saya itu dari sejak awal dakwah, kalau udah masalah mic, enggak bisa ngomong saya. Jadi feedback. Jadi yang kita siapkan berjam-jam tadi hilang semua gara-gara mic. Kalau ini enggak hilang, minum. Kamu. Baik. Kita lanjut. Mungkin di layar enak, di sini enggak enak. Mungkin di TV-nya bagus. Iya, bagus. Tapi di sini enggak bagus. Ketika saya bicara keras itu feedback. Ini untuk selawatan enak. Kita selawatan aja ya. Ini kan masih maulid kan. Kita baca berjanji aja. Salli ala Muhammad. Gimana? Mudarris dari Ma'had Ali sudah datang? Atau enggak datang? Emang enggak pernah datang? Kalau enggak pernah datang, ana sunat. Ya, bahaya. Baik. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah. Kita tidak mengingkari sahnya sholat di belakang makmum selagi dia itu muslim. di belakang imam selagi dia itu muslim. Meskipun kita tidak menggunakan hadis ini, tapi dengan dalil-dalil yang lainnya, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, sallu ma'ahum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa 'alaihim. Jadi salatlah kalian bersama mereka. Ya? Alias imamnya itu fasik, imamnya itu ahli bid'ah. Yang penting dia itu muslim. Ya? Yang penting dia itu muslim. Kalau benar, benar untuk kamu dan untuk mereka. Kalau salah, benar untuk kamu alias sholatmu itu sah, sholat mereka yang tidak sah. Jadi kalau seandainya imam tersebut itu seorang fasik, contoh imam masjid penjual jimat, imam masjid seorang dukun, dan di Indonesia itu potensi besar. Ya? Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ketika masuk di masjid sholat bersama imam dan imam itu sudah kita kenal, dan masjid itu kita gunakan untuk sholat berkali-kali, kita tahu itu si dukun. Kalau kita baru datang, umpamanya anak kemarin di Malaysia, kemudian saya sholat, tahu nggak dia itu dukun atau tidak dukun? Nggak tahu. Oleh karena itu, kita menghukumi secara zahir. Nahnu nahkum bidzawahir la bisarair. Kita menghukumi sesuatu itu secara zahir. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ketika ditanya tentang hukum salat di belakang ahli bid'ah, salli ma'ahu wa 'alaihi bid'atu. Salatlah bersama dia, bid'ah dia itu yang nanggung. Itu clear. Kenapa di sini ada perbedaan di antara para ulama? Salat di belakang orang ahli maksiat, termasuk peminum, penzina, pencuri, perampok, pemakan riba, penjual jimat, meskipun dia kiai, punya pondok pesantren, tapi kalau dia menjual jimat, maka dia itu fasik. Karena Rasulullah mengharamkan tiga harga. Samanul kalbi, harganya anjing. Sama wa maharul baghi, upahnya pelacur. Wa khulwanil kahin. Masya Allah. Jadi ketika Rasulullah memberikan status upah dukun itu khulwan, dari halwa. Halwa itu apa bahasa Arabnya halwa? Manisan, manis. Karena gak ada usaha. Allah tinggal kadang nium air ini, ditiup. Udah. Yang hanya 2.000 jadi 20.000. Bahkan 200.000. Meskipun dia sendiri kalau minum gak percaya kalau sembuh. Coba bayangkan. Kan kurang ajar dukun itu. Makanya di zaman Umar itu dipancung dukun itu. Zaman Umar ya. Anak ngomong zaman Umar Ibn Khattab. Lalu sekarang malah dipelihara. Ya, dipelihara dukun. Untuk pilkades ya. Itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan qawlu la ilaha illallah. Ya kita, sebabnya apa? Sebab dulu. Jadi hadirin sekalian, kenapa terjadi perselisihan di antara para ulama hukum salat di belakang imam yang fasik tadi? Yang menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, tashihhu salatuhu, sah salatnya. yang menurut Imam Malik dia tafsil. Kalau dia kefasikannya itu bighairi ta'wil, tanpa ada dasar ta'wil, maka tidak sah. Tapi kalau dasarnya itu ta'wil, sholatnya sah. Apa yang dimaksud ta'wil? Maksudnya salah konklusi. Contoh, ada orang yang meyakini khamr itu halal karena mengambil pendapatnya Ahlul Iraq. Ya, Hanafi itu mengatakan khamr itu kalau tidak terbuat dari anggur atau kurma atau gandum, minimal itu makruh asal tidak memabukkan. Kemudian dia juga salah paham terhadap ayat wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekat-dekati sholat sementara dalam keadaan mabuk. Yang penting tidak dalam keadaan dekat sholat. Mabuk boleh. Ternyata ayat ini sudah dinasakh, tapi dia ta'wil. Dia ambil pendapat. Akhirnya dia minum khamr. Nah, ini maksudnya adalah apa? Fasik karena ta'wil. Kalau dia itu tahu khamr itu haram, riba itu haram, tapi dia tetap muamalah, maka dia bighairi ta'wil, maka dalam kondisi seperti ini dia itu tidak sah bermakmum. Kata siapa? Imam Malik. Ada sebagian ulama mengatakan kalau dia melakukan satu pelanggaran yang maktu' bihi, ya pelanggaran yang dengan nas, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia itu melakukan pelanggaran yang pelanggaran itu ada khilafiyah atau berdasarkan ijtihad, maka sholatnya tetap sah. Ini antara maktu' ghairu maktu'. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Dan bahkan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh para ulama Hanabilah, beliau mengatakan, kalau sekarang kefasikannya itu terkait dengan sah tidaknya sholat, maka sholatnya batal, tidak sah, dan bermakmum juga tidak sah. Kalau kefasikannya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat, maka kita bermakmum dengan imam yang fasik, hukumnya sholat kita sah. Ini pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih di antara sekian pendapat para ulama, bermakmum

apa? Adil, jujur. Atau bersih, maka makruh. Ya. Dengan demikian, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam masalah salat, fal ya ummuhum aqra'uhum bi kitabillah fa in kanu fi dhalika sawa fa 'alamuhum bis sunnah. Meskipun salat itu tidak seperti syahadah, tidak seperti riwayah. Kalau riwayah disyaratkan adil, kalau syahadat itu disyaratkan adil, kalau salat disyaratkan adil tidak? Alias imam itu harus adil atau tidak? Kalau seorang saksi harus adil, seorang perawi harus adil, tapi seorang imam harus adil enggak? Tidak. Yang penting seorang imam itu harus yasbut islamuhu walau lam tasbut adalatuhu. Yang penting tetap Islamnya meski tidak tetap keadilannya. Maksudnya ya, yang penting keislamannya itu terwujud. Keislamannya itu bisa kita buktikan bahwa Islamnya itu benar meskipun tidak adil. Beda dengan riwayat. Rawahu adlun dabtun tamun. Begitu juga syahadah. Ya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang yang sekarang ini menjadi imam, tidak disyaratkan adalah dalilnya. Di antara beberapa hadis dan juga pernyataan ulama, di antaranya adalah pernyataan Al-Hasan Al-Basri dan praktik sahabat. Abdullah ibn Mas'ud dan Anas ibn Malik itu bermakmum di belakang Walid ibn Uqbah. Bahkan pernah Walid ibn Uqbah salat subuh 4 rakaat karena mabuk. Dan ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullah, sambil mabuk. Mau nambah lagi enggak rakaatnya? Jadi sambil begini. Coba. Anas bin Malik dari belakangnya mengatakan, qad zitta. Kamu sudah nambah, mau tambah lagi berapa? Coba. Tapi Anas ibn Malik tetap sholat di belakang mereka. Begitu juga Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Andaikan ada seorang ulama yang tidak mau sholat di belakang mereka, bukan persoalan kaitannya dengan sah tidaknya, tetapi la'ajli tawarru' untuk menjaga wirainya. Bahkan Imam Malik tidak pernah sholat di masjid selama 40 tahun karena ada masalah dengan apa? Amir. Sholat di rumah. Ini masalah pribadi Imam Malik ya. Gitu ya. Dengan demikian, close-nya seorang muslim yang penting terbukti membaca syahadat, apalagi dia sudah melakukan sholat dan buktinya dia menjadi imam. Dan syurutus sholat arkanuha wa syurutuha mutawaffiratan, semua termenuhi, maka sah. Soal kesalahannya, kefasikannya, kebid'ahannya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, sallu ma'ahum, sholatlah bersama mereka. Fa in asabu, kalau dia benar, falakum, kamu juga benar, walahum, dia juga benar, salatnya sah. Fa in akhtau, kalau mereka salat dalam keadaan salah, falakum, salatmu benar, wa alaihim, salat mereka yang salah. Makanya tadi ya, para ulama salat di belakang mereka-mereka yang fujar wasat, bahkan sahabat ridwanullahi alaihim salat di belakang Hajjaj ibn Yusuf, yang antum tahu sendiri bagaimana kesadisan kejahatan Hajjaj ibn Yusuf membunuh lebih dari 350 ribu kaum muslimin, disembelih dengan tangannya, termasuk yang disembelih adalah Sa'id ibn

0: Jubair yang dia berdoa sebelum dia sembelih, ya Allah, saya korbankan nyawa ini dan saya mohon setelah ini tidak ada satu nyawa pun yang disembelih oleh Hajj Ibnu Yusuf. Dia minta kepada Allah dan Allah kabulkan karena dia termasuk ulama yang sangat mustajab doanya. Caranya Allah mengatur semua itu dengan mudah. Setiap hari Hajjaj Ibnu Yusuf tidak bisa tidur. Selalu tidur baru layap-layap Sa'id Ibnu Jubair datang dan memukul-mukul kakinya. Hajjaj Ibnu Yusuf, bagaimana dengan nyawa-nyawa yang kamu sembelih? Nanti kamu berhadapan dengan Allah. Tiap malam dia tidak bisa tidur sampai mati. Masya Allah. Ini, tapi bukan mubahalah ya. Ini bukan mubahalah. Hidup. Ya Allah, ya, saya korbankan nyawaku ini untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan sejak ini sudah tidak ada lagi kaum muslimin yang disembelih oleh Hajjaj Ibnu Yusuf. Dan betul, enggak ada setelah itu yang diganggu oleh Hajjaj Ibnu Yusuf. Bahkan hari-harinya ketakutan. Ya, makanya antum kalau berjuang di agama Allah, antum kalau membela agama Allah, intan surullah yansur, antum jangan merasa sendirian. Jangan. Kita pasti dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kita ini bersama Allah. Coba antum cek, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, itu ayatnya seambrek. Apalagi kita ini sedang memperjuangkan din. In tansurullaha yansurkum, ihfadillah apa? Yahfadzuk. Itu amr. Antum masih ragu lagi. Antum dengan menjaga agama Allah, mau di IHBS dan di luar IHBS berdakwah, ini tidak akan dijaga oleh Allah. Antum berarti imannya itu kurang beres. Makanya antum cek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan apa? Kata muridnya, tidaklah ada saat yang paling menyenangkan buat guru saya kecuali saat dikabarkan dia akan masuk penjara. Kenapa? Karena dibuangku adalah tamasa, dipenjaraku adalah khalwah, dibunuhku adalah syahid. Coba bayangkan. Dengan demikian dibutuhkan sekarang kita itu mereview, memperbarui. Kalau kita bisa itu kita luruskan mindset kita, paradigma kita. Jangan hidup cengeng lagi di depan agama Allah. Kalau ini cengeng, ini cengeng. Pak, Islam itu jaya dengan darah. Islam jaya itu dengan keringat. Perjuangan para ulama. Rasulullah lihat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alim 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Haris. Sekarang umat belakangnya cuma rebanaan sambil selawatan. Itu yang disuguhkan ke Rasulullah, itu yang dicintai oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tapi hadirin sekalian perlu diketahui, soal masalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya lisan, tapi sidqan min qalbihi. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Kalau memang begitu, Ubay Abdullah bin Salul yaqulu la ilaha illallah. Munafiqun yang telah difonis oleh Allah, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar yaquluna la ilaha illallah. Begitu juga sekarang Banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi menyembah kuburan, tempat angker, mengkultuskan ini itu, yang sampai kepada tingkatan, kalau enggak kufru al-inad wal-juhud, al-i'rad, al-jahal. Ya? Ini semuanya dilakukan, meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dakhal al-jannah? Tidak. Karena sebagaimana kata para ulama, la ilaha illallah adalah kunci. Dan kunci itu tidak akan bisa membuka pintu kalau tidak ada giginya. Giginya itu adalah syarat. Giginya adalah amal. Giginya adalah konsekuensi la ilaha illallah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ لِهِ. Enggak mungkin sekarang hanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyaqulu la ilaha illallah. Tidak. Falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih hada. Konsekuensi daripada la ilaha illallah. Yang ini tidak banyak dijalankan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Wallahu a'lam bisawab. Kita buka tanya jawab, silakan. Mudah-mudahan lebih luas nanti pembahasannya. Tawadhan, silakan.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiik atas materi yang telah sampaikan di kesempatan sore hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak tentang kriteria imam salat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Samsudin SCM hafizallahu taala. Dan kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543 untuk kita perdalam materi yang disampaikan oleh beliau. Dan kami buka yang pertama melalui telepon, ya silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak, dari mana dan dengan siapa?
2: Dari keadaan dari Cianjur.
1: Ya, silakan.
2: Izin bertanya, Bosat. Saya ingin bertanya tentang masalah hukum sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah abad. Apakah wajib ataupun sunnah, Ustaz? Mohon dijelaskan. Syukuran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Ketika mendengarkan, ah, gimana? Jadi sujud sahwi itu nggak mungkin mendengar, melihat imam yang salah kan gitu? Atau ini mungkin perlu ditanyakan lagi, karena sujud sahwi itu karena kelupaan, ya, karena kelupaan. Mendengar bacaan imam yang salah atau melihat gerakan imam yang salah atau gimana maksudnya itu? Saya enggak paham. Mungkin kita buka tanya jawab lagi yang lain. Sambil nanti kita coba cek maksudnya apa.
1: Enam Ustaz. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
2: Ya, maksudnya begini, Ustaz, apa hukum sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan sunnah abad di dalam sholat menurut madhab Syafi'i, Ustaz? Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Salian soal masalah pembagian daripada sunnah hay'ah sama amba'an. Ini adalah pembagian yang ijtihadiyah. Intinya, kita sujud sahwi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Intinya, siapa yang mendapatkan sesuatu kesalahan di dalam sholat yang sifatnya itu gerakan, maka dianjurkan juga sujud sahwi. Yang sifatnya meninggalkan kewajiban menurut Imam Ahmad dan juga sunnah mu'akkadah menurut Imam Asy-Syafi'i, juga sujud sahwi. Ya. Contoh, orang yang sekarang ini meninggalkan suratul Fatihah. Ya. Kalau dia meninggalkan dalam keadaan sengaja amdan, maka rakaat itu dinyatakan tidak ada. Karena rukun. Kalau dia sekarang melakukan dalam keadaan nasir, ya, lupa, tidak sengaja, maka disinilah mahallu sujudis sahwi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadhol, ada lagi?
1: Namun Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, dan kita angkat kembali yang lainnya di 0218236543 ya. Silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan berada di mana?
3: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, jika ketika sholat dalam kondisi ngantuk berat, kemudian apa itu yang sekarang disilakan dengan micro sleep itu Pak Ustaz, yang itu cuma 1 detik atau 2 detik, itu apakah sudah membatalkan sholat Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kami bisa akan menjawab, silakan Ustaz.
0: Silakan diulang lagi pertanyaan tadi, si ringkas saja.
1: Ya, ya Ustaz, beliau bertanya Ustaz tentang apakah hukum sholat seseorang batal Ustaz ketika dia tertidur yang hanya sekian detik saja, sebagaimana yang terjadi pada saat ini tentang istilah micro sleeping. Silakan Ustaz.
0: Oke, tidur dibagi oleh para ulama menjadi dua. An-naumu al-khafif, tidur yang ringan tidak membatalkan sholat. Yang keduanya adalah an-naumul mustaghriq, yaitu tidur yang lelap, maka itu membatalkan sholat. Nah, para ulama memberikan satu ciri, tanda atau pembeda. Apa yang bisa membedakan antara an-naumul khafif dengan naumul mustaghriq? Satu, ngimpi. Kalau di dalam tidurnya itu sampai mimpi, maka naumul mustaghriq atau ngorok. Tetapi ngorok ini juga relatif, karena ada orang yang tidur sebentar ringan aja ngorok, karena memang mudah sekali keluar suara itu, apalagi badannya yang sudah mulai besar, ya, kemudian umurnya tua, itu kolesterolnya tinggi, biasanya itu mudah ngorok. Makanya ngorok itu juga tidak bisa dijadikan sebagai pembeda antara an-naumul khafif wal mustaghriq. Bahkan saya pernah mendapati orang yang naik bis berdiri tidur ngorok. Karena capek mungkin, tidur ngorok. Makanya yang sahih an-naumul al mustaghriq kalau dia itu sampai mimpi. Oleh karena itu, tidur orang yang tadi bertanya sebentar lelap, ya apa, sejenak beberapa detik, maka tidak membatalkan sholat. Begitu juga tidak membatalkan wudhu, ya. Bagi mereka yang sekarang ini sedang dalam keadaan mendengar khutbah Jum'ah, ya. Karena suasana khutbah itu sangat rentan tidur. Ya, aliman wa jahilan, baik yang alim maupun yang jahil. Ya. Ya. Orang yang biasa dan orang yang sekarang ini khusus, ya, maksudnya yang bergelar, yang bertitel, yang berpendidikan, itu punya potensi tidur pada waktu khutbah. Apalagi sebagian khutib itu yang sangat indah bahasanya, sampai membuat orang itu ngantuk. Ya, kenapa? Bahasanya monoton, bahasanya itu-itu aja, tidur. Makanya habis khutbah banyak jemaah yang mengucapkan terima kasih. Ya, Karena di luar khutbah Jumat itu susah tidur. Setelah khutbah itu, Masya Allah. Ya Allah, Pak Ustaz, saya terima kasih terhadap khutbahnya Ustaz. Ana udah berhari-hari itu kepingin banget, rindu tidur. Nggak bisa. Beli obat tidur mahal juga nggak bisa, Pak. Ternyata ke masjid bisa tidur. Itu min fadaili salatil Jum'ah. Itu termasuk keutamaan salatul Jum'ah. Sama, ada orang yang ngomong, Pak, setiap sholat itu selalu membaca suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini orang jadi imam kurang bahan banget. Kemudian ditanya, Pak, kenapa Bapak itu emang gak ada surat lain, Pak? Gak ada pilihan. Pak, saya itu sangat mencintai suratul ikhlas. Karena banyak keutamaan. Di antara sekian keutamaan, mempercepat sholat. Sama ini ya, keduanya. Nasallahu anfi. Ada kalau antum melihat di beberapa masjid di kampung, sholat di kampung itu Masya Allah ya. Sholat itu udah dipaket, Pak. Kalau zuhur inna sama kulhu karena enggak didengar. Asar pun surat paling pendek kalau bisa dicari. Karena enggak ada orang yang mendengar. Nanti kalau maghrib mulai ara'aital ladzi yukadzibu bid-din sama tabbat yada. Kalau isya lihat kondisi, tapi paling tinggi wailul likulli humazatil lumaza. Dan kalau subuh pasti wasyamsi waduha sama wadduha. Itu terus muter terus. Kayak surat itu aja. Padahal surat yang diturunkan oleh Allah berapa? 114. Ini merupakan satu hal yang sangat memilukan dan sekaligus memalukan. Seorang imam yang ditunjuk, diangkat, yang dikatakan oleh Rasulullah, aqra'uhum bikitabillah, ternyata itu saja. Walaupun enggak kita katakan sholatnya rusak, sah. Seandainya imam itu setiap hari inna kulhu, semua sholat lima waktu, sah juga. Ya. Tapi permasalahannya adalah, antum ini diharapkan akra'uhum, bahkan di dalam lafadz lain kan aktaruhum, yang paling banyak bacaannya, maksudnya hibban, hafalannya. Gitu ya. Ini yang kita ingin tegaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain?
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan bagaimanakah yang harus dilakukan oleh seorang imam ketika didapati keadaan di sebagian makmum yang mereka habis begadang Ustaz, sehingga ada saran bahwasanya imam untuk mempercepat sholat terutama di waktu subuh Ustaz. Sedangkan beberapa yang didengar sholat isya dan subuh Rasulullah melakukannya agak lebih lama. Bagaimanakah cara dalam memahami hal ini Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz dan juga ilmunya Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Makanya begadang jangan begadang. Itu. Makanya ini untuk pesan ini bagus. Ya, begadang jangan begadang. Itu aja yang bagus ya. Yang lainnya enggak ada yang bagus ya. Baik. Ikhwah sekalian, kita sekarang memang terjebak. Jadi kalangan kaum muslimin, jangankan yang awam, yang alim pun kadang terjebak pada penyia-nyiaan urusan. Kita kadang-kadang dijebak oleh setan untuk supaya banyak menyia-nyiakan umur kita, waktu kita. Padahal Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Coba sekarang kita tanya. Secara umum ya ikhwan, Rasulullah SAW itu melarang begadang. Rasulullah SAW tidak pernah tidur setelah sholat maghrib dan tidak pernah ngobrol setelah sholat isya. Artinya apa? Habis maghrib, usahakan untuk menyelesaikan urusan, habis isya, tidur. Makin kita itu segera tidur, toksinasi tubuh kita itu makin sempurna. Karena toksinasi tubuh itu terjadi pada waktu malam hari. Dan segera bangun. Makanya orang yang segera tidur, bangunnya juga enteng. Tapi kenyataannya lihat, banyak di antara kaum muslimin, kita tidak bicara selain selain muslim. Banyak di antara kaum muslimin menghabiskan waktu di depan layar TV. Dan bahkan menikmati berbagai macam kegiatan olahraga, ya, dari seri ke seri, bahkan di antara mereka game, bahkan di antara mereka ngobrol, ngalor ngidul. Kadang-kadang kalau di yang paling seru ya dua, membicarakan jin sama wanita. Itu. Coba sekarang majelis, apalagi di situ dihuni oleh bujangan 2/3, sepertiganya yang sudah nikah. Itu pasti pembicaraannya adalah wanita. Padahal para ulama mengatakan jannibu majalisakum dzikrat ta'ami wan nisa. Jauhilah majelismu untuk tidak menyebut-nyebut masalah makanan dan perempuan. Apalagi cerita masalah jin, masya Allah itu ini cerita mas, iya itu. Ana dulu pernah itu. Ini mas, ada itu terkejadian. Pernah tetangga saya itu ambil air pada waktu jam 1, ternyata embernya itu ada kepala. Ada kepalanya. Itu kata kakak saya, nah kakak saya itu diceritain sama tetangganya. Nah tetangganya itu punya adik. Nah adiknya itu punya saudara. Aduh, saudara coba. Sanatnya itu mungkote, ya mungkote. Coba berapa itu katanya itu benar mas. Coba bayangkan benar itu kata tetangga saya. Nah kata saya itu punya teman punya adik punya saudara. Coba udah berapa mungkote itu pula kurs mas. Apalagi pocong. Itu cerita pocong kondoruwo bebek gombel. Makanya kata para ulama, janganlah jadikan kalian itu hidup kamu menerawang bulan. Apa maksudnya merawang bulan? Melakukan kebiasaan seperti nenek moyang dulu sebelum ada listrik, menggelar tikar sambil lesehan melihat bulan pada waktu purnama, dongeng di situ macam ngalor ngidul. Itu maksudnya menerawang bulan. Ya. Jadi subhanallah, sementara antum perhatikan, bandingkan dengan Luqman al-Hakim ketika ditanya, dari mana kemuliaan dan kedudukan kali kamu yang seperti itu kamu peroleh? Kata beliau, sidku hadisin, karena jujur dalam berbicara, wa ada'ul amanah, karena menunaikan amanah. Yang ketiga, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tiga ini yang membuat Luqman al-Hakim itu hebat ya ikhwan. Seorang yang tidak bersekolah, tidak kenal bangku sekolah, enggak punya titel, tetapi namanya direkam indah oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Petuahnya menjadi dasar pendidikan dari masa ke masa ila yaumil qiyamah, dan siapa yang membacanya saja mendapatkan pahala. Surat Luqman. Makanya kita sekarang gini mas, Nusrullah mengatakan ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan, banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu sehat dan sempat. Coba antum berhitung, waktu kita ini yang kita sekarang ini jalani dari pagi tadi sampai ini kita ada di Ibnu Hajar, untuk apa? Padahal para ulama minimal menyuruh kita untuk membagi seperempat pertama kita dengan Allah, seperempat yang kedua kita khalwah, waktu bersama diri kita, Terus kemudian seperempat yang pertama, waktu kita dengan makhluk, dengan sesama kita, seperempat tiga kita untuk istijmam, untuk rehat, untuk mencari ma'isa dan yang lainnya. Tapi kenyataannya hancur. Sementara ya ikhwan, yang pertama kali ditanya oleh Allah tentang nikmat apa? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Sebelum berinjak kaki seorang hamba ke surga atau ke neraka, ditanya empat, tentang umurnya juga. Umurnya. Makanya kata Imam Syafi'i, saya bergaul dengan orang-orang sufi tidaklah mengambil faedah kecuali dua. Satu, yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak digunakan untuk memenggal, kita yang dipenggal. Dan orang itu kalau tidak sibuk dengan keburukan, pastinya sibuk dengan kebaikan. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya dengan keburukan. Gak mungkin tengah-tengah. Apalagi sekarang ya Allah, umur sudah seperti ini, ibadah kita kurang, kita buang-buang, kadang-kadang sebagian kita untuk buat ngadu burung, mancing, ya, apalagi apa? Padahal Rasulullah mengatakan, man sakanal badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot, wa man istada ghafal, siapa yang mancing lalai, waman atas sultana uftutina bihi, siapa yang mendatangi penguasa dia akan kena fitnah. Makanya dengan sekalian ngetok pintu-pintu sultan, ya, mendatangi pintu-pintu penguasa tanpa ada tujuan nasihat, itu fitnah. Makanya ahli sunnah tidak memusuhi penguasa, tapi juga tidak menjilat, tetapi datang untuk menasihati, tidak datang karena takut fitnah. Itu tujuan utama. Oleh karena itu saya pesankan kepada kawan-kawanku di sini, saudara-saudaraku di sini, antum terutama yang sudah mulai keriput, kisut, tua, itu ngeman waktu kah? Ini muka-muka udah mayit ini. Udah bau sabun mayit. Antum mau berapa tahun lagi ya Allah? Sementara kata Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya kalian itu punya dua hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu, tanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Kalau kita sekarang umur umpamanya 60, dikasih jatah cuma 62, tinggal 2 tahun. Yang 70, tinggal 10 tahun. Ya? Yeah? Kalau yang 55 seperti saya ini generasi Allah 90, berarti 45 masih, kan gitu. Atau umpamanya gitu. Kalau untuk umpama saya kita banyakin, kan mic-nya di tangan gue kan. Gitu. Tapi intinya enggak ada yang bisa memastikan, Pak. Tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Demi Allah ya ikhwan, andaikan kita sekarang ini tiap hari baca buku, tiap hari kita selalu zikir, tiap hari kita selalu salat, tiap saat kita habiskan untuk Allah, kita mati masih menyesal. Apalagi antum buang-buang untuk hal-hal yang sia-sia. Ya. Makanya ulama-ulama salaf dulu ketika diajak bicara, ngobrol, ngalor ngidul yang tidak ada manfaat dan gunanya, hentikan matahari dulu. Coba bayangkan, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, andaikan antum gunakan untuk membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi'ashri amthaliha. Fala aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah duduk tok. Makanya Nah, terutama TV, HP, antum manajemen dengan baik. Ini kalau enggak baik, jadi setan. Ya setan gepeng kata orang. Ya. TV juga begitu sekarang. Ya, apa yang antum bisa ambil faedah? Ya. Antum mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu, tegas terakhir saya tutup. Kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyar, la yaral mu'min fi hadihil hayat thamanan illal jannah. Tidaklah seorang mukmin memandang di dalam hidup ini suatu yang ada harganya kecuali surga. Makanya saya simpulkan, kita harus punya prinsip, saya enggak mau keluar keringet kalau enggak ada surganya. Itu titik. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada pertanyaan satu aja lagi, satu kali ya, karena ini mau maghrib Pak.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawab yang telah disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya yang terakhir di kesempatan sore hari ini, kita akan angkat melalui telepon di 0218236543. Nah, kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
4: Maulana di Jambi.
1: Silakan Pak Maulana. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa menyimak langsung lewat telepon saja, tidak perlu menunggu dari televisi ataupun radionya karena delay. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak.
4: Ustaz, mohon izin tanya. Itu kalau di sini tentang masalah ada orang meninggal, sudah itu diajani, gimana itu hukumnya Ustaz di dalam kubur? Terima kasih Ustaz, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beliau bertanya tentang bagaimanakah hukum mengazani orang yang sudah meninggal, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Azan itu hanya untuk sholat. Ini satu hal yang harus kita pegang bersama. Al-adhan la yushra' illa lis-shalah. Adhan itu tidak disyariatkan kecuali untuk sholat. Bahkan tidak semua sholat itu ada adhannya. Oleh karena itu, la yushra' li ghairihi. Dengan demikian para ulama mendhaifkan hadis adhan di telinga bayi. Ya, apalagi sekarang ini kias. Kenapa mereka pihak-pihak yang mengadzankan orang yang mati ketika saat dikubur? Karena kias. Mengkiaskan kalau masuk dunia diadzankan, yaitu ketika lahir, kenapa ketika keluar dari dunia tidak diadzankan? Tuh. Adapun hadis tentang talqin, ya, adalah hadis yang dhaifun jidda dan didhaifkan oleh para ulama. Ya, tentang azan sama sekali tidak, murni kias. Kalau masuk ke dunia, yaitu ketika lahir diadani, kenapa ketika keluar tidak? Sementara hadirin sekalian, la qiyas ma'an nas, tidak berlaku itu kias. Sementara ada nas, dan nas yang ada, azan itu hanya disyariatkan untuk sholat. Karena di sana ada yang lebih lagi, ketika ada angin puting beliung diadzani juga. Adzan. Kalau saya dulu tambah keluarin keris Nabi Adam, sambil dikeluarin keris Nabi Adam sambil adzan. Enggak nyambung banget. Ya. Ini ya. Jadi demikian, itu merupakan satu perkara yang muhdas, yang bid'ah di dalam Islam. Dengan demikian hendaknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiik Ustaz atas jawaban antum sampaikan. Terima kasih banyak, dan sebelum kita akhiri perjumpaan di sore hari ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Kita simpulkan yang pertama, diperhatikan. Meskipun hadis yang kita baca tadi adalah dhaifun jidda, tetapi kita bisa mengatakan bahwa salat di belakang imam asalkan dia itu muslim membaca syahada la ilaha illallah, maka salat kita itu sah. Dalilnya kata para ulama, ya, Al-Hasan al-Basri mengatakan salli ma'ahu wa alai bid'atuhu, salat di belakang ahli bid'ah itu tidak mengapa. Bahkan Anas bin Malik salat di belakang Walid ibnu Uqbah yang sedang mabuk. Begitu juga Abdullah ibnu Mas'ud salat di belakang Walid ibnu Uqbah sedang dalam keadaan mabuk. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim salat di belakang Hajjaj ibnu Yusuf, Mukhtar, ya, yang dikatakan al-muntabir yaitu pendusta, dan al-Hajjaj ini adalah tukang menumpahkan darah. Dengan demikian kita bisa simpulkan solat di belakang orang fasik, ahli bid'ah dan ahli maksiat sah berdasarkan fakta-fakta yang tadi kita sampaikan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang mengantarkan kita sampai pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin Alsi dari pembahasan Bulughul Maram mengenai kriteria menjadi imam salat. Perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menentukan atau memilih imam yang ditempatkan di masjid di kaum muslimin yang untuk kita salat, dari sisi diniyahnya, pengetahuan tentang agama, tentang hafalannya, bacaannya, akhlak, dan pengetahuan tentang fikih salat. Hendaknya diperhatikan dan dipahami oleh kaum muslim dan muslimat dalam memilih seorang imam ketika mengerjakan salat wajib bersama kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita khususnya dalam beribadah, dan pilihkan para pemimpin atau imam dalam salat, imam-imam yang baik, yang saleh, yang baik akhlaknya, yang banyak hafalannya, dan Allah mudahkan kita di dalam beribadah. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan sore hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman ini. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
4: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
3: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
4: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
1: إِذْ

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

0: kitab.
1: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

0: Muhammad.
1: Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asy-syaitanu lamma qudhiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. muttafaqun alaih.
0: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: قال الرسول
8: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian dan bimbingan ilmiah, hadir secara langsung bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafizallahu Ta'ala dari Masjid Agung Purbalingga, dari lanjutan pembahasan surat Abasa tafsir Al-Qur'anul Karim. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 22 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali materi malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara kita, Bapak Ahmad Kadiro, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Pak Ahmad Kadiro anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat ke 23. Apa bunyinya? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Di ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa manusia itu belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Manusia belum menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Masalah atau bukan ini? Masalah. Besar atau kecil? Besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyampaikan sebuah masalah besar, Allah menyampaikan apa solusinya. Solusi dari masalah yang kita hadapi ini, bahwa kita sering lalai, kita sering cuek, kita sering abai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa solusinya untuk memperbaiki itu? Allah jelaskan solusinya di ayat berikutnya. Ayat keberapa? 24. Apa bunyinya? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Solusinya adalah hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Loh, masa memperhatikan makanan jadi nopo? Solusi. Karena ketika kita memperhatikan makanan yang kita konsumsi tersebut,
kita akan bisa menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saat seorang menyadari banyak dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan termotivasi untuk memperbaiki diri. Dia akan tergerak untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang telah memberikan kepadanya begitu banyak nikmat. Inilah korelasi antara ayat 23 dengan ayat 24. Ayat 23 menyebutkan sebuah masalah dan ayat ke-24 menyampaikan solusi dari masalah tersebut. Baik. Mari kita lihat kata per kata. Fal yan luril insanu ila ta'amih. Pertama kita bahas terlebih dahulu kata fal yan lur. Fal yan lur, kalau dilihat di kamus bahasa Arab, maka kita akan temukan bahwa nazara yang zuru artinya adalah melihat. Melihat berarti dengan apa? Dengan mata. Pertanyaannya, apa cukup kita hanya melihat dengan mata saja? Tidak cukup. Karena nuwun sewu, sapi pun punya mata. Kucing pun punya mata. Orang kafir pun punya mata. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar melihat dengan mata. Akan tetapi melihat dengan akal. Melihat dengan hati. Sehingga melihatnya itu bukan sekedar melihat, akan tetapi setelah melihat dia merenung. Dia memperhatikan, dia berpikir, dia mengambil kesimpulan dan pelajaran dari apa yang dilihatnya. Guru kami dulu di pondok sering mengingatkan kami, kalian itu nek melek, ojo koyo melee walang. Ojo koyo, berarti ini orang apa? Jawa Timur. Wong Banyumas apa? Aja kaya walang. Karena saya dulu mondoknya di Jawa Timur. Ojo koyo melee walang. Tahu jenengan walang? Apa walang? Belalang. Belalang. Melek walang. Ya. Belalang punya mata atau tidak? Punya. Besar apa kecil? Besar. Saking besarnya nanti? Apa? Mecodok. Mecodok sih. Melotot keluar. Saking apanya? Besar. Tapi jenengan tahu atau tidak? Ternyata mata belalang itu sensitivitasnya itu lemah. Sebesar itu tapi fungsi melihatnya itu lemah. Belalang itu lebih mengandalkan indera yang lainnya. Bukan mengandalkan apa? Indera penglihatannya. Guru kami menggunakan metafor seperti itu untuk menjelaskan kepada kami bahwa kalian itu jangan sampai seperti belalang
yang hanya melihat tapi tidak berpikir. Mendengar tapi dia tidak berpikir. Saya tanya sama jenengan. Azan itu kedengaran atau tidak? Kedengaran. Dari satu kampung dengar atau tidak? Dengar. Tapi yang kemudian tergerak berangkat ke masjid setelah mendengar azan berapa persen? Mayoritas atau minoritas? Nek, guru saya di SD, okay, kuping aja kayak cantolan, apa? Wajah, astagfirullah, masih inget sih. Kupingnya gue aja kayak cantolan wajah gitu ya. Jadi telinga itu untuk mendengarkan suara. Setelah mendengarkan suara, terus hasilnya apa gitu loh. Fenomena orang yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat gampang.

dipersiapkan penghuni neraka dari banyak kalangan jin dan manusia. Apa ciri-ciri calon penghuni neraka tersebut? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Akan tetapi hatinya tidak digunakan untuk merenung. Hatinya tidak punya rasa. Hatinya tidak digunakan untuk bertafakkur. Hatinya tidak digunakan untuk bertadabbur. Hatinya tidak digunakan untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya. Ciri yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Buta apa mboten? Tunan netra atau bukan? Bisa melihat. Akan tetapi yang dia lihat itu tidak menambah keimanannya. Alam semesta yang begitu luas ini tidak membuat dia jadi menyadari bahwa di balik alam semesta ini ada sang pencipta. Maka sungguh aneh bin ajaib. Ada manusia yang melihat betapa indahnya alam semesta ini, kemudian dia mengatakan tidak ada Tuhan. Alias ateis. Ada manusia seperti itu, aneh bin ajaib. Kok bisa-bisanya ada alam semesta yang begitu megah, yang begitu indah, yang begitu rapi, gak ada penciptanya. Sedangkan dia gak percaya ada, apa ini namanya, tumbler. Kalau dikatakan, ini tumbler, twing, ujung-ujung ada. Percaya dia. Murah mungkin. Saya tanya, tumbler sama alam semesta lebih rumit mana? Alam semesta. Dia bisa enggak percaya ada tumbler yang ujuk-ujuk ada tanpa ada yang bikin? Kemudian kok dia bisa menerima alam semesta ini ujuk-ujuk ada tanpa sang pencipta? Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, akan tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Tidak digunakan untuk menyimak. Tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menggugah hatinya. Itu tadi, dengar azan tapi orang mangkat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak termasuk golongan tersebut. Di pengajian ini kita dengar ayat Quran, dengar hadis, dengar nasihat. Harusnya setelah kita dengar ayat, dengar hadis, dengar nasihat, itu ada perubahan dalam diri kita. Aja nganti melebu pengajian, mutu pengajian pada baik. Jangan sampai ketika kita hadir pengajian dengan kita keluar pengajian, sama saja enggak ada perubahan. Sholatnya enggak tambah baik. Enggak tambah sayang sama keluarga. Enggak tambah sayang sama istri. Istri enggak tambah menghormati dan menghargai siapa? Suami. Anak enggak tambah berbakti kepada orang tuanya. Orang tua enggak tambah peduli kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita

0: Seperti itu.
1: Itu ciri-cirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, ulaika kal an'am. Manusia-manusia tadi mirip seperti hewan ternak. Enggak ada di antara kita yang mau diomongin apa? Kok kayak sapi?
0: Tapi itu realita.
1: Mereka itu seperti hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak itu juga punya mata. Hewan ternak juga punya telinga. Hewan ternak juga punya hati dalam arti jantung. Ya. Kambing ketika dibelih, wonten jantungnya no mboten. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balhum adall. Justru manusia-manusia itu tidak sekedar seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Wajar kalau hewan ternak, sapi, kambing, unta tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Wajar, karena mereka enggak punya akal. Yang parah kan manusia. Oleh Allah Subhanahu wa taala udah dikasih mata, udah dikasih telinga, udah dikasih hati, udah dikasih akal, kok enggak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat? Oke. Falyanzur. Hendaklah dia memperhatikan. Siapa? Falyanzuril insan. Insan artinya apa? Manusia. Siapa? Siapa saja? Laki-laki atau perempuan? Besar apa kecil? Tua atau muda? Semuanya. Orang Islam atau non-Islam? Semuanya. Ustadz apa jamaah? Kabehan. Kiai apa santri? Kabehan. Gak ada bedanya. Semua manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur dan tafakkur. Enggak dibeda-bedakan apapun jenis kelaminnya. Berapapun umurnya. Apapun status sosialnya, mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau dia dosen, mau dia mahasiswa, mau dia guru, mau dia murid, ya, semuanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ini. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nyaniku siapa? Manusia. Berarti kita disuruh melihat sesuatu, memperhatikan sesuatu yang setiap hari kita apakan? Pegang, angkat, kunyah, telan, diproses, dikeluarkan. Allah sengaja menggunakan kalimat ila ta'amih. Mih itu artinya adalah makanannya. Kita sehari makan berapa kali?
2: 3 kali temenan.
1: Orang nang ngemil-ngemile. Ya. Makanan di sini termasuk minuman ya. Ya. Manusia itu kerjanya ngunyah. Ya. Saking seringnya kita ngunyah, saking seringnya kita makan, sampai kita ini kehilangan sensitivitas.
2: Nopo sensitivitas?
1: Kepekaan. Mati rasa.
2: Saking nopo?
1: saking seringnya. Kelemahan manusia itu ketika dia sering berinteraksi dengan sesuatu, dia bisa kehilangan rasa. Contoh misalnya, apa nikmat yang setiap detik kita rasakan? Nafas. Jenengan bisa istirahat 10 menit baik. Apa yang terjadi? The end. Yeah. Matilah. Dalam 10 menit kita bernafas, berapa nikmat yang kita rasa? Sudah kayak gitu ngeluh, orang ada duit. Itu nafas yang kita hirup setiap hari sekian ratus ribu. Ya, kali itu berapa duit itu? Saking seringnya kita bernafas sampai kita lupa bahwa ini nikmat yang sangat agung. Kapan kerasa? Ketika sesek. Entah itu karena pilek, entah itu karena asma, atau karena hal yang lainnya, atau kita di kurung di sebuah ruangan yang di situ oksigennya sangat minim. Atau kita berada di sebuah tempat yang di situ polusinya sangat parah. Saat itu kita bisa merasakan, subhanallah. Kadang-kadang saya ngisi pengajian di Jakarta, kadang-kadang. Ya. Rasanya pengen cepat apa? Bali menggedung bulu. Rasanya pengen ya, menghirup nopo udara yang seger di pinggir sawah. Ya. Jebule malah ana sing bakar sampah serasita. Udara termasuk makanan. Ya. Ngeluh. Kira-kira kerupuk. Cuma gara-gara nopo. Kurang satu. Nopo. Kerupuk. Yeah. Sampai lupa di depannya ada nopo. Ana nasi. Ana. Sayur. Ana. Goreng. Ana jangan. Sebab kurang kerupuk. Ya. Yeah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita supaya tidak kehilangan sensitivitas. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ta'amih, makanannya. Para ulama tafsir ketika mereka menjabarkan makna ayat ini, kata mereka, ketika Allah nyuruh kita untuk merenungkan makanan, itu bukan hanya ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita. Ngelihat nasi, merenungkan nasi. Merenung gitu, warnanya putih, jumlahnya pira. Tapi kita disuruh merenung sejak bagaimana makanan itu belum ada. Bagaimana makanan itu belum ada ketika Allah turunkan hujan. Karena turunnya hujan itu adalah proses awal padi itu napa? Tumbuh. Jadi ketika kita disuruh oleh Allah untuk merenung tentang makanan itu, bukan hanya ketika makanan itu sudah ada di hadapan kita, tapi bagaimana proses makanan itu dibikin dari tidak ada menjadi ada. Allah turunkan air hujan dari langit. Kemudian air hujan itu meresap kemana? Ke tanah. Setelah air hujan itu meresap ke tanah, kemudian Allah tumbuhkan biji tadi itu. Biji nopo? Benih padi itu. Allah tumbuhkan menjadi nopo? Menjadi batang.
2: Lalu di situ ada para petani yang dengan sabar ngapain? Merawat tanaman tersebut. Ya. Ditunggu sekian puluh hari. Ya. Ada yang tumbuh bulirnya, ada yang tidak tumbuh bulirnya. Yang tumbuh bulirnya sama Allah dijaga supaya tidak dihabisi sama hama. Entah itu hamanya wereng atau tikus atau burung. Allah lindungi dari angin puting beliung. Sehingga semakin hari semakin berisi, awalnya hijau kemudian apa? Menguning. Allah lindungi dari banjir bandang sehingga bisa tuntas sampai kuning. Setelah kuning, Allah gerakkan hati para petani untuk apa? Untuk panen. Walaupun harga gabah memprihatinkan. Ya. Kemudian setelah itu ada yang menjemur. Ya. Setelah dijemur sampai kering, kemudian diselip, ya, dikupas apanya? Kulitnya. Proses-proses sebelum nasi itu ada di atas meja kita. Kita disuruh merenung. Nah, kayak gue orang mangan-mangan, Ustaz. Ya kalau mangan orang apa-apa. Gak apa-apa. Sambil makan gak apa-apa, sambil merenung gitu loh. Bahwa ternyata mulai dari nasi itu tidak ada sampai ada. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Betapa banyak manusia yang Allah libatkan. Agar nasi itu siap di atas meja kita. Setelah itu kok kita masih tega-teganya buang apa? Nasi. Ya Allah. Cuma gara-gara kurang micin. Kurang enak. Nasi separuh dibuang. Jangankan nasi separuh. Sisa satu butir aja. Jangan sampai dibuang. Karena kata Nabi SAW, kita tidak tahu di mana berkahnya. Jadi makanan itu yang ada di atas piring kita, itu ada yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak tahu yang diberkahi itu bagian yang mana. Maka supaya berkah itu masuk ke perut kita, gimana caranya? Habiskan bis, habis bis. Kalau balung-balungnya yor, tulang kan makanannya siapa? Jin. Berarti yang seneng makan balung bagi-bagi lah ya. Kasihan kucingnya, ya Allah, orang anak sisane blas. Saya punya candaan sama ketika kami jadi mahasiswa di Madinah. Kami sering bercanda. Jadi orang Indonesia gue nek mangan ayam gue resik banget. Ya. Nanti balungnya disesep. Beda dengan orang lain gitu. Maksudnya selain Indonesia. Ya nek mangan gue sisa-sisa apa? Dagingnya gitu ya. Kami sering ngobrol. Kalau ada kucing, biasa di kampus kami banyak kucing itu, bisa puluhan, ratusan kucing itu. Kita ngobrol, kasihan kucing itu begitu ngelihat ada orang Indonesia naruh sisa makanan, mereka enggak bernafsu mereka. Maling kurga dia apa? Balung. Berbagilah ya. Makanan sampai ada. Dan makanan itu Allah bikin bermacam-macam bentuknya. Warnanya macam-macam, rasanya macam-macam. Ya. Padahal disiram dengan air yang sama. Air hujannya sama. Tapi bisa yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya oranye, yang satu warnanya ungu. Gak cuma warnanya,
1: Bentuknya beda-beda. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang lonjong, ada yang pipih. Gak cuma bentuknya. Rasanya pun beda-beda. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Pahit juga bermanfaat. Ya. Dan manfaatnya beda-beda. Ada yang memberikan vitamin A, ada yang memberikan vitamin B, ada yang memberikan kalium, ada yang memberikan zat besi. Subhanallah. Alangkah besar nikmat Allah kepada kita. Itu baru sampai di atas meja. Belum kita ngomongin ketika itu dikunyah. Bagaimana Allah menyiapkan sistem di dalam mulut kita. Ada lidah, ada gigi, giginya juga bentuknya macam-macam. Ada yang buat ngunyah, ada yang buat nyobek. Dan subhanallah di dalam mulut kita ini punya kepekaan sampai ada kerikil akan ketemu. Padahal kerikil kan kecil. Tahu, meledus sering. Itu baru di mulut, belum di tenggorokan. Azan dulu ya, nanti saya lanjutkan. Ini jarang-jarang melewati azan. Silakan azan dulu, nanti saya akan lanjutkan setelah azan. Sambil nunggu apa? Komat insya Allah. Monggo, azan dulu.
0: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Telah kita simak kajian bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dari bahasan surat Abasa. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Bagi Anda yang menyimak dan mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kemudahan bagi kita dalam hal mempelajari Al-Qur'an dari tafsirnya, dari mengerti makna kandungan dan isi perintahnya, agar kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala dan terima pahala yang amal soleh yang kita kerjakan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini, karena esok belum tentu kita menjadi manusia.

sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya, kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria.
dia akan

0: segera ya dia akan berupaya berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha umu bikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar, ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun, nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. itu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Sampai juga perjalanan kita pada pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Sejumlah acara telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kita akan kembali memperkaya ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan ilmu alat, yaitu bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah, untuk kembali menghadirkan Lisan Arab jilid yang kelima. Dan bagi Anda yang turut serta berpartisipasi di program acara ini, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543, 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Allahu wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azanillahu wa iyyakum jami'an. Malam ini kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar. Kita sudah sampai di jilid yang kelima, masih di Wahdah Al-Ula, unit yang pertama. Itu terakhir adalah penjelasan atau kaedah. Malam ini kita masuk namadhij lil i'rab, contoh menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Bahasa kita ada cuma singkat ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Tapi kalau di ilmu nahu itu panjang. Kenapa panjang uraiannya? Karena ada hukum, ada tanda. Ada hukum, ada tanda i'rab. Ya. Taib, silakan. Nama dhiju li'rab. Kalau kita perhatikan di sini, lirijali nasibun. Ayat kedua, ini contoh potong ayat ya. Abuna syaikhun kabir. Yang ketiga, likulli qaumin hadin. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini semuanya jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Lirijali nasibun. Nah, di sini predikatnya yaitu dulukan, lirijal ya. Sedangkan subjeknya nasibun itu diakhirkan. Apa hukumnya, wajib atau jaiz? Wajib. Kenapa wajib? Nah, karena subjeknya itu kata nasibun itu bentuk nakira mahdhah. Murni nakira atau nakira ghairu muqayyadah. Ghairu muqayyada bin na'at au bil idhafah, yaitu nakirah yang tidak dikaitkan dengan na'at atau idhafah, murni nakirah. Sementara khabarnya dan itu apa? Jar majur, maka wajib dulukan khabarnya. Sebagaimana sudah pernah disinggung ayat Quran yang lain, fi qulubihim maradun. Ya, enggak ada maradun fi qulubihim. Fi qulubihim maradun, sama redaksinya. Baik, silakan baca. Tafadhal, wahid minkum.
5: Namadiju lil i'rab.
4: Ya.
5: Al-awwal. Lirijali nasibun.
4: Naam.
5: Allamu harfu jarin mabniun 'alal kasri.
4: Ya, li ya. Itu apa? Li ini satu huruf, maka sebutkan namanya, namanya ada allam ya, itu namanya. Li itu allamu harfu jarin. Mabni al-kasri, li kasrah. Taib, terus.
5: Ar-rijali, nah. Ismun majrurun billami.
4: Ya.
5: Wa alamatu jarihi kasratun dohiratun ya. Fi akhirihi.
4: Ya. Nah ini. Ini tanda jarnya kasrah. Kenapa ini? Isim apa ini? Nah ini mengulang kembali ya. Yang kita pelajari ada alamatul i'rab lil asma. Tanda-tanda i'rab bagi isim. Ya.
5: Isim.
4: Apa ini?
5: Jamak taksir.
4: Jamak taksir itu jamak tidak beraturan,
0: tanda jarnya kasrah. Ya. Kenapa jar di sini dimasuki oleh huruf jar ya, lam, li, li, sama dengan bi, huruf ba, bismi, ya kan, kasrah mimnya, bismi, karena ada ba masuk. Demikian juga lam huruf jar masuk, lirrijali, ya. Terus,
5: wasibhul jumlatil al-jar wal majruru fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun.
0: Nah, khabar muqaddam, sibul jumlah itu jar majrur dan dharab dinamakan sibul jumlah ya. Sibul jumlah menyerupai jumlah yaitu al-jar majrur. Apa kedudukannya? Kedudukan ada sebagai khabar muqaddam yaitu apa? Predikat ya didulukan ya. Fi mahalli raf'in. Karena khabar itu hukumnya marfu, maka di Arab dengan mahal menempati tempat rafa sebagai khabar muqaddam. Terus
5: selanjutnya nasibun.
0: Nasibun ya.
5: Mubtada'un muakharun
0: ya.
5: Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi.
0: Nasibun itu adalah mubtada ya. Subjek yang diakhirkan. Diakhirkan, dibelakangkan. Hukumnya apa? Marfu'. Nah, dia hukumnya marfu'. Kenapa mubtada hukumnya marfu'? Nah, kemudian wa'alamatu rafi dan tanda rafanya adalah dhamma. Zahirah di akhirnya. Arti bisa diucapkan. Zahirah. Taib, ini isim apa namanya? Tanda rafanya dhamma. Mufrad, ya. Jadi dhamma li'anahu isim mufrad. Lihat kembali di apa? Di kaedah ya. Ya, isim mufrad tanda rafanya dhamma. Taib, tafadhal. Akhar.
6: Asani. Nah. Abuna syaikhun kabirun.
0: Nah. Abuna syaikhun kabir. Ya.
6: Abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudafun. Na' dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarin mudafun ilayhi.
0: Nah, abuna ini adalah isim min al-asma'il khamsah ya, idafa, dia digabung ya. Tidak bisa berdiri sendiri, enggak bisa abu saja, mesti ada kata kedua ya, disebut apa? Mudaf ilayh. Ya. Abuna, abuhum, abuka, abu Ali. Nah, ini abu sebagai apa? Subjek ya, sebagai subjek. Nah, ini jumlah ismiyah. Mubtada, subjek di awal berarti mubtada ya, bahasa Arabnya. Abu, mubtada. Nah, ini marfu, tarafnya apa? Waw. Kenapa waw? Tuh. Kenapa minal asmal khamsa? Lihat kembali, asmal khamsa itu tarafnya waw ya, tarafnya alif, tanda jarnya ya. Lihat di kaidah ya. Harus hafal tuh. Nah, waw ini bukan tanda rafa asli. Tanda rafa asli apa? Dhamma ya. Tapi niabah. Arti niabah pengganti anid dhamma. Pengganti daripada dhamma. Li'annahu minal asma'il khamsah. Dan waw wa mudaf. Kemudian dhamir. Na dhamir. Kata ganti ya. Muttasil. Kata ganti bersambung. Itu dhamir ta'il. Muttasil. Mabni dia permanen. Alas sukun. Mana sukunnya? Di alif ya. Fi mahalli jar mudhaf ilaih. Nah, dia sebagai mudhaf ilaih, kata gabung ya, penggabungan dua kata. Baik. Syaikhun.
6: Syaikhun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih.
0: Iya. Nah, syaikhun sebagai apa? Khabar ya. Pelengkap. Abuna ayah kami. Kenapa ayah kami? Syaikhun, seorang tua, ya. Seorang tua. Jadi khabar predikatnya syaikhun. Nah, khabar hukumnya sama dengan mubtada, hukumnya marfu'. Nah, tanda rafanya dhammah, beda dengan abu. Tanda rafanya waw, sering ini dhammah. Kenapa dhammah? Isim apa ini?
6: Isim mufrad.
0: Mufrad ya, tunggal ya. Lihat kembali kaidah. Isim mufrad, tanda rafanya dhammah. Terus kabirun?
6: Kabirun na'tun marfu'un nah. Wa lamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih.
0: Nah, dia na'at. Kenapa kabir ini kata sifat ya? Kabir itu kata sifat. Di sini dia sebagai na'at mensifati tua. Syaikhun kabir, seorang tua bangka. Orang tua bangka, ya. Arti orang tua yang sudah lanjut usia dikatakan syaikhun kabir, bukan kabir badannya, ya. Bukan umurnya, ya. Syaikhun kabir. Ya. Ahsan, barakallahu fik. Asal likulli qaumin hadin. Setiap kaum itu memiliki hadin, orang yang memberikan petunjuk, ya. Ya, seperti dai, ulama, ya. Taib. Rasul, Nabi. Baik, tafadhal. Akhar. Tafadhal di sini dek, depan. Maju sebagian nomor ke depan ya. Iya. Merapat ke kanan itu. Iya. Iya. Sini-sini belakang. Iya. Tafadhal. Iya, silakan lanjutkan.
7: Ats-tsalitsu li kulli qaumin
6: hadin.
0: Iya. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah ya. Nah, mana khabarnya? Itu ingat likulli. Jar majrur kan? Berarti mubtada-nya di akhir. Mana mubtada-nya? Ini hadin. Setiap kaum itu li memiliki, mempunyai hadin, orang yang memberikan bimbingan, petunjuk. Bukan berikan hidayah. Hidayah itu hanya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Hatta Rasul pun tak mampu. Termasuk malaikat pun, muqarrab pun tak bisa memberikan hidayah. Memberikan hidayah hanya Allah. Tapi memberikan bimbingan, bisa. Taib. Terus, alam.
6: Alamu harfu jarrin mabniyun alal kasri.
0: Alal kasri. Li, ya kan? Nah, alal kasri. Terus. Kulli.
6: Kulli ismun majrurun billami.
0: Iya.
6: Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ya. Wa huwa mudhafun.
0: Baik, isim yang terletak setelah huruf jar seperti li, apa lagi tadi ini di atas? Setelah huruf jar ya. Iya, li juga ya. Iya. Itu dekat apa? Isim majrur namanya. Isim majrur. Jadi kul ada ismun majrur. Kul ini kan isim. Arti isim yang dijarkan dengan lam. Isim yang diberikan harakat kasrah, dibaca kasrah, tidak mungkin dibaca likullah, tidak mungkin dibaca likullu, mesti likulli. Nah, jadi lam itu yang mengkasrahkan isim di depannya, maka dikatakan majrur, isim majrur dengan sebab lam. Terus apa tanda jarnya? Wa alamatu jarih kasrah, li kull itu kasrah fi akhiri, wa huwa mudhaf. Nah, kata kullu itu mesti diidhafakan. Kata kullu, kata ba'dun mesti diidhafakan. Mesti diidhafakan. Mana mudhafnya itu? Depannya. Likulli qawmin. Kan? Qawmin. Terus. Qawmin.
6: Qawmin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi.
0: Nah. Kulli qawmin itu penggabungan dua kata. Kulli kata pertama, qaumin kata kedua. Nah, kulli mudhaf ya. Apa itu mudhaf? Digabung ya. Qaumin mudhaf ilaih, digabungkan kepadanya. Ya. Jadi kulli qaumin kata gabung. Ya. Kata majmu ya. Benar enggak itu? Saya enggak tahu ya. Setiap kaum kata majmu atau bukan? Kata majmu ya. Hah? Rumah makan, kata majmuk kan? Rumah makan, kamar tidur, kamar mandi. Tapi kalau setiap kaum, bukan. Apa namanya itu? Enggak tahulah ya. Tanya ahlinya. Ahli bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita lupa ini. Setiap kaum. Iya. Nah, jadi kaum ini sebagai mudhaf ilaih. Kemudian, syibul jumlah, mana syibul jumlah? Jar majrur lam dengan kul, ya. Wa syibul jumlah sama tadi ini di atas. Arti syibul jumlah mirip dengan jumlah, ya. Nih, lirijali syibul jumlah. Demikian juga likulli jar majrur, itu syibul jumlah al jar majrur fi mahali rafin khabar muqaddam. Ini khabarnya. Nah, mubtada'nya di sana hadin. Terus
6: hadin mubtada'un muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i al-mahzufati lithiqali li'annahu ismun manqusun.
0: Ta insyaallah nanti ada bab khusus itu. Al-ismul maksur wa ismul manqus itu diurai ya. Enggak tahu wahdah keberapa itu. Kayaknya bisa lihat itu wahdah selanjutnya ya. Mungkin wahdah ketiga barangkali ya. Taib. Nah, nanti akan dipelajari, akan di, apa, diuraikan lebih lanjut. Hadin ini adalah sebagai mubtada. Nah, mubtada itu kan hukumnya marfu kan? Nah, hukumnya marfu. Mana tanda rafa'? Kalau di atas contoh pertama itu nih nasibun, ya kan? Jelas rafa'nya, dhammah ya kan? Jelas dhammahnya. Nah, kalau di sini mana nih dhammahnya? Ini kasrah nih kelihatan nih. Nah, inilah berkaitan isim yang diakhiri oleh ya, asalnya hadiyun ada ya di akhir. Iya, seperti madiyun ada ya di akhir. Cuma ianya dibuang. Kenapa dibuang? karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam harus tulis ianya. Sebentar. Ini berkaitan apa? Isim kayaknya sudah dah singgung itu mana. Ya. Ya. Kalau ada al-hadi nih. Al-hadi ini namanya isim manqus. Isim diakhiri alayya sebelumnya kasrah ya. Bukan sukun ya. Sebelumnya kasrah. Ya. Al-jari nih. Sama kan? Al-jari. Al-qadi hakim, al-qadi. Ini ya. Ini tidak dikasih harakat ketika rafa dan ketika jar, tapi ketika nasab kasih harakat fathah. Al-hadiya, al-jariya, al-qadiya itu kalau dia nasab ya. Nah, seperti jaba apa? Sebagai objek ya. Objek itu maf'ul bi. Ra'aitu al-hadiyah. Ra'aitu al-jariyah. Ra'aitu al-qadiyah. Laqitu al-qadiyah. Saya bertemu. Al-qadiyah itu kasih harakat. Karena ada objek. Nah, objek hukumnya mansub. Nasabnya fathah. Tapi kalau dia dhammah dan kasrah itu tidak dibaca. Tidak dibaca. Al-hadiyu, al-jariyu, al-qadiyah. Berat. Nah, berat. Maka ditetapkan aja ada dhamma dia lisiqal, demikian juga kasrah ya. Nah, ketika ini dibuang, alif lam dibuang ya kan, maka ini pun dibuang, ianya dibuang. Setelah dibuang kasih tanwin di huruf sebelumnya sebagai apa? Pengganti iwadan, namanya tanwin iwad an harfin mahdhuf. Tan iwad padahal ini kan huruf sumah akhir kan, ini kan mana boleh bertanwin kan, ya kan? Tapi karena huruf akhirnya dibuang, ya, otomatis ini sebagai huruf terakhir. Ya, jadi apa? Hadin nih, hadin, jarin, qadin, seorang qadi. Ini bisa rafa, bisa jar, ya, bisa rafa, bisa jar. Kalau nasab enggak boleh buang ianya. Jarian, hadian, qadian. Nah, ini. Nah, kenapa dibuang ya? Kena alif lamnya dibuang. Berarti apa? Bagaimana membedakan antara dia rafa dengan jar? Lihat kedudukannya dalam kalimat, ya. Lihat kedudukannya dalam kalimat. Kita ambil contoh. Jaa hadin, soal beri petunjuk. Berarti ini apa, Pak? Marfu, rafa dia. Nah, ini rafa dia. Kenapa rafa? Fa'il. Pelaku. Siapa yang datang? Ini hadin yang memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Nah, dia fa'il kan, pelaku. Yang datang siapa? Ini. Nah. Tapi kalau ada an qadin juga kan? Anjari an qadin. Berarti apa? Berarti ini majur, ada huruf an. Tanda jarnya kasrah. Di mana kasrahnya? Alal ya al-mahdhufa, ya yang dibuang. Tuh, di situ. Bukan ini. Bukan ini, bukan tanda jar di sini, bukan. Tanda jarnya adalah huruf yang terakhir yang dibuang. Itu huruf ya. Kalau dikembalikan an-qadiyin kan tuh an-qadiyin. Ah, dia itu. Karena ya dibuang, maka ditetapkan bahwa tanda jarnya dia yang dibuang. Berarti ini apa? Isim majrur, ini isim marfu. Nah, itu yang bisa membedakan ketika masuk dalam kalimat. Kalau sebelum masuk kalimat tidak bisa dibedakan apakah dia isim marfu atau isim majrur. Iya. Tapi hukum asal dia marfu. Iya. Nah, ini hadin mubtada. Nah, subjek dia. Kenapa enggak dulukan hadin likulli qaumin? Enggak boleh karena dia nakirah. Murni nakirah ya. Tidak ada na'atnya, tidak ada idhafahnya. Hadin mubtada'un mu'akharun. Mubtada yang diakhirkan, yang dibelakangkan. Marfu. Iya, mubtada'un marfu. Marfu. Wa alamat rafi, tanda rafanya apa? Dhamma. Di mana dhamma? Muqaddara. Dhamma yang ditetapkan. Alal ya, diya. Al-mahdhufa, ya yang dibuang. Asal apa? Hadiyun. Itu dia. Yun. Yun. Tapi karena tidak makil iflam, maka ya-nya dibuang. Hatapun ya pun ada, tidak dibaca ya berharakat dhammah, enggak dibaca. Kalau fathah dibaca. Nah, alal ya'il mahdhufa ditetapkan dhammah di huruf ya yang dibuang. Kenapa? Tetapkan listiqal, kena berat. Nah, jadi kenapa enggak dinampakkan ya-nya? Baca hadiyun itu berat. Listiqal. Li'annahu isim mankus. Ini isim mankus ya. Isim mankus ada isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah. Bukan sukun. Kalau sukun tidak masuk. Seperti nabiyun. Ya, karena nabi. Ini. Allah. Ya. Nih. Nih. Ini kan dibaca nih. Nabiyun, nabiyin. Dibaca. Kenapa? Ini huruf huruf akhir ya, tapi sebelumnya sukun. Mana sukun ini? Tasir kan? Ada dua ya di sini. Ya pertama sukun, ya keduanya baru kesyarakat. Maka ini tidak sama dengan yang ini. Enggak sama. Ya. Apa contoh lagi? Mabniyun, ya kan sering kita ucapkan? Fi'lun madin mabniyun. Nah, tuh. Mabniyun. Kenapa dikasih harakat? Padahal huruf akhirnya huruf ya. Ini bukan isim manqus. Kenapa bukan isim manqus? Sebelumnya sukun, bukan kasrah. Mana sukun ini? Huruf ya kedua pertama. Ini ada dua ya kan? Tuh. Ya pertamanya sukun. Kalau isim manqus tidak. Huruf sebelumnya ini dia. Huruf sebelumnya kasrah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Selesai. Baik. Tadribatun. Isim apa nih? Tadribat, isim apa? Hah? Apa? Jamak taksir. Tadribatun musiknya. Kalau sudah ada alif dan ta terbuka itu jamak muannas salim. Lupa ya, wajar karena kita enggak bukan perempuan masalahnya. Kalau kaum Hawa itu dia ingat terus karena jamak mereka. Tadribatun. Ini jumlah ismiyah ya. Asal hadhihi tadribat. Ini latihan-latihan. Iya. Taib. Nah ini marfu kan? Apa tarafnya? Dhamma. Kenapa? Jamak muannas salim. Berarti apa? Jamak muannas salim. Tanda rafatnya dhamma. Ya. Taib. Baca. Iqra. Man. Silakan. Sono. Iya.
7: Tadribatun.
0: Iya.
7: Tadribul awalu.
0: Iya.
7: Ikhtaril kalimat al-sah. Ikhtaril kalimat al-sah.
0: Ikhtaril kalimat as-sahihata.
7: Ikhtaril kalimat as-sahihata lil faragi mimma bainal qawsain.
0: Mimma bainal qawsain. Entar dulu. Ya. Ya kita mengulang ini. Kan kita bahas tentang apa? Tanda i'rab kan? Nah. Bainal qawsain. Ini apa ini? Qawsain ini.
7: Qawsain ismun majrur.
0: Ismun majrur. Tanda jarnya apa?
7: Al-ya.
0: Al-ya.
7: Lianahu musanna.
0: Musanna. Kenapa majrur di sini?
7: Maksud?
0: Kenapa majrur di situ? Faktornya apa?
7: Setelah baina.
0: Hah?
7: Setelah baina.
0: Setelah baina. Ya betul itu setelah baina itu. Kenapa juga Bapak? Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ingat tuh kalau dharab itu ya dharab makan itu diidhafakan. Tapi kalau dharab zaman ada yang idhofa, ada yang tidak digabung, ada berdiri sendiri, ghadan, al-ana, ya. Kalau yaumal jumu'ati, itu digabungkan, ya. Ya tapi kalau dia apa? Dharab makan, dharab sama kan ya, itu diidhofakan. Ya. Bainal qawsaini. Khalfa, khalfal bayti. Ya. Khalfa, khalfal. Taib, betul. Ini dia majrur, kena mudhof ilaih, tanda jarnya, ya, li'anahu musanna. Terus. Apa arti itu? Bisa jadi ya, banyak pemula ya, para pemirsa. At-tadribul awwalu, latihan pertama. Terjem.
7: Latihan pertama.
0: Ya.
7: Pilihlah kalimat yang benar.
0: Kalimat atau kata? Bahasa Indonesia.
7: Nah, pilihlah kata yang benar.
0: Ya, kalimat ya, bahasa Indonesia kata ya. Pilih kata yang benar. Terus
7: bagi di tempat yang kosong,
0: lil farah. Ya. Untuk
7: dari apa yang
0: kosong. Gitu ya. Bahasa Indonesia. Hah? Gimana? Pilih kata yang benar untuk apa? Untuk isian. Untuk isian. Ya. Baik, farak ini kan kosong ya. Baik, mimma bain qausain.
7: Di antara di dalam kurung.
0: Di antara
7: di dalam kurung.
0: Atau dalam kurung. Ya. Kalau translate itu terserah bisa bebas ya menterjemah. Yang penting tidak menyalahi maksud, ya. Terkadang tidak bisa saja terjemah serta letter lock. Kenapa? Karena bahasa translate itu punya kaidah tersendiri. Taib, ikra, baca.
7: Al-awwalu.
0: Ini perhatikan, latihan ini ada berkaitan dengan kaidah. Ada berkaitan apa? Dengan kaidah. Nah, ini latihannya. Taib, silakan.
7: Al-awwalu.
0: Ya.
7: Al-asma'ul khamsatu alamatun nasbiha.
0: Ah. Nukat. Kaedahnya bahasa Indonesia, tapi Latin bahasa Arab. Iya. Iya, memang gitu. Iya. Kaedah bahasa Indonesia, tapi pertanyaannya berbahasa Arab. Ya. Baik, insyaallah mudah bahasanya. Al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang lima. Kenapa? Alamatun nasbiha. Apa?
7: Al-jimu, al-alifu.
0: Al-jim, al-alifu. Betul. Ini alifu, al-alfu. Baca bagus. Al-alfu atau al-alifu?
7: Al-alifu.
0: Al-alifu, bukan al-alfu. Bedanya apa? Apa bedanya? Al-alfu dengan al-alifu. Apa? Al-alif apa itu? Huruf alif. Kalau al-alfu?
7: Seribu.
0: Seribu. Ah, berarti mata duitan. Dibaca al-alfu ya. Taib, ahsan al-alifu ya. Alif. Yang salah baca ya. Taib. Al-asma'ul khamsatu alamatu nasbiha al-alifu. Saya tanya, ini jumlah apa ini? Nah, nyusun ini punya kaedah.
7: Ismiyah.
0: Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Biar matang. Mana mubtada' di sini?
7: Alamatu nasbiha. Alamatu nasbiha.
0: Kenapa jauh-jauh? Ini dulu, ini dulu. Jangan kesono. Mana mubtada'nya?
7: Al-asma'ul.
0: Al-asma'u kan? Nah, marfu tarafnya dhamma. Kenapa dhamma ini jamak? Taksir. Baik, ini mubtada ya. Al-khamsatu na'at ya. Mana khabar al-asma' ini? Pelengkapnya mana?
7: Asma'ul khamsatu al-asma'.
0: Bisa bantu?
7: Al-alif wasat.
0: Mana?
7: Jumlah ismiyah.
0: Jumlah ismiyah. Kalau antum bilang al-alif, berarti asmal khamsah itu adalah alif. Nah, untuk apa khabar al-asma'u itu adalah jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyah? Alamatun nasbiha al-alif. Itu kan kalimat sempurna kan? Tanda nasabnya adalah alif. Nah, itu kan jumlah ismiyah tuh. Dari mana tahu alama itu isim, ya kan? Alamatun nasbiha al-alifu. Alif sebagai khabar untuk kata alama. Nah, ketika khabar dalam bentuk jumlah, baik ismi atau fi'liya, mesti ada rabit. Mesti ada rabit. Rabitnya terutama dhamir ya. Kembali pada mubtada yang pertama. Nih, mana dia? Ini dia. Nih. Kembali ke sana. Jadi nyusunnya harus diperhatikan. Al asmaul khamsatu alamatu nasbiha al alifu. Baik. Rakam Senin. Nomor dua.
8: Atsani alamatu nasbi jam'il muannatsi salim.
0: Nah, alamatu nasbi jam'il muannatsi salimi. Apa?
8: Al jim.
0: Al jim.
8: Alifu.
0: Al alif. Yakin? Setengah yakin. Ah? Nah, ada di kaidah itu. Betul ya? Gimana? Betul. Kalau ditanya, tanda jamak muannats salim betul, alif dan ta. Kalau ditanya apa tanda jamak muannats salim, alif dan ta terbuka. Tapi ini tanda apa? Apa ditanya? Tanda nasab. Tanda nasab jamak muannats salim. Alif, yakin? Yakin ya? Baik. Antum? Sama?
9: Kasrah.
0: Hah? Al-kasrah. Yakin? Iya. Ya. Kasrah, Pak. Nyawa salim itu harakah cuma dua. Dhammah dan kasrah, kan? Nah, dhammah itu ketika rafa, kasrah itu ketika nasab dan ketika jar. Ya. Nah, kalau ketika nasab dan nasabnya jar, berarti tanda apa itu? Naibah atau far'iyah, bukan asli. Karena tanda nasab asli adalah fathah. Tanda nasab asli itu fathah. Selain fathah itu naibah pengganti. Termasuk ini. Jadi alamatun nasbi jam'il mu'annats salim. Apa itu? Al-kasratu. Iya. Contoh apa? Al-muslimatu. Al-muslimati. Iya. Al-muslimati. Taib, ini soal kedua ini. Apa bentuk kalimat ini? Samakan yang pertama. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Hah? Alamah kan? Nah, ini penggabung. Alamah digabung kepada nasbi. Nasbi digabung kepada jam'i. Jam'i digabung kepada al-mu'annas. As-salim, na'at untuk kata jam'i. Iya. Khabarnya al-kasratu. Apa bentuk khabar? Khabar apa namanya? Mulang kembali. Khabar apa, Pak? Khabar mufrad, ya. Khabar mufrad. Kan ini khabar kan? Ini mubtada, ya. Mana khabar al-kasratu? Nah, kalau ini mubtada, khabarnya alamatun nasbiha al-alifu. Itu sudah bentuk jumlah. Alamatun nasbiha al-alifu. Alamatu mubtada. Al-alifu khabar. Itu berarti jumlah ismiyah. Untuk pelengkap pertama ya al-asma. Taib, tafadhal al-salis.
10: Al-ismu ghairul munsharifi alamatu jarrihi al-fathatu.
0: Al-ismu ghairul munsharifi alamatu jarrihi apa? Al-fathah. Yakin? Yakin ya. Ambil contoh. Ila makkata. Yaitu biasa-biasa. Coba dari hadis. Sebagai bukti. Apa? Sering dibaca itu. Yang mananya? Yang mana? Hurairata. Terlalu jauh itu. An Umara itu dekat huruf jarnya. An Umara kan? Enggak ada An Umari. An Umara. Ya, termasuk Abu Hurairata. Ya. Hurairata itu jar ya. Tanjannya fathah. Betul. Nah, al-ismu mubtada kan? Betul. Mana khabarnya? Al-ismu, khabar isim ini. Ini jumlah ini. Al-ismu ghairul munsharifi alamatu jarrih al-fathatu. Ya, fathah. Contohnya An Umara. Ya. Enggak boleh tanwin. Isim mubtada, mana khabarnya? Hah? Khabar jumlah. Mana itu? Alamatu jarihi al-fathatu alama mubtada. Al-fathatu khabar mubtada. Ghairul munsharif ini na'at ya. Makanya kata sifatnya al-munsharif itu pakai alif lam. Karena ini ma'rifah. Ghairu. Al-ismu ghairul munsharifi. Isim yang tidak bertanwin. Kenapa? Alamatu jarih. Perhatikan dhamir ini. Ha. Karena ini isim mudzakkar. Kalau tadi nasbiha al-asma mu'annas. Nah, itu harus diperhatikan. untuk bikin kalimat seperti ini. Ya, taib. Ar-rabi, tafadhal.
9: Ya. Al-ismu al-manqusu alamatu nasbihi fathatun dhahiratun.
0: Al-ismu al-manqusu alamatu nasbihi fathatun dhahirah. Yakin itu? Walaupun kita belum belajar ya, isim manqus, tapi di kaidah sudah disebutkan. Betul kan? Alqa innal qadiya. Ra'aitu al-jariya. Fathah ya. Isim manqus. Alamatu jarih. Isim yang diakhiri oleh ya. Sebelumnya kasra. Al-qadiya. Al-jariya. Al-masyia. Nah. Tanasabnya fathah zahirah ya. Baik ahsan. Fadal Pak. Bagi pemirsa. Lanjutkan untuk rakam khamsah.
11: Nah. Ya. Silakan bagi para pendengar dan juga pemirsa Roja, Anda yang ingin menjawab pada latihan-latihan yang ada pada halaman ke-11. Di nomor yang kelima, dapat terhubung melalui layanan telepon ke 021-823-6543. 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Naam, silakan. Baik, sudah ada yang masuk?
12: Halo.
11: Ya, halo, silakan. Dengan siapa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
12: Naam, barakallahu fikum ya.
0: Wa fik, barakallahu.

0: Mudhofilah kan jar, kan tanda jarnya mana ini? Al-Musanna?
1: Musanna tanda jarnya itu apa? Yang Musanna ya Ustaz, ya. Itu kasroh.
0: Enggak, kata-kata Al-Musannanya.
1: Al-Musannanya kena Musan.
0: Iya, isi mankus, isi maksur kan?
1: Isi maksur Ustaz, ya.
0: Iya. Apa tanda jarnya?
1: Kasroh muqaddarah.
0: Kasroh muqaddarah, ya. Bukan isi Musanna, ya.
1: Iya,
0: nah, kata-kata ini Al-Musanna itu isi maksur.
1: Nah,
0: iya. Kasrah muqaddarah alal?
1: Alal
0: alif.
1: Alif.
0: Baik. Kenapa dimuqaddarahkan? Sebabnya apa?
1: Mana min durha at-ta'azzur.
0: At-ta'azzur. Uzur, arti uzur tidak bisa dinampakkan. Harakat kasrah. Dhamma, wala dhamma, wala fathah, wala kasrah. Iya. Baik. Selanjutnya.
1: Nah. Sittah. Alam ra'aitu akhaka fil matar.
0: Ra'aitu akhaka. Ini akhaka, akhuka, akhika, maknanya sama semuanya.
1: Nah.
0: Saudara laki-lakimu.
1: Nah.
0: Mau pakai waw, mau pakai i alif, mau pakai i, ya.
1: Ya.
0: Nih, sama ini sama ya? Mana sama? Nah. Cuma yang mana yang pas uslubnya, susunannya? Nah. Ya, alif ya, ra'aitu akhaka. Kenapa enggak ra'aitu akhuka? Tapi kan mana sama?
1: Karena
0: menyalahi kaidah. Kenapa?
1: Mansub. Karena itu sebagai maf'ul bih.
0: Maf'ul bih, objek, ya. Tanda nasabnya apa?
1: Al alif.
0: Alif. Kenapa alif?
1: Li'annahu min al asma'il khamsah.
0: Baik, li'annahu min al asma'il khamsah. Karena termasuk isim yang lima, ya. Iya.
1: Nah.
0: Abuka, akhuka, hamuka, fu dan zu. Itu asma'il khamsah. Baik, rakam?
1: Rakam
0: sabah.
1: Fil haqibati kutubun.
0: Kutubun fil hakibati kutubun. Kenapa pilih kutubun?
1: Karena dia karena apa namanya khobar apa mubtada muakhar.
0: Mubtada muakhar, ya. Mubtada hukumnya apa?
1: Mubtada hukumnya marfu.
0: Marfu. Mana khabarnya?
1: Khabarnya fil hakibati.
0: Fil hakibati jar majrur, ya.
1: Nah, nah.
0: Jar majrur itu khabarnya, iya. Karena jar majrur dia tidak bisa jadi mubtada, ya. Bisanya jadi khabar.
1: Khabar.
0: Baik, wajibkah diakhirkan atau dulukan khabarnya atau gimana?
1: Wajib,
0: atau jais?
1: Wajib, Ustaz.
0: Wajib.
1: Karena
0: kenapa wajib?
1: Mubtadanya nakiro.
0: Kenapa?
1: Nakiro goiro mausufa.
0: Iya.
1: Sama apa tuh?
0: Mudaf.
1: Mudaf.
0: Nah. Karena mubtadanya goiro
1: mausufa.
0: Goiro mausufa bisifa, goiro mausufin bisifa. Nah, wala
1: mudaf.
0: Mudaf bil idafah. Taib. Kemudian khabarnya apa? Sibul jumlah. Terus lanjutkan.
1: Naam. Samin. Laisat fil haqibati kutubun.
0: Kutubun atau kutuban? Hati-hati.
1: Kutubun, Ustaz.
0: Laisa
1: fil haqibati.
0: Fil haqibati. Laisat fil haqibati.
1: Kutubun.
0: Kutubun. Iya. Bukan kitaban?
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Karena isim laisat, Ustaz.
0: Isim laisa.
1: Laisa.
0: Muakhar, ya, isim laisa
1: muakhar.
0: Mana khabarnya?
1: Fil haqibah.
0: Fil haqibah. Ya, fil haqibah tidak mungkin bisa menjadi isim laisa. Isim laisa itu berasal mubtada. Ini asal apa? Ini dia asalnya. Fil haqibati kutubun masuk laisa. Laisa fil haqibati kutubun. Ya. Harakatnya tetap dia marfu karena isim laisa itu hukumnya marfu sama dengan mubtada, tidak berubah. Baik, jayid.
1: Atasnya
0: borong.
1: Inna fil haqibati inna fil haqibati kita kutuban.
0: Inna fil haqibati kutuban. Yakin itu?
1: Yakin, Ustaz.
0: Kenapa kutuban?
1: Isim inna.
0: Isim inna muakhar, ya. Isim inna berasal mubtada, ya. Sama isim inna berasal mubtada, isim kana berasal mubtada. Nah, cuma isim inna ini hukumnya nasab atau mansub, ya.
1: Nah.
0: Innallaha itu dalilnya.
1: Nah.
0: Kalau laisa sarakana isimnya marfu wa kana Allahu. Ya, makanya laisa fil haqibati kutubun.
1: Nah.
0: Ini inna fil haqibati kutuban. Ya, betul, mansub. Terakhir, rakam 10. Borong.
1: Kana Utsmanu tajiran.
0: Kana Utsmanu tajiran. Yakin?
1: Yakin, Ustaz, karena
0: yakin. Khobarkana. Sebagai apa dia?
1: Khobarkana.
0: Ah, khobarkana hukumnya apa?
1: Mansub.
0: Mansub atau nasab. Ahsan, barakallahu fiik.
1: Fiik, barakallahu.
0: Jazakumullahu
1: khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Bagus. Baik, kita lanjutkan. At-tadribu tsani.

0: Silakan. Yang ingin yang penasaran, fadol.
1: Belakang. Di belakang ada jemaah WhatsApp.
0: Ya, ada yang depan, silakan, Dek. Iya, jangan malu. Jangan malu. Fadol-fadol. Kalau makan enggak apa-apa malu. Tapi silakan, tafadhol. Kalau enggak gitu apa? Ya.
2: Enggak lancar nanti.
0: Ada.
1: Oh. Halo, akhwat. Oh,
0: ada omnya. Oh, fadhol, tafadhol, Om. Iya. Macam mana?
1: Ya, silakan, Om.
0: Silakan, Om.
3: At-tadribu sani.
0: Sana-sana. Ntar dulu biar ibu-ibu ya. Iya. Tafadhol, Om.
2: At-tadribu sani. Uzkur mauqi'a i'rabi ma tahtahu hattun wa 'alamat i'rabihi fi ma yali.
0: Nah, coba perhatikan dulu harakatnya ya. Nah, lihat dulu ini susunan itu benar enggak? Uzkur mauqi'a i'rabi ma tahtahu hattun. Terus wa 'alamat i'rabihi. Betul tuh?
2: Betul harusnya.
0: Uzkur fil amr kan? Sebutkan. Mauqi'a mansub berapa? Maf'ul bi. Kemudian i'rabi mudhaf ilaih. Ma isim mausul mudhaf ilaih. Ini dua kali penggabungan ya. Mauqi'a idhafa kepada i'rab, i'rab idhafa kepada isim mausul. Nah, makanya banyak telah bertanwin ya, bukan i'rabin. I'rabi ma ya. Ya. Sebutkan kedudukan jabatan kata ya. Ma apa ya jabatan kata ma atau ma isim atau apa saja kan ma, sesuatu yang digaris bawahi yang di bawahnya ada garis tahtahu khattun itu jumlah ismiyah perhatikan tahtahu khattun tahta itu khabar muqaddam kemudian khattun mubtada muakhar karena dia nakirah ya. Jumlah ini apa ayo jumlah ismiyah tahtahu khattun jadi apa ha silatul mausul. Kan ma itu isim mausul, Pak. Isim mausul itu butuh silah. Silahnya mesti jumlah sempurna. Nah, imma fi'liyah imma ismiyah. Di sini ismiyah kan? Fi'liyah ada? Ada banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kan? Amanu jumlah fi'liyah. Alladzina isim mausul ini. Ma itu isim mausul ya. Isim mausul, ma itu li ghairi aqil ya. Karena dia kata kan? Jadi sebutkan kedudukan i'rab jabatan kata apa itu kalimat atau kata yang di bawahnya ada garis atau di garis bawahi tuh wa alamata kenapa mansub ini atop kepada mauqi'a sebenarnya sebutkan tanda i'rabnya tanda i'rab mana yang mana tanda i'rab ma ha ini kembali pada ma situ isim mausul ya fi ma yali pada kalimat berikut ini. Terus, nah, iya. Nah, ini berkaitan kaidah ya, berkaitan kaidah agar paham betul. Silakan, ikra yaum.
2: Al-awwal wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumini.
0: Naam. Kalimatnya bimumminin, mukminin. Itu kan garis bawah kan? Nah. Apa kedudukan sebagai itu?
2: Isim majrur.
0: Isim majrur dengan
2: bilba.
0: Bilba, huruf ba ya. Ma alam terjadi? Ah ini itu pada. Ma alam ti irabi. Apa tanda irabnya? Kalau dia huruf jar berarti apa?
2: Ya.
0: Ah, majrur berarti tanda jarnya. Ya. Kenapa?
2: Karena jamak muzakkar salim. Jamak
0: muzakkar salim. Tuh. Berarti jamak muzakkar salim apa? Jamak muzakkar salim tanda jarnya ya. Contoh itu bi mukminin. Terus rakam isnin.
2: Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun.
0: Naam, fi qulubihim maradun. Fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di garis bawah 'adzabun. Apa makna i'rabnya situ? Kedudukan jabatan kata sebagai apa? Fa'il kah? Naif fa'il kah? Naat kah?
2: Khabar mubtada muakhar.
0: Mubtada muakhar, yakin?
2: Ya.
0: Atau setengah yakin?
2: Mubtada muakhar ya.
0: Ini menjawab atau bertanya? Saya bertanya, kok malah menanya kembali? Jawabnya rada-rada bertanya. Harus tegas.
2: Ya Ustaz, mubtada mu'akhar.
0: Mubtada mu'akhar, yakin?
2: Iya, insyaAllah.
0: Yakin? Dari mana tahu?
2: Karena di depannya ada lahum ya.
0: Kenapa?
2: Di depannya ada walahum.
0: Di depannya ada apa?
2: Ada lahum.
0: Lahum, jar majrur. Itu.
2: Iya,
0: syibutnya. Nah, karena diawali oleh apa? Lahum jar majrur, kemudian ada isim marfu setelahnya. Nah. Berarti itu, ini apa? Jumlah ismiyah. Nah. Jumlah ismiyah. Ini apa? Wa atafnya. Jumlah ismiyah itu biasa ataf kepada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah ataf pada jumlah fi'liyah. Ini ataf jumlah ini. Ataf jumlah. Lahum azab. Bagi mereka azab ya. Nah, bagi mereka azab itu jumlah ismiyah. Atafnya kemana? Kemana dihubungkan?
2: Ke fi qulubihim.
0: Ah, betul kan? Sama kan ini konteksnya. Fi qulubihim maradun lahum azabun. Sama konteksnya. Iya. Nah, fi qulubihim itu mubtada apa? Jumlah ismiyah mubtadanya maradun, khabarnya fi qulubihim. Demikian juga azabun mubtada muakhar, lahum jar majrur itu khabar muqaddam. Alimun?
2: Alimun na'at.
0: Na'at ya, na'at. Azab yang
2: pedih.
0: Sangat pedih ya. Azab yang sangat pedih. Alim itu isim mubalaghah, Pak ya. Alim, karim. Nah, itu namanya isim mubalaghah. Superlatif bahasa kita ya. Sangat. Ya. Kalau untuk Allah maha karim, maha mulia ya. Taib. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Taib. Bagus.
2: Wa alamatu i'rabi ma'af marfu'un aw alamatu raf'i dhammah.
0: Apa?
2: Wa alamatu raf'i dhammah.
0: Apa tanda rafa'nya?
2: Dhammah.
0: Dhammah. Kenapa dhammah?
2: Isim mufrad.
0: Isim mufrad. Yakin ya? Isim mufrad ya?
2: Nah.
0: Alhamdulillah. Terus rakam salat ha?
2: Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
0: Iya. Garis bawah itu syuhada.
2: Nah.
0: Apa mau ke i'rab?
2: Namanya maf'ulun bih.
0: Maf'ul bih. Nah. Dari mana tahu maf'ul bih?
2: Di depannya ada
0: apa?
2: Fi'il.
0: Fi'il.
2: Dan
0: masta kalau depannya fi'il,
2: fi'il amar,
0: otomatis ada apa?
2: Fi'il amar.
0: Hah? Fi'il amar.
2: Iya, wad'u.
0: Oh, kan? Kalau fi'il amar ada maf'ul bih. Kalau bukan fi'il amar enggak boleh maf'ul bih.
2: Kan kalau fi'il tuh
0: kan
2: butuh.
0: Kan kesitu larinya tuh.
2: Fi'il butuh fa'il dan maf'ul gitu ya.
0: Karena ada fi'il mutaaddi namanya.
2: Oh, iya.
0: Fi'il mutaaddi. Itu maksudnya tadi, Mbak. Fi'il yang menasabkan objek, menasabkan maf'ul bih ini. Langsung kan ada huruf jar di setelah antara wad ud'u dengan syuhada, ada huruf jar di situ kan? Tidak ada. Beda ya kalau bahasa, bahasaan. Nah, bahastu anil kitab, ada antara bahasa dengan alkitab itu huruf an kan. Nah, itu fi'il lazim namanya, atau dikatakan fi'il mutaaddi bi harfi jar. Iya, kalau enggak ada ini langsung dia mansub nih, berarti ini adalah mutaaddin, fi'il mutaaddi menasabkan maf objek ya. Udu'u fil amar kan? Udu'u. Yakin?
2: Yakin,
0: insyaAllah. Nah, udu'u itu fil amar. Fil amar mabni ya. Semua fil amar mabni kan? Apa tanda binanya?
2: Sukun.
0: Sukun. Yakin? Iqra?
2: Iya,
0: sukun. Tanda binanya apa? Iqra.
2: Sukun.
0: Sukun. Qul?
2: Sukun.
0: Sukun. Udu'u?
2: Sukun.
0: Mana sukunnya?
2: Alif di situ.
0: Alif
2: di atas alif.
0: Wow, itu apaan tuh?
2: Wow, iya.
0: Apa alif? Iya. Udah ya? Sudah ya? Kita bahas ya. Apa itu? Apa tanda binanya?
2: Yang di wad'u Ustaz.
0: Hah?
2: Yang wad'u apa?
0: Hadfun nun, dibuang nunnya. Ingat, fi'il amal itu berasal dari fi'il mudhari, ya kan? Mudhari. Nah, ud'u, mudhari-nya apa? Tad'una. Itu asal. Tad'una. Ada nunnya. Makanya ketika dia amar, nunnya dibuang. Namanya hadfun nun. Kenapa? Litisal biwal jamaah. Bersama dengan waw jamaah. Hadfun nun. Iya. Jadi ud'u. Iya. Panggil oleh kalian. Waw itu fa'al ya. Syuhada'akum. Iya. Saksi-saksi kalian selain Allah. Taib, ini mati maf'ul bih. Apa nasabnya?
2: Nasabnya fathah.
0: Fathah. Itu isim apa? Li'annahu?
2: Jamu taksir.
0: Jamu taksir. Ma mufraduhu?
2: Syahidun.
0: Syahidun, ya. Syahid syuhada, ya. Syahid syuhada. Jahid. Ahsan, ada berapa? Tiga ya? Taib, ahsan. Barakallah fiqh.
2: Fiqh, barakallah.
0: Silakan, Pak. Yang lain.
1: Baik, dipersilakan untuk jemaah.
0: Ya, tadi ya. Silakan. Ya. Ya. Kalian ya, yang dari pesantren harus kuat ilmu alatnya, harus kuat kalian ilmu alatnya.
3: Orang.
0: Ya.
3: 5 apa 4?
0: Rakam 4.
3: 4. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
0: Mustahzi'un, itu yang ditanya. Sebagai apa kedudukan dalam kalimat itu? Kira-kira tahu? Kedudukan jabatan kata, bukan bentuk kata ya. Baik, bisa dibantu dengan temannya? Fadal. Coba perhatikan ini ya. Innama nahnu mustahzi'un. Nahnu tullabun, nahnu talibatun, nahnu muslimun. Apa? Khabar ya. Itu jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Nahnu. Itu mubtada'nya. Iya. Yeah. Ini mubtada'nya. Nahnu. Dhamir ya. Ana talib. Nahnu tullab. Ya kan? Nah. Taib. Mustahzi'un itu khabar ya. Khabar daripada nahnu. Taib. Khabar itu marfu' kan? Apa tanda rafa'nya?
3: Wow.
0: Wow. Li'annahu?
3: Jamak mudzakkar salim.
0: Iya, jamak kami Ustaz. Jamak kami kan? Jamak kita kan? Baik, jamak mudzakkar salim, betul. Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar laki-laki salim beraturan, iya. Baik, ahsan. Rakam 5. Pak pemirsa, Pak. Kita kasih pemirsa dulu.
1: Baik, Ustaz.
0: Iya. Tadi anak tirinya lagi.
1: Kita kembali persilahkan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin menjawab di kesempatan malam hari ini. Silakan melalui nomor 021-823-6543. Kita coba angkat. Silakan. Baik, sudah terhubung. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana?
4: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banteng.
0: Baik, Masya Allah. Fadal.
1: Silakan.
0: Tafadal.
4: Iya, hanya ingin bertanya boleh tuh?
0: Oh ya, boleh.
1: Silakan pertanyaannya.
4: Iya, gini Ustaz, di Al-Fatihah itu kan ada Maliki Yaumiddin, kemudian di Anas, surat Anas, Malikin Nas.
0: Iya, pendek
4: itu
0: ya.
4: Itu bedanya apa Ustaz ya?
0: Oh ya.
4: Ya kemudian ini isim mustaq atau isim jamid Ustaz ya?
0: Iya.
4: Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Malik itu isim fa'il, yaitu yang menguasai, yang memiliki. Nah, kalau Malik itu raja. Ya. Malik itu raja. Jadi dia bukan isim fa'il. Ya. Isim fa'il itu adalah Malik ala wazan fa'ilun. Ya, kan. Kalau Malik itu bukan apa? Bukan isim fa'il. Ya. Jadi Malikin Nas, rajanya manusia. Ya. Taib, naam. Tentu raja memiliki kekuasaan, ya. Memiliki, ada hubungan, ya. Ada hubungan, ada kaitannya. Taib, naam. Silakan.
1: Kita buka kembali set.
0: Ya.
1: Silakan bagi anda para pendengar maupun pemirsa Roja. Bagi anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon, dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Kita akan coba sapa kembali. Silakan, halo. Terputus. Dan tentunya anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung, kemudian tidak memiliki kitabnya, insya Allah Ta'ala tetap kami akan tampilkan di layar kaca anda, kitab buku atau buku panduan dari Lisan Arabi di kesempatan malam hari ini. Kembali, dipersilakan anda yang ingin terhubung melalui nomor 021-823-6543. Nah, kita coba angkat. Iya, terputus kembali.
0: Fadal, silakan lanjutkan. Ada yang siap?
5: Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
0: Iya. Apa kedudukannya di situ? Muhtadin.
5: Khabar kana.
0: Khabar kana. Taib. Khabar kana. Khabar kana hukumnya apa?
5: Nasab.
0: Nasab. Ma'al tanasbi. Apa tanasab di situ?
5: Ya.
0: Ya. Li'annahu
5: jama' muzakkar salim.
0: Muzakkar salim. Yakin?
5: Yakin.
0: Jama' muzakkar salim atau jama' wedok? Wedok atau lanang nih? Muzakkar ya?
5: Taib.
0: Muzakkar salim. Taib. Ini khabar kana. Mana isim kana?
5: Wa. Harfun wa.
0: Waw ya?
5: Waw.
0: Waw itu huruf atau isim?
5: Domir, domir wa.
0: Domir ya. Domir. Waw itu domir ya. Namanya wawul jama'ah ya. Ya. Cuma lambangnya seperti huruf ya. Lambangnya huruf waw. Tapi itu bukan huruf. Itu adalah domir, isim. Namanya domir muttasil. Taib, rakam sita. Lanjutkan.
5: Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata.
0: Nah, yang ditanya ayatun sebagai apa? Lihat, lihat. Antum jangan menghayal atau apa. Lihat aja di sini. Ya. Lihat, iya. Apa?
5: Ayatun fi fi'atain.
0: Gampang sebetulnya. Kalau ada kana, cari isim dan khobarnya itu ya. Kalau ada fi'il ya, yang butuh fa'il, cari fa'ilnya. Kalau dia fi'il muta'addi, cari objeknya.
5: Isim kana bukan tadi.
0: Isim kana mu'akhar. Ya. Mana khobarnya?
5: Fi'ata ini.
0: Lakum. Khobar jar majrur. Ayatun lakum. Ya. Satu tanda ayat bagi kalian. Ya. Khobarnya adalah khabar muqaddam. Nah, ini asal, itu kan mubtada asalnya. Lakum ayah. Nah, itu asal, jumlah ismiyah. Lakum jar majrur, ayah, mubtada muakhar kan. Nah, sama, fi qulubihim maradun. Nah, ini juga, lakum ayatun. Kena masuk kana, berubah dia, bukan mubtada lagi, menjadi isim kana. Ya kan? Kenapa enggak pakai kanat? Kan isimnya mu'annas. Nah itu boleh. Kenapa boleh? Sudah ada pemisah antara fi'il dengan isimnya ada lakum. Ada fasil. Kalau pemisah boleh fi'ilnya tidak ada tanda tetak ta'nis. Ya. Padahal isimnya mu'annas ayatun kan. Itu boleh. Nah, menariknya ini dalilnya. Qad kana lakum ayatun. Taib. Ahsant barakallahu fiik. Interrafatnya dhamma ya. Isim apa ini? Jama' atau mufrad? Isim mufrad, ya. Baik, rakam sabah. Silakan yang lain. Ya. Fadal. Jangan malu. Ya. Kita tuntaskan ini. Mudah-mudahan. Ya. Fadal. Kembali ke depan.
6: Sabah.
0: Iya, rakam sabah.
6: Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina.
0: Nah, hubbu sebagai apa itu? Hubbu. Marfu kan itu?
6: Sebagai fa'il.
0: Fa'il, ya. Fa'il tanrafanya apa?
6: Dhamma.
0: Dhamma. Kenapa dhamma?
6: Isim mufrad.
0: Hah? Isim mufrad. Yakin itu? Ibrahim dah senyum nih. Sahih? Jawab sahih apa kata? Kata. Mas sahih. Dari mana tahu naif fa'il? Dari mana tahu naif fa'il?
6: Kalimat ini ya.
0: Fi'ilnya zuyyina kan? Itu kan fi'il majhul ya. Kalau zayyana itu baru kalimat aktif ya. Nah, menghiasi. Kalau zuyyina dihiasi. Itu fi'il majhul ya. Berarti fi'il majhul membutuhkan naibul fa'il ya. Bukan fa'il. Jadi hubbu ini naibul fa'il. Jahit. Silakan lanjutkan. Rakam samaniyah. Ya.
5: Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
0: Nah, sebagai apa itu? Qadirun.
5: Qadirun khabarul mubtada.
0: Khabar mubtada, mana mubtadanya? Allahu. Allahu. khabar mubtada atau dia mubtada muakhar? Khabarnya ala kulli syai. Kan ada kan ala kulli, kan jawabnya ala kulli syai'in qadirun. Mubtada muakhar. Goyang gitu. Mubtada muakhar, khabarnya mana? Ala kulli syai'. Taib. Kemudian ada mubtada lagi? Allah.
7: Allah.
0: Mana khabar ini dari untuk Allah?
7: Jumlah ismiyah.
0: Hah?
7: Jumlah ismiyah.
0: Jumlah ismiyah. Yakin itu?
7: Yakin.
0: Yakin ya. Yang lain gimana? Ada khata. Yang pertama itu benar. Kenapa? Qadira ala itu satu kesatuan. Enggak bisa dipisah. Iya. Jadi itulah kata makmul ya. Asal apa? Wallahu qadirun ala kulli syai. Iya. Sama dengan al-bahthu anil kitab. Enggak bisa al-bahthu mubtada anil kitab itu khabar. Enggak bisa. Kenapa? Al-khabar itu berkaitan kata bahasaan. Satu kesatuan berkaitan dia. Tidak bisa dipisah. Dan dia bukan pelengkap. Ya. Al-bahthu mubtada anil kitab itu bukan pelengkap. Masih kaitan dengan kata al-bahthu. Enggak bisa dipisah. Demikian juga ini bukan pelengkap kata qadir. Bukan. Ya. Pelengkap Allah adalah wallahu qadir. Allah maha kuasa. Maha kuasa apa? Ala kulli syai. Nah, tapi ini namanya ma'mul khabar. Sering dan banyak sekali ma'mul khabar itu didulukan daripada khabarnya. Taib. Qadirun itu khabar mubtada, marfu tarafnya dhamma li'annu isim mufrad. Rakam 9. Silakan Pak, barangkali.
1: Baik.
0: Kita kasih pemirsa lagi.
1: Nah, kembali kita akan berikan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada bimbingan belajar bahasa Arab malam hari ini. Silakan di 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Naam, halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang tidak memiliki kitabnya, kita akan tampilkan di layar kaca Anda di 021-823-6543. Kembali kami persilahkan melalui layanan telepon kami 021-823-6543. Nah, siapa? Apakah ada yang terhubung?
0: Ya, terputus ya. Taib, fadal, ya khawat. Borong antum. Ya, terakhir ini. Rekam 9. Taib, Imrana. Sebagai apa di situ? Nafulbi. Maful ibadah qala kan? Ada fiilnya kan qala. Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Ah, ya jelas betul sahih. Jelas ini idhaf karena imra'atunya enggak bertanwin ya. Enggak bertanwin itu mudhaf. Jadi imra'atu imrana. Berarti istrinya Imran ya. Taib, maka Ali Imran, keluarga Imran ya. Nah ini dia majrur ya, mudhaf ilaih. Tanda jarnya apa? Fathah. Li'annahu? Taib, isim. Ismun ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin ya. Apa ilatnya? Dua ilat ya. Alamiyah. Isim alam, nama orang. Yang kedua, ziyad alif wa nun ya. Iya, yeah. Ziyad alif wa nun. Imran. Ya. Taib. Rakam 10. Silakan. Iya. Ulang, cik, kurang kedengaran tuh, cik. Iya. Afan gangguan ya. Nah, silakan. Irfa suara, angkat suara biar kedengaran.
8: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam.
0: Iya. Samawat.
8: As-samawati maf'ul bih.
0: Maf'ul bih. Yakin, bukan mudhaf ilaih.
8: Nah,
0: khalaqa itu kan enggak ada alif lamnya kan? Mudhaf ilaih bukan ya? Okay. Maf'ul bih. Kenapa? Karena khalaqa itu fi'il. Fi'il tidak bisa jadi mudhaf ya. Taib. Mansub. Atau nasabnya?
8: Kasrah.
0: Kasrah. Kenapa kasrah?
8: Jama'
0: mu'annas salim. Iya, tadi sudah singgung ya. Jama' salim. Itu harokat cuma dua. Dhammah dan kasrah. Kasrah itu bisa nasab, bisa jar. Di sini nasab kena maf'ul bih. Taib. Ahsant. Barakallahu fikum jami'an. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup.
9: Baik, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita dapat melanjutkan kembali di kesempatan Rabu malam yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, penjagaan dan keberkahan kepada Ustaz dan sekeluarga dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk bersama kami dari awal hingga akhir. Mengikuti bimbingan dan pelajaran bahasa Arab lisan Arab yang ke jilid yang kelima bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si Hafizallahu taala. Semoga Allah mudahkan dan berikan taufik kepada kita semuanya. Berikut ini kami hadirkan kembali tilawah Al-Qur'an Karim ke ruang dengar Anda. Kami akhiri pertemuan ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati, ia benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah. Betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah. Bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam berkata, "Fa'idha wa idha maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa dhur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi SAW bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwab kama lahum dhatu anwab. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon Dhatu Anwab sebagaimana mereka punya pohon Dhatu Anwab. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, "Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins." Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, "Wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia." Waqala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian, ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang. Lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, "Man nazala manzilan." Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu ia mengucapkan doa ini, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya. Ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya falamma tara'atil jam'an. Ya. Ketika dua pasukan itu telah bertemu, maka setan ini berkata, Ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya. Dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan. Dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali, gunjing?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
10: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ayat. Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Qala Rasul, Qala Rasul, Sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Rujan.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
4: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
4: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
3: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
4: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
4: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
3: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
4: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
3: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
4: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
3: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
3: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
4: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
3: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
4: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
3: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
4: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.
0: In

0: وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله. Saudaraku seiman, para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat menemani antum semua di segala aktivitas dari pagi hingga malam hari ini dengan berbagai macam program acara yang harapannya dapat memberikan kebermanfaatan, baik menambah ilmu, baik dalam rangka kita berusaha untuk memperbaiki diri, untuk merenungi dan mentadaburi Al-Quran bersama para asatidah menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan atas segala upaya atau usaha yang kita lakukan tersebut. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam, sampai juga di penghujung acara pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Untuk menemani istirahat Anda, kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Bahmu Alim LSMHI, di mana kajian ini bisa Anda simak setiap Selasa pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dari bahasan Minnah Alim Al-Raghib, bab keikhlasan, bagian yang ketujuh, kami hadirkan untuk kita merujuk kembali. Kami yang berdua mengucapkan selamat menyimak.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali pada kesempatan yang baik ini untuk membahas fawaid dari hadis-hadis sahih atau sebagian hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib, yang mana pembahasan kita masih pada bab tentang keikhlasan, ya, pengaruh keikhlasan dalam amal seseorang. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis nomor yang ke-25 dalam buku asli, ya, dalam buku asli Sahih Targhib At-Tarhib, dan buku ini sudah terjemahkan. Sedangkan nomor yang saya Susun nomor ke-18. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man samma'a an-nasa bi'amalihi samma'a Allahu bihi masami'a khalqihi wasaggarahu wa haqqarahu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr, ya, di zaman Nabi alaih salatu wassalam ada 4 Abdullah yang terkenal. Ya, pertama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah ibn al-Abbas, Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, ini disebut dengan al-Abadilah al-Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila dalam kitab-kitab hadis disebutkan ya Abdullah tanpa menyebut nama ayahnya, tanpa menyebut binnya, berarti yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Misalnya An Abdullah qala Rasulullah SAW. Dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini tidak menyebut bin siapa orang ini. Bin siapa Abdullah ini. Nah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah-Abdullah yang lainnya disebutkan nama ayahnya. Seperti Abdullah ibn Umar. Atau ibn Umar. Ya. Abdullah ibn Abbas. Dikenal dengan ibn Abbas. Abdullah bin Amr. Ya, ini juga perlu kita mengetahuinya. Nah, hadis ini adalah hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama'a an-nasa bi'amalihi, barang siapa yang memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia, sama Allahu bihi masami'a khalqihi, maka nanti kelak di hari kiamat kelak Allah pun akan memasyhurkan dia di hari kiamat. Ya. Di tengah-tengah keramaian manusia di padang mahsyar. Wa fadhahu ala ru'usil asyhad. Dan Allah akan permalukan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya. Jadi barang siapa yang dia memperdengarkan manusia tentang amalnya, ya. Dia masyhurkan. Supaya manusia mendengar pekerjaannya, amalnya, ibadahnya, usahanya. Ya, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan memasyhurkan dia di depan seluruh manusia dan Allah akan mempermalukan orang ini, hamba ini. Wasaggharahu wa haqqarahu, dan dia akan diperkecil, ya, tidak dianggap dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya. Beliau kata al-Imam Adz-Dzahabi, al-Imam al-Habr al-Abid, seorang imam. Ya, seorang yang punya ilmu yang banyak dan seorang yang banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau seorang sahabat, ya, anak seorang sahabat. Jadi Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya adalah Amr ibn al-As, juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan nama Abu Muhammad. Ya, dipanggil Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya, ibunya itu bernama Ra'itah bintul Hajjaj bin Munabbi As-Sahmiyah. Ini ibunya, namanya Ra'itah. Nah, jarak umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr bin Al-As, itu hanya 11 tahun. Ya. Hanya 11 tahun, menunjukkan bahwa Amr bin Al-As menikah saat sangat muda. Ya, beliau sangat pada usia yang sangat muda. Jadi beda umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr bin Al-As, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya, itu hanya 11 tahun perbedaan umurnya. Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Imam Adz-Dzahabi, aslama qabla abih. Ya, beliau, ya, sebagaimana berita yang sampai kepada Adz-Dzahabi, bahwa Abdullah lebih dahulu memeluk Islam daripada ayahnya. Ya. Dan Abdullah ini orang yang mempunyai manaqib, kedudukan-kedudukan, keutamaan-keutamaan, fadail, ya. Dan beliau adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi sallallahu hanya izinkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keringanan. Ya. Karena dahulu An-Nabi alaihi wasallam melarang menulis hadis-hadis beliau karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi beliau memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menulis hadis-hadis beliau. Ya. Sehingga, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ya Rasulullah, aktubu ma asma'u minka. Wahai Rasulullah, apakah aku menulis semua yang aku dengar dari engkau? Qala na'am. Kata Nabi alaihi wasallam, ya. Tulis semuanya. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Qultu, aku bertanya lagi. Ini Abdullah bertanya kepada Nabi SAW. Fir ridha wal ghadab, apakah aku semua aku catat? Baik ketika engkau dalam keadaan ridha, dalam keadaan lapang, dalam berbicara, ataupun ketika engkau marah, juga aku nulis? Qal na'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iya. Tulis semuanya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inni la aqulu illa haqqan. Karena sungguhnya aku tidak berbicara, ini tidak keluar dari lisanku, kata Nabi SAW, kecuali hak. Kecuali kebenaran. Nah, ini diantara keistimewaan Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau yang menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tadi, yang kita dengar ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, apa aku tulis semua yang keluar dari lisanmu, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha, kata beliau, ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya, sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-63 Hijriah. Sebagian ulama lain mengatakan beliau meninggal di Mesir pada tahun 65 Hijriah. Ya, dan masih ada beberapa pendapat yang lainnya tentang kematian Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sekilas tentang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sekarang kita kembali kepada fawaid dari hadis-hadis yang kita dengar tadi, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang dia memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia di dunia ini, setiap dia berbuat amal soleh, dia perdengarkan, dia masyhurkan di dunia ini. ya supaya dipuji oleh manusia. Artinya tidak ikhlas orang ini. Maka nanti di hari kiamat kelak, Allah akan memasyhurkan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di padang mahsyar, dan Allah permalukan dia. Ya, na'udzubillah. Ya, maka hati-hati ya. Kita di dalam beramal, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, ya, ingin dipuji oleh manusia. Ya. Ini harus kita waspada. Nah, hadis ini ya, banyak memberikan pelajaran pada kita. Di antaranya adalah, al-hathu ala ikhlasil amalillah. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, contoh, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, tidak mungkin dia sembunyikan. Ketika keluar dari rumahnya, jalan ke masjid, jelas itu terbuka. Dia tidak mungkin sembunyikan. Ya, sholat id, tidak mungkin disembunyikan. Menjadi imam, ya, sholat berjamaah, ya, tidak mungkin disembunyikan, tampak. Ya, pergi haji, pergi umroh, ini hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, kita dalam hal amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, tapi memang dia harus tampak, ya, mau tidak mau, ini kita berusaha untuk selalu menjaga niat-niat kita. Keikhlasan kita. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada manusia yang mereka lakukan amalan-amalan. Juga bukan karena Allah. Contoh. Seorang sholat berjamaah di masjid. Karena dia tahu ada seseorang di situ. Punya anak perempuan. Ya, dia pingin anak ini. Anak perempuan ini. Ya, ya, supaya dia dapat anak perempuan ini. Niatnya sholat berjamaah. Nah, nanti calon mertuanya itu, oh Masya Allah, anak ini selalu 5 waktu di masjid misalnya. Itu niat sudah tidak benar. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh. Ya, jadi ada amalan-amalan yang memang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena Allah. Ya. Nah, ini hati-hati. Maka harus kita tetap meluruskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan bukan hal yang mudah. Dia memerlukan perjuangan. Melawan hawa nafsu. Ya. Karena ketika seorang ikhlas karena Allah Ta'ala, itu nafsunya, jiwanya tidak mendapat bagian. Makanya keikhlasan itu sulit bagi diri ini. Kenapa sulit? Karena dia tidak dapat bagian. Karena nafsu ini, diri kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal orang. Ya. Ini ada pada diri manusia. Nah, ketika seorang ikhlas, nafsu itu tidak mendapatkan semuanya itu. Makanya berat terasa oleh nafsu ini. Oleh jiwa kita. Nah, tapi kita harus melawan. Ya. Harus melawan hawa nafsu itu. Jadi ini contoh amal yang tidak mungkin disembunyikan. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Ya. Maka kita harus berupaya maksimal untuk menyembunyikannya. Contoh, ya, sholat tahajud, sholat malam. Tidak usah cerita pada orang-orang. Kadang-kadang ada orang masuk kantor, ya tadi malam sholat tahajud, itu pura-pura nguap. Setiap nguap buka mulutnya, wah. Ya, supaya ditanya oleh temannya di kantor. Kenapa sih kamu kok ngantuan? Iya, aku semalam tahajud. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa diceritakan amal Anda itu? Ya, cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan Allah yang mengetahui. Ada sedekah yang juga ya bisa disembunyikan. Karena kalau zakat kita dianjurkan untuk ya, mengumumkan zakat itu. Ya. Kalau zakat mal itu hikmahnya adalah yang pertama supaya orang kaum muslimin tidak mengira bahwa orang kaya ini tidak mengeluarkan zakat. Maka zakat mal diumumkan. Ya, zakat harta diumumkan. Itu lebih utama. Hikmahnya supaya dia tidak difitnah oleh orang-orang yang tidak tahu. Ya, mengira dia tidak mengeluarkan zakat. Hikmah yang kedua, supaya orang lain menjadikan dia contoh. Oh, si fulan mengeluarkan zakat. Ya. Dia pun menghitung hartanya, ya, kalau sudah mencapai nisab, dia pun ikut mengeluarkan zakat. Itu hikmah diumumkannya zakat, zakat mal. Adapun zakat yang sedekah yang biasa, ya, yang diistilahkan dengan sedekah tatawu, sukarela, itu sedapat mungkin disembunyikan. Tidak usah diumumkan. Tidak usah diumumkan. Ya. Dan ini salah satu yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia memberikan sedekah, dia sembunyikan sedekahnya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Dia sembunyikan. Orang terdekatnya pun tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Ya, ketika dia sedekahkan itu. Jadi amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, sembunyikanlah. Ya. Tidak usah dipamer. Ya. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu peringatan kepada kita. At-tahdzir minar riya'i was-sum'ah. Peringatan jangan sampai kita ini riya, ya, ingin dilihat orang ketika beribadah lalu dipuji oleh mereka. Jangan sampai kita juga sum'ah, artinya beribadah untuk didengar orang dan dipuji oleh manusia. Ya, tidak. Karena Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, ya, barang siapa mengerjakan satu amal dengan tidak ikhlas, wa innama yuridu an yarahu an-nasu wa yasma'uhu, yang dia inginkan dari amal ibadahnya agar dilihat oleh manusia dan didengar oleh manusia, maka juziya ala dhalika, dia diberikan balasan yang serupa, ya, yaitu bi an yushhirahu Allahu wa yafdahuhu. Karena ketika dia di dunia, dia ingin masyhur dengan amal ibadahnya, maka di akhirat kelak akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah akan permalukan dia depan umum. Ya, na'udzubillah. Ya. Jadi akan ditampakkan apa yang dia sembunyikan ketika di dunia, ya, ingin dipuji, ingin disanjung ketika beramal, maka nanti Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Demikian sebaliknya, orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina. Ya. Orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada orang yang memuliakannya. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna Allah yafdahul mura'in bi'amalihim yawmal qiyamah. Bahwa Allah akan mempermalukan orang-orang yang riya di dunia ini, orang-orang yang sum'ah di dunia ini ketika beramal untuk dipuji dan disanjung manusia, Allah akan mempermalukan mereka di hari kiamat kelak. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah merzuqna al-ikhlas, ya Allah, jadi anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam amal-amal ibadah kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis yang berikutnya. An-Jundub bin Abdullah qaal. Ya, An-Jundub bin Abdullah al-Bajali. Ya, Jundub bin Abdullah, ada Jundub bin Junadah. Nah, ini Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bihi." Ya. "Wa man yura'i yura'i Allahu bihi." Barang siapa yang dia beramal untuk memperdengarkan manusia tentang amal ibadahnya, maka nanti di akhirat akan dipermalukan oleh Allah. Ya, seperti hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang riya dalam beramal, supaya dilihat oleh manusia, maka nanti di akhirat pun Allah akan memperlihatkan dia. Ini loh orang yang dulu riya ketika beramal. Ya Allah permalukan dia depan hadapan manusia. Wal'iyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga pelajarannya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Peringatan agar kita tidak riya dan sum'ah dalam beramal dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini semuanya berakibat apa? Berakibat buruk. Ya, akan berakibat buruk. Juga perintah anjuran untuk ikhlaskan amal pada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, annallaha la yaqbalu minal amal, bahwa Allah tidak menerima amal ibadah seorang hamba illa ma kana khalisan liwajhihi taala, kecuali yang betul-betul ikhlas, mukhlis karena Allah taala. Siapa Jundub bin Abdullah? Jundub bin Abdullah ya Al-Bajali ya, radhiyallahu anhu, beliau seorang imam ya. Beliau sahabat Nabi SAW. Beliau pindah dari Madinah ke Kufah, kemudian ke Basrah ya. Dan disebutkan oleh Yunus bin Jubair, pernah kami ya, syai'na junduban faqultu lahu ausina. Pernah beliau menghantar Jundub, seorang sahabat ini, diantar oleh Yunus bin Jubair, seorang tabi'in. Dia itu menemani Jundub bin Abdullah. Kemudian dia minta, ya, karena dulu mereka ingin mendapatkan ilmu dari para sahabat. Ini para tabi'in ingin mendapatkan ilmu dari para sahabat. Ya kata Yunus bin Jubair, ausina, yani, ya Jundub, tolong berikan wasiat pada kami. Berikan pesan pada kami. Qal, kata Jundub radhiyallahu anhu, usikum bitaqwallah. Ya, aku wasiatkan kalian agar bertakwa pada Allah. Wa usikum bil Quran, dan aku wasiatkan kalian untuk senantiasa berpegang teguh, untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Fa innahu nurun bil lail. Karena Al-Qur'anul Karim adalah cahaya di malam hari, al-muzlim, malam hari yang gelap gulita. Ya, cahaya dengan baca Al-Qur'an. Wa hudan bin nahar, dan Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk di siang hari, ya. Fa'malu bihi 'ala ma kana min juhdin wa faqah. Ya, dan maka dari itu amalkanlah ya Al-Qur'an itu, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Fa in arada bala'un faqaddim ma laka duna dinika. Kalaupun kamu diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, maka dahulukanlah hartamu, tapi jangan kamu menjual agamamu. Ini wasiat dari Jundub ya, kepada murid-muridnya. Itu di antara wasiat beliau kepada para murid-muridnya. Kemudian juga disebutkan ya sebuah hadis dari Jundub ya, kata beliau, kunna ghilman hazawirah, kami dulu ketika masih anak-anak muda yang seumur ma Rasulullah SAW, kami bersama Rasulullah SAW, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, maka kami mempelajari apa hakikat iman itu sebelum kami mempelajari Al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an, kemudian baru kita mempelajari Al-Qur'an, fazdadna bihi imanan, setelah kita mempelajari Al-Qur'an maka bertambahlah iman kami, ya, bertambahlah iman kami. Ini tentang sekilas tentang Jundub bin Junadah ya radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat ya itu pada kurang lebih pada tahun sampai tahun 70 Hijriah, tahun 70 Hijriah. Jadi hadis ini juga berkaitan dengan keikhlasan, ya, agar kita tetap ikhlas dan berupaya untuk ikhlas di dalam beramal dan di dalam berbuat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari Rubaih. Rubaih ini putra dari Abdurrahman, Abdurrahman ini putra dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Rasulullah SAW. punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak namanya Rubaih. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini kakek dari Rubaih. Ya. An Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri. An abihi an jaddihi. Rubaih menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abdurrahman. Abdurrahman menerima hadis ini dari ayahnya. Ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Qal, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru al-Masih ad-Dajjal." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Ini keluar dari rumahnya, dari kamarnya, menemui kami yang ada di masjid. Ya. Ketika itu kami para sahabat sedang bermudzakarah, ya, saling ingat mengingatkan tentang al-Masih ad-Dajjal. Tentang Dajjal, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, para sahabat itu, yang sedang berbincang-bincang tentang Al-Masihud Dajjal. Tentang Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhfaf alaikum. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengetahui mereka sedang berbincang tentang Dajjal. Maka kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah kalian aku beritahukan pada kalian sesuatu yang lebih berbahaya menurut aku jika menimpa kalian. Lebih berbahaya daripada dajjal. Fakulna bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan iya. Baik Rasulullah. Ini kami ingin engkau beritahukan apa itu. Yang lebih engkau takuti. Menimpa diri kami daripada munculnya Al-Masihud Dajjal. Faqal, maka kata Nabi SAW, asyirkul khafi. Yang lebih aku takuti pada kalian, menimpa kalian, melebihi kekhawatiranku terhadap Dajjal, ya, jika muncul, itu adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih syirik yang samar itu? Beliau menjelaskan, an yakuma ar-rajulu fa yusalli. Yaitu seorang berdiri salat, ya. Fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin. Kemudian orang ini ketika salat dia memperindah salatnya karena ada orang yang melihat dia salat. Jadi diperindah salatnya. Sebetulnya tidak seperti itu salatnya. Ya, tapi karena dia tahu ada orang melihat dia, maka dia perindah sholatnya. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi, kata Imam Al-Albani, hasanun. Hadis ini hadis yang hasan. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu, ya, mereka, ya, ketika ada kesempatan mereka berkumpul, mereka saling ingat mengingatkan mudzakarah, ya, tentang ilmu, ya. Jadi ini kebiasaan mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW. Semangat di dalam yang mempelajari ilmu, dalam mengulang-ulangi ilmu itu. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perhatian Nabi SAW kepada umat beliau. Dan rahmat kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Bagaimana beliau perhatian kepada mereka. Beliau selalu menemani mereka, memberikan arahan kepada mereka, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Ini adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fitnah Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di akhir zaman, ya, dia akan menampakkan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang yang lemah imannya akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillah. Makanya disebut fitnah. Fitnah itu ujian. Apalagi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia memerintahkan langit. Ya, langit turun karena hujan. Hujan turun. Dia perintahkan pada bumi. Wahai bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan muncul. Siapa orang enggak, ya, yang tidak terpengaruh dengan hal-hal luar biasa itu. Ya. Kecuali orang-orang betul-betul tahu tentang Dajjal. Dan mereka kuat imannya. Bahkan kata Nabi SAW, ketika Dajjal itu muncul, arahan Nabi SAW kepada kita agar jangan keluar rumah. diam di rumah, ya, dan jangan seorang mengatakan aku ingin lihat Dajjal itu siapa, insya Allah imanku kuat. Jangan, ya, Anda tidak akan mampu, ya, melihat keajaiban dilakukan oleh Dajjal. Ya, makanya kita setiap hari doa, mohon pada Allah Ta'ala dalam sholat kita. Pada doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini karena saking dahsyatnya fitnah dajjal. Ya. Kemudian, bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, ada hal-hal yang apabila menimpa seorang muslim, itu jauh lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Karena fitnah dajjal itu bisa jadi ketemu, bisa jadi tidak. Karena kita tidak tahu kapan keluarnya. Ya. Tetapi amalan harian, ini yang ditakuti oleh Nabi SAW, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang tersembunyi tidak menunggu dajjal. Ya. Tidak menunggu dajjal muncul. Ya. Orang yang hidup seperti zaman ini, zaman sebelumnya, bisa menimpa syirik yang, bisa tertimpa syirik yang tersembunyi ini, syirik yang samar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada hal yang aku lebih khawatir menimpa kalian daripada fitnah itu dajjal. Yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Karena ini akan merusak keikhlasan seorang. Ya. Kemudian beliau memberikan gambaran, apa sih syirik yang tersembunyi itu? Yaitu seorang dia sholat. Dia perindah sholatnya karena ada orang yang lihat dia. Seandainya orang tidak lihat dia, dia sholat biasa-biasa saja. Tapi ketika seorang melihat dia, dia ingin dipuji oleh orang itu, maka dia perindah sholat. Na'udzubillah. Ya, ini nama syirik yang samar. Ya. Syirik yang samar ini tidak hanya dalam sholat. Dalam baca Quran pun bisa. Ya. Bisa muncul. Seorang misalnya, ya, duduk di rumah ngaji setelah maghrib misalnya. Ya, ngaji dengan suara yang biasa. Kemudian ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Dia perindah suaranya dalam ngajinya. Padahal tadi biasa-biasa saja ngajinya. Begitu ada orang masuk, langsung dirubah. Suara jadi indah, lagunya Masya Allah. Nah, ini termasuk syirik yang khafi. Karena dia ingin supaya didengar oleh orang itu. Oleh tamu yang datang. Ya. Jadi syirik-syirik yang samar ini tidak hanya pada sholat. Sholat dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi ada amalan-amalan lain yang juga dikhawatirkan. Ya, seorang terkena atau tertimpa syirik yang tersembunyi ini. Ya, maka hati-hati syirik yang samar ini. Makanya para ulama menyebutkan tentang macam-macam syirik. Ada sebagian ulama mengatakan syirik itu ada dua macam. Asyirkul akbar, syirkul asgor. Syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama membagi menjadi tiga. Syirkul akbar, syirik besar. Syirkul asgor, syirik kecil. Dan asyirkul khafi, syirik yang samar. Nah, itu diantaranya dari hadis ini. Ya. Sebagian ulama membagi syirik menjadi tiga macam. Syirik besar, kecil, dan syirik yang samar, yang tersembunyi. Kemudian hadis ini juga, atau syirik yang samar itu sama dengan riya sebetulnya. Ya. Sama dengan riya. Yang telah diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, yang beliau sebut dengan apa? Syirkus sarair. Syirik yang rahasia, tidak tampak. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyakum wasyirkas sarair. Hati-hati kalian, waspada kalian dari syirik-syirik yang tersembunyi. Dari syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik yang samar itu, syirik yang tersembunyi itu? Qal, kata Nabi SAW, yaqumur rajulu fayusalli. Seorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Maka dia kemudian memperindah sholatnya. Jahidan lima yaro min nadhurin nasi ilaih. Kenapa dia perindah sholatnya? Karena ada manusia melihat dia sholat. maka diperindah-perindah sholatnya, dibuat-buat. Ya, fadzalika syirkus sarair. Inilah yang dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Ya, syirik yang tidak tampak. Hadis sahih dari Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini hadis yang hasan. Hadis berikutnya. Taib. Sebelum hadis berikutnya kita ingin mengenal siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau seorang imam, ya, seorang yang punya ilmu yang banyak. Beliau seorang mufti Madinah, ya, yang memberi fatwa di kota Madinah, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, ya, dari golongan Ansar. Beliau dari golongan Ansar Al-Khazraji. Beliau Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang ayahnya juga seorang sahabat, ya, ayahnya seorang sahabat, ya, dia Malik bin Sinan namanya. Jadi Sinan ini seorang sahabat radhiyallahu an yang meninggal pada waktu perang Uhud, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu orang yang mengikuti atau hadir pada perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ya, ketika umroh, Nabi SAW berumroh bersama kurang lebih 1700 sahabat. Ya, kemudian sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, kalau sekarang namanya Jirona, ya, itu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Tak boleh masuk. Jadi Nabi SAW dilarang masuk ke kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan agar berdialog dengan orang-orang Quraisy. Karena Utsman bin Affan punya kabilah besar di Mekah. Ya, insyaallah tidak akan diapa-apain. Tapi kemudian terdengar berita Utsman bin Affan terbunuh. Ya, ini informasi, berita burung. Maka Rasulullah kemudian membaiat para sahabat, mereka berbaiat bahwa mereka tidak akan kembali ke Madinah kecuali dengan membawa Utsman bin Affan. Terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang yang hadir pada peristiwa tersebut. Ya, pada peristiwa tersebut. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, termasuk dari Abu Bakar Siddiq, dari Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang, ya, faqih, ulama-ulama mujtahidin, ya, artinya dari kalangan sahabat. Ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dan beliau banyak mengetahui tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau wafat pada tahun ke-74 Hijriah. Dan dimakamkan di Baqi', di kota Madinah. Radiyallahu anhu wa ardah. Semoga Allah ridho pada beliau. Dan beliau mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis yang berikutnya. An Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatir, yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa sih syirik kecil itu ya Rasulullah? Qal ar-riya. Kata Nabi alaihi wasallam, syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala akan berfirman nanti di hari kiamat, idza jazaa'a an-naasa bi'amalihim. Ketika Allah memberikan balasan pada manusia dengan amal-amal perbuatan mereka di hari kiamat kelak, Allah akan berkata kepada mereka, ya, orang pelaku-pelaku syirik kecil, yaitu yang riya, idzhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Kata Allah Ta'ala pada mereka, silakan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian minta pujiannya ketika di dunia, tatkala kalian beribadah minta pujian mereka, ya, pergi kepada mereka, ya. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Kemudian kalian

Kita ingin mengenal sahabat namanya Mahmud bin Labid. Siapa Mahmud bin Labid ini? Beliau Mahmud bin Labid bin Uqbah bin Rafi' ya Abu Nu'aim Al-Ansari, ya. Abu Nu'aim Al-Ansari. Beliau lahirkan di kota Madinah di saat Nabi SAW masih hidup. Jadi ini termasuk sahabat-sahabat yang masih kecil ketika itu. Ya, makanya hadis beliau, ya, hadis Mahmud bin Labid ini itu dengan perantaraan. Ya, artinya beliau dengar dari sahabat yang lebih tua. Dari Rasulullah SAW. Sahabat ini yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, Mahmud bin Labid ini mengambil hadis-hadis itu dari sahabat-sahabat tersebut. Ya. Sehingga hadis-hadis Mahmud bin Labid yaitu hadis yang mursal. Ya. Mahmud bin Labid ini juga mendengar atau meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, dari Uthman bin Affan, dari Qatadah bin Nu'man, dari Rafi bin Khadij. Ya. Ini beliau menerima hadis dari mereka. Ini diantara sekilas tentang Mahmud bin Labid. Jadi hadis-hadisnya itu hadis mursal. Artinya beliau menerima dari sahabat yang lain. Karena beliau ketika itu masih dalam usia yang sangat kecil. Ya, radhiyallahu anhu. Mahmud bin Labid disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau wafat pada tahun ke-97 Hijriah. Tahun 97 Hijriah, usia beliau ketika itu ya 96 tahun. Masya Allah, usia yang panjang. Ya, ini tentang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Nah, hadis yang kita dengar tadi memberikan pelajaran kepada kita, di antara fawaid pelajaran-pelajaran dari hadis tadi, pertama adalah zikru anwa'i syirik. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini macam-macam kesyirikan. Di antaranya adalah syirik yang kecil. Ya. Karena dan di antara macam-macam syirik kecil adalah riya. Ya, riya itu bagian dari syirik yang kecil. Nah, riya ini disebutkan juga dalam hadis ini dengan syirik yang kecil. Ya. Karena seorang yang riya itu dia tidak kufur pada Allah. Ya. Dia beriman pada Allah. Ya. Cuma dalam amalnya tadi itu, ya, dia mengharapkan pujian dari manusia. Dia mengharapkan pujian dari manusia. Makanya dia digolongkan perbuatan itu perbuatan syirik kecil. Ya, karena syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam syirik besar. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dia kembali pada Allah Ta'ala. Mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seorang dari agamanya. Apa sih riya itu? Para ulama menyebutkan di antara makna dari riya itu adalah tarkul ikhlasi fil aqwal wal a'mal. Riya itu adalah meninggalkan keikhlasan. Dia tidak ikhlas di dalam ucapan-ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Bi an yaqula qawlan aw ya'mala amalan la yuridu bihi wajhallah. Itu ketika dia ucapkan sesuatu yang semestinya ucapan ini ibadah pada Allah Ta'ala. Atau dia berbuat satu amal yang amal itu semestinya ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi dia tidak inginkan dari perkataan dan perbuatannya itu, dia tidak menginginkan wajah Allah. Ya. Tapi yang diinginkan adalah ya pujian manusia, agar dilihat oleh manusia. Makanya amal tersebut yang bercampur dengan riya tadi itu gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak menggugurkan amal-amal yang lainnya yang dia ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi syirik kecil itu menggugurkan amal yang bercampur dengan riya tadi itu. Amal itu gugur. Tapi tidak merusak semua amal ibadahnya tidak. Hanya yang bercampur dengan riya itu. Kemudian, tentu hadis ini juga mengandung perintah kepada kita ya untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi peringatan pada kita dari perbuatan riya. Ya, pelajaran lain bahwa orang yang melakukan amal ghairillah bukan karena Allah atau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika dia melakukan amal tersebut, maka amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.

0: dan dia tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang melakukan satu amal bukan karena Allah, atau dia melakukan satu amal ibadah tapi dia menyekutukan Allah dalam amal itu. Ya, dia menyekutukan Allah dalam amal tersebut. Makin amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bahwa yang memberikan pahala di hari kiamat kelak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memberikan pahala kepada manusia, pada orang yang beriman di hari kiamat kelak hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disekutukan, yang ya, sesembahan-sesembahan selain Allah, semua tidak bermanfaat. Mereka tidak akan bisa memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang beribadah pada mereka. Ya. Jadi yang memberikan pahala di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah. Kata Imam Al-Mundhiri wa kana min as-sahabah. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumil qiyamati." Jika Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir di hari kiamat kelak, li yaumin la raiba fi, yaitu hari yang tidak ada keraguan tentang kejadiannya nanti, ya, itu hari kiamat, maka nada munadin, ada penyeru yang memanggil di hari kiamat itu. Ya, penyeru itu berkata, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan, barang siapa yang menyekutukan dalam melakukan amal ibadah, dia menyekutukan Allah dalam amal ibadahnya, falyatlub thawabahu min indihi, maka silahkan meminta pahalanya dari yang disekutukan. Ya, silahkan meminta pahalanya kepada yang disekutukan itu. Lalu kata Nabi SAW, kemudian yang suara itu, yang menyeru tadi, penyeru tadi mengatakan, fa innallaha aghna syuraka, karena sungguhnya Allah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Ya, fa innallaha aghna syuraka'i ani syirk, Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Ya, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik sanadnya. Abu Sa'id bin Abi Fadalah. Ya, beliau adalah juga dinamakan dengan Abu Sa'id bin Fadalah bin Abi Fadalah Al-Madani. Beliau seorang yang dari kota Madinah. Ya, kana min as-sahabah. Beliau salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad ya, dalam kitabnya, ya. Dan Sa'ad, ya, Abu Sa'ad bin Fadalah, Abu Sa'id bin Fadalah ini, ya, jadi disebutkan sebagian ulama mengatakan Abu Sa'ad, sebagian mengatakan Abu Sa'id bin Fadalah. Jadi ada yang mengatakan beliau ini Abu Sa'ad, ada yang mengatakan beliau juga Abu Sa'id. Ya, jadi Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Fadalah ini termasuk orang-orang yang mengikuti perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ya. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis tentang yang disebutkan tadi, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya, ana aghna syuraka ani syirk. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ya, maka barang siapa mengamalkan satu amal ini menyekutukan aku dengan sesuatu selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya. Ini tentang Abu Sa'id atau Abu Sa'ad bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu. Nah, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi, ya, tentang hari kiamat, ini salah satu hal yang salah satu rukun iman yang wajib kita imani, ya. Dan hari kiamat pasti terjadi, ya. Tidak boleh ragu tentang akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat akan datang. Ya. Tapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Jadi iman kepada hari kiamat adalah satu kewajiban. Dan dia salah satu dari rukun iman yang enam. Itu iman kepada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman tentang hari kiamat. Dalam surat Al-Hajj misalnya. Dzalika bi'anna Allah wal-haq wa annahu yuhyil mauta. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Dan bahwasanya Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia yang telah mati akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Wa anna allaha yab'athu man fil qubur. Dan Allah Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang berada di kuburan-kuburan mereka. Akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Surat Al-Hajj ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Maka kita tidak boleh ragu ya tentang akan datangnya hari kiamat. Nah, di sini memberikan pelajaran juga kepada kita, ada anjuran untuk kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini semua hadis-hadis ini kaitan dengan bab ini tentang keikhlasan. Kemudian peringatan dari perbuatan syirik ya. Karena Allah Ta'ala tidak mengampuni orang berbuat syirik kecuali kalau dia bertaubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Artinya seorang berbuat syirik pada Allah sampai mati, tidak sempat bertobat, Allah tidak mengampuninya. Ya. Tetapi kalau dia bertobat sebelum mati, Allah Maha Pengampun. Dan Allah Maha Penerima tobat hamba-hambanya. Ya. Jadi yang dimaksud Allah tidak Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan, ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya bagi mereka yang tidak bertobat sebelum matinya. Tapi kalau mereka bertobat, Allah menerima tobat hamba-hambanya. Ya. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah wal wahid alladhi yuthibu wa yu'aqib bi adlihi. Ya, wa hikmati. Allah Ta'ala dialah zat. Ya, satu-satunya yang akan memberikan pahala ya atau sanksi dan sanksi ya kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatan mereka dengan penuh keadilan dan penuh kebijakan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan balasan pada hamba-hambanya dan Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Ta'ala. Ya, terancam mereka. Terancam dengan azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka selalu kita luruskan niat-niat kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, ini bab yang berkaitan dengan keikhlasan. Dan insyaAllah pada pertemuan-pertemuan akan datang, kita memasuki ya kitabus sunnah. Yaitu kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, dari kitab yang sama, yaitu Minnatul Azizi, Minnatul Alimir Raqib, Fi Man Yarghabu, Fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtarah, Min Sahih Targhib Wa Tarhib. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan pada kita, dan memberikan kita bisa memberikan manfaat pada umat. Ini yang terpenting. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Nabi alaihissalam, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ya, maka kita selama hidup berupaya untuk selalu bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, pada hamba-hamba Allah. Saya kira cukup. InsyaAllah setelah ini ada waktu untuk sesi berikutnya tanya-jawab. Aku luqawli hadha wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib ala man yargabu fi fawaidil ahadis al-mukhtarah min sahih at-tarhib wa targhib yang telah kita simak bersama. Dan ikhtar Islam azan ya Allah wa iyyakum, bagi Anda semuanya ingin bertanya kami memberikan kesempatan Anda di ruang sesi soal jawab ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Untuk yang pertama, kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Pak Usman di Sumatera Barat.
1: Pak Usman. Ya. Ya, silakan Pak Usman.
2: Orang yang diundang walimah oleh pejabat atau sesama kawan, kita tulis nama di amplop. Apakah menulis nama di amplop ini termasuk ria juga, Ustaz? Atau seorang bawahan yang perlu kondangan kepada pejabat hadir terwajah istilahnya, Ustaz, apakah ini termasuk ria juga supaya dapat pujian dari atasan ini? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, siapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
0: Baik, sekilas yang saya fahami dari pertanyaan beliau, misalnya ada undangan walimah, ya, kemudian kita ingin memberikan yakni sumbangsih dalam acara saudara kita yang menikahkan anaknya. Kemudian kita menulis di amplop, ya, misalnya nama kita, ya. Ya, artinya kita ikut memberikan sumbangan, ya, kepada yang mengadakan acara walimah. Apakah penulisan nama ini termasuk riya atau tidak? Ikhlas atau tidak? Itu begini, kembali kepada uruf, ya. Ya, pertama kembali pada niat kita. Niat kita untuk apa? Nulis nama kita untuk diketahui supaya dia tahu bahwa kita ini memberikan sumbangan, atau bisa jadi di satu daerah, ya, satu masyarakat, ya. Itu mereka tradisi mereka menulis nama. Kenapa menulis nama? Supaya tuan rumah itu tahu bahwa orang ini dia ikut menyumbang, ya. Bahwa dia ikut memberikan, ya gitu. Artinya supaya bisa didata. Jadi mungkin ketika orang ini mengadakan pernikahan, dia pun ibaratnya membalas kebaikan itu, ya. Jadi kalau niatnya untuk itu, dalam arti supaya tidak dianggap oleh orang yang mengadakan pernikahan bahwa si fulan ini tidak membantu, ya, dan bisa jadi situ terjadi hal-hal yang ketidakpahaman, ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa, ya. Nah, jadi itu yang ini. Jadi kembali kepada pertama niatnya untuk apa. Yang kedua, kita kembali melihat pada uruf yang ada, ya, kebiasaan yang ada di satu daerah. Karena memang ada perbedaan-perbedaan di suatu daerah, ya, dalam hal berkaitan dengan walimah itu. Kadang ada orang tersinggung ketika saudaranya atau temannya, kenalannya itu tidak memberikan sumbangsi kepada dia. Itu hal-hal yang wajarlah, manusiawilah, ya. Walaupun sebetulnya seorang harus ikhlas dalam dia atau mengamalkan satu amal soleh, menikahkan anaknya. Tapi kita hidup bermasyarakat, ya. Kita tidak hidup sendirian. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini dalam menjaga hubungan itu, maka kalau memang perlu ditulis, insya Allah tidak mengapa ditulis, ya. Tidak mengapa ditulis. Tetapi kalau niatnya hanya untuk riya, supaya orang itu tahu dan lain sebagainya, tidak ada faktor yang lain, maka itu sebaiknya tidak ditulis, ya, sebagian tidak ditulis. Demikian pula ketika kita mengundang atasan kita, pejabat kita, ya, atau yang ini, ya, kalau semua kembali pada niat, ya, semua kembali kepada niat kita. Apa niat kita, ya? Kalau niat kita karena dunia, ya, kita dapati dunia, ya. Allah akan berikan dunia pada kita. Tapi kalau niat kita bukan karena itu, kita niat karena Allah, kita menghormati atasan kita, bagaimanapun dia orang yang harus dihormati oleh bawahannya, maka insya Allah tidak mengapa, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu lagi dan berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, yang ingin bertanya. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya Yusuf.
1: Ya. Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf?
3: Di Bandung.
1: Baik Pak Yusuf, mohon dimatikan terlebih dahulu salah televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak dengan baik di sini.
3: Oh iya.
1: Ya, silakan Pak Yusuf pertanyaannya.
3: Pak, saya kalau untuk tadi kan pembahasannya itu tauhid kecil ya. Nah, kalau untuk tauhid besar, saya pernah baca di sebuah kitab bahwa pengertian tauhid itu ifradul ma'budi bil ibadati ma'istiqodi wahdatihi wa tasbihi bi hazatan wa sifatan wa af'alan. Artinya, nah artinya di sini untuk Allah memiliki sifat rob contoh.
1: Baik Bapak, mungkin langsung ke pertanyaan Pak.
3: Nah, salah satu sifat Allah itu rob yang membuat aturan untuk manusia. Nah, tetapi sekarang manusia pada umumnya bahkan di dunia sekalipun itu tidak memakai aturan Allah. Nah, kita juga sebagai individu yang memang tidak memakai aturan Allah secara sistematik gitu. Apakah kita syirik? Bukan syirik besar saat ini.
1: Baik. Cukup. Ya, baik cukup Pak. Ya, Pak Yusuf, terima kasih banyak pertanyaannya. Demikian, dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Baik, tentang pertanyaan beliau, sebetulnya yang kita bicarakan tadi itu bukan masalah tauhid kecil, tauhid besar, tapi masalah syirik besar dan syirik kecil. Ya, itu pembahasan kita. Karena tadi pada permulaan beliau sampaikan ada istilah tauhid kecil, tauhid besar. Kita tidak bicara masalah itu, kita bicara masalah syirik. Ya. Karena tauhid itu satu, ifradullah bil ibadah, dan mentauhidkan Allah dalam beribadah. Yang dipertanyakan oleh beliau, ya, yaitu apabila misalnya kita ini diperintahkan Allah untuk melaksanakan ya aturan-aturan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa kita tidak melakukan aturan Allah, artinya ini omongan yang mutlak, itu pun tidak benar. Ya. Toh kita sebagian dari aturan-aturan Allah kita jalankan. Sholat lima waktu, azan dikumandangkan, silaturahmi dan lain sebagainya. Ya. Kita lakukan, bukan semua. Kita tinggalkan, tidak. Ya. Pernikahan sesuai dengan Islam. Ya. Di KUA diatur misalnya aturan-aturannya. Jadi kalau dikatakan kita tidak melakukan artinya secara mutlak, itu tidak benar. Ya, ada sebagian kita lakukan, ada sebagian yang memang kita belum mampu melakukannya. Tapi setiap orang beriman, tentu dalam dirinya, ya dia ingin untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, apa ketika seorang tidak melaksanakan, karena di satu masyarakat, di satu negeri tidak melaksanakan Allah, kemudian dia dikatakan syirik, musyrik, ya tidak. Ya. Itu tidak. Karena begini, ya bahwa nanti kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Kita masing-masing dan tanggung jawabnya. Ya, seorang ayah, seorang bapak dalam rumah tangga akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanyaan Allah kepada seorang presiden tidak sama dengan pertanyaan Allah kepada seorang ayah pemimpin rumah tangga. Ya. Karena yang melaksanakan hukum itu adalah mereka penguasa. Ya. Nah, maka pertanyaan itu kepada mereka nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu diberikan kekuasaan oleh Allah, kamu tidak jalankan hukum ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat, ya, kita lakukan semampu kita. Ya. Karena memang dalam hal berkaitan dengan hukum-hukum itu, ada yang memang dilakukan oleh ya penguasa. Dalam hukum Islam tentang membunuh. Ya. Orang yang bunuh dengan sengaja dikisos. Siapa pelaksana kisos itu? Apa kita? Ya, saudara yang terbunuh? Tidak. Tetap yang melakukan. Ya pemimpin. Ya. Pemimpin yang lakukan. Bukan perorangan. Tidak. Ya. Nah, karena itu hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya, Allah tidak membebani kita. Sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Dari aturan-aturan Allah itu. Ya. Toh masing-masing akan ditanya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi Alaihissalam, setiap orang di antara kalian pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dipimpinnya. Tentu pertanyaan Allah kepada khalifah, amirul mu'minin, kepada raja, kepada presiden. Ya. Itu beda dong. dan pertanyaan Allah kepada seorang ayah, seorang pembantu di rumah tangga, beda. Maka mari kita lakukan apa yang kita mampu sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita masing-masing. Ya. Dan kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, berikan hidayah kepada para pemimpin kita untuk kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yusuf ya yang tadi bertanya. Baik, kita akan pertanyaan berikutnya di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
4: Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Umu Aryani.
4: Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memandikan mayat pada saat kita sedang haid Ustadz? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustadz.
0: Baik, tentang masalah yang ditanyakan, sepengetahuan saya ya, bahwa tidak ada larangan bagi seorang wanita yang haid untuk memandikan jenazah. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah sholat lima waktu, tidak boleh, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang dilarang bagi wanita yang haid adalah yaitu puasa, ya tidak boleh puasa. Kalau di bulan Ramadan tidak boleh puasa. Ya, jadi ada hal-hal yang dilarang bagi wanita yang haid. Sedangkan seperti yang ditanyakan tadi, yaitu tidak. Saya belum mendapatkan satu larangan baik dari hadis atau perkataan para ulama yang melarang seorang wanita dalam keadaan haid untuk memandikan jenazah. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi artinya, ya insya Allah boleh. Ya, yang penting dia menjaga keadaan ini darahnya supaya supaya tetap dalam keadaan yang intinya terjaga dirinya. Ya. Dan kalau mandikan pun tidak semua ini apa namanya dia yang ngurus jenazah itu, kadang-kadang dia hanya bantu ngambil air, berikan pada mereka yang apa namanya yang membersihkan tubuh orang si mayit itu. Jadi bisa juga ada kerjaan-kerjaan membantu orang yang memandikan. Kalaupun dia mandikan, ya insya Allah tidak mengapa. Ya karena memang saya belum mendapatkan dalil yang melarang seorang wanita haid memandikan jenazah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Aryani dan juga jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ada pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita simak tadi dan apa yang kami sampaikan ya dari hadis-hadis Nabi SAW dengan pelajaran-pelajarannya, fawaid-fawaidnya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus menuntut ilmu. Kemudian saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin, ya kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya, maka jangan sampai kita ikut-ikutan dalam fitnah-fitnah yang terjadi ya di masyarakat kita ataupun yang lainnya. Ya, sikap-sikap ya anti kepada pemerintah dan lain sebagainya, ini harus kita tetap menjaga. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, ya. Kita upayakan ya kestabilan, keamanan ya dan ketenangan masyarakat. Ini akan memberikan kepada kita ya kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Kesempatan dengan nyaman, dengan tenang untuk beribadah pada Allah Ta'ala, untuk mencari nafkah, ya, untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka mari kita ya tetap menahan diri, kita tetap berupaya untuk ya tidak ikut-ikutan dalam fitnah yang muncul, yang terjadi. Ya. Agar kita benar-benar mengikuti manhaj dan akidah para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ya terhadap penguasa. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujiannya. Allah menguji hamba-hambanya dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang diuji oleh Allah Ta'ala, ya, dan ujian ekonomi, ya, dan ujian macam-macam ujian. Supaya kita apa? Kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Supaya kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, memperbaiki amal perbuatan kita, berusaha untuk selalu berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan kami kepada umat, kepada masyarakat agar tetap ikut ya menjaga keamanan ya, ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Wallah nikmat aman ini nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada ya kepada sebuah komunitas kaum muslimin. Maka jangan kita kacaukan, jangan kita ributkan ya. Mari kita syukuri nikmat Allah ini ya. Kita syukuri nikmat Allah karena kita bisa berdakwah dengan baik, dengan tenang, kita bisa beribadah dengan nyaman, mencari nafkah dengan tenang ketika keadaan masyarakat dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau terjadi kacau balau, na'udzubillah min dzalik, maka semua akan menjadi hal yang merugikan kita sendiri ya. Kita tidak akan tenang hidup, tidak bisa cari nafkah ya, kita tidak akan tenang beribadah pada Allah taala. Maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah taala, terutama karena Allah menganugerahkan pada kita iman dan aman ya. Iman yang Allah berikan pada kita dan keamanan yang Allah anugerahkan pada kita. Mari kita jaga ya. Mari kita pelihara, kita jaga ya, terutama diri kita dan keluarga kita dari mengikuti hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kebanyakan orang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah.

0: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula, bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ حتى يصطلحا. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيرين من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa tak memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: din.
1: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Yahud.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."
0: Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli.

0: Kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya,
5: mati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
7: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu Akbar.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Sayang.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: Fahal

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

0: Wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memujinya karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itulah akhirnya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan itu hadirnya kita di majelis ini. Kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan pertolongannya kebaikan-kebaikan bisa kita wujudkan. Kita juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya keburukan-keburukan, banyaknya dosa-dosa, banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Kita harus ingat terus tentang hal ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bahwa hidayah yang menghampiri kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena harta kita, bukan karena potensi yang ada di kita, tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikannya kepada kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah tersebut tidak akan menghampiri kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kesesatan orang lain itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita mengejek. Jangan sampai kita mengejek kesesatan orang lain. Nasihati mereka iya, ingatkan mereka iya. Tapi jangan sampai kita ejek. Karena bisa jadi dengan ejekan tersebut Allah memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Hidayah dan penyimpangan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan hidayahnya Allah, maka bersyukurlah, jangan menyombongkan diri. Kalau kita melihat orang lain disesatkan oleh Allah, maka ingatkan, jangan sampai kita menghina mereka, jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, mengejek, yang bisa jadi nantinya dengan ejekan tersebut Allah menimpakan musibah yang sama kepada kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu tercurahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberkahan menuntut ilmu agama. Keberkahan menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah banyaknya kebaikan pada sesuatu. Dan kebaikan terus, dan kebaikan tersebut terus ada pada sesuatu tersebut. Ya. Jadi berkah, dikatakan sesuatu itu berkah ketika kebaikannya banyak. Dan kebaikannya terus ada. Itu sesuatu yang berkah. Keberkahan menuntut ilmu berarti banyaknya kebaikan pada amalan menuntut ilmu. Dan kebaikan tersebut terus ada. Ini maksud dari keberkahan dalam menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini sesuatu yang sangat-sangat banyak sekali keberkahannya, sangat besar sekali keberkahannya, maka semua yang berkaitan dengan ilmu agama itu menjadi berkah, dan berkahnya besar. Sumbernya karena ilmu agamanya ini berkahnya luar biasa. Para nabi, kenapa mereka menjadi manusia yang paling mulia? Apa jawabannya jemaah? Hah? Ilmu. Mereka mendapatkan apa? Wahyu. Wahyu itu ilmu tidak? Ilmu. Karena wahyu itulah para nabi menjadi manusia yang paling mulia. Tanpa wahyu tersebut mereka tidak menjadi nabi. Tanpa ilmu mereka tidak menjadi nabi. Para nabi adalah orang yang paling mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka menjadi paling mulia. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, tugasnya apa? Membawa ilmu. Membawa wahyu. Karena malaikat Jibril membawa wahyu, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa mushaf harus kita muliakan? Karena isinya firman Allah dan itu sumber ilmu. Makanya kita tidak boleh nginjak-nginjak mushaf, tidak boleh melempar-lempar mushaf, tidak boleh menaruhnya di tempat yang di bawah. Kita harus muliakan mushaf itu karena di dalamnya berisi ilmu. Coba kalau misalnya yang di dalamnya berisi berita tentang ekonomi atau ilmu tentang ekonomi, taruh di bawah tidak ada masalah. Kertasnya sama, yang berbeda isinya. Karena ilmu. Bahkan jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, sebagian ulama mengatakan hewan yang dikasih ilmu pun menjadi dimuliakan. Seperti misalnya anjing yang sudah diajari dan terlatih untuk berburu, buruannya menjadi halal karena ilmu yang dimiliki oleh anjing ini. Padahal kalau dia tidak terlatih, maka buruannya tidak halal. Kalau anjing saja seperti hewan, bagaimana dengan manusia? Kalau anjing, ilmunya bukan ilmu agama, ilmu berburu, itu saja bisa menjadikan dia mulia. Bagaimana dengan manusia yang diisi dengan ilmu agama? Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, para ulama, mereka menjadi jauh lebih mulia daripada para ahli ibadah. Coba lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang ahli ilmu agama dibandingkan dengan keutamaan seorang ahli ibadah itu seperti bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang, dibandingkan dengan, kalau orang-orang sekarang bilang, bermiliar-miliar bintang. Seorang ahli ibadah, dia orang yang mulia. Tapi ternyata apabila dibandingkan dengan ulama, yang benar-benar ulama, tidak ada apa-apanya jemaah. Seperti perbandingan antara bulan dan bintang-bintang. Antum bisa bayangkan perbandingan antara keduanya. Bintang itu sampai miliaran, tapi tidak bisa seindah bulan. Tidak bisa seterang bulan. Tapi bulan satu saja bisa menerangi kegelapan malam. Jalan yang tadinya gelap, kita tidak bisa berjalan dengan baik, dengan adanya bulan purnama, jalan tersebut bisa terang, akhirnya kita bisa berjalan. Seperti itulah para ulama. Dan para ulama menjadi ulama karena ilmu agamanya. Itulah keberkahan ilmu agama yang luar biasa. Makanya menuntut ilmu agama itu juga berkahnya sangat besar sekali. Dan di sini kita akan menyebutkan keberkahan-keberkahan dari menuntut ilmu agama. Yang pertama jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dengan menuntut ilmu agama kita tahu tauhid dan kita tahu syirik. Yang tauhid itu merupakan perintah Allah yang paling tinggi. Dan kesyirikan adalah larangan Allah yang paling berat. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Dan keburukan yang paling buruk adalah syirik. Dengan menuntut ilmu agama, kita tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Sehingga kita bisa menjalankan tauhid dengan baik dan menjauhi kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Ini keberkahan menuntut ilmu agama yang paling besar. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman ini kaum muslimin dijauhkan dari tauhidnya. Dijauhkan dari prinsip utamanya. Makanya dakwah sunnah banyak dimusuhi. Karena musuh-musuh Islam tidak ingin kaum muslimin tahu hakikat tauhid yang menjadikan kaum muslimin akan berjaya kembali. Banyak orang yang tidak tahu apa itu tauhid. Banyak orang yang tidak tahu apa itu tauhid. Dan di zaman kita ini banyak kaum muslimin yang tidak tahu hakikat kesyirikan. Akhirnya mereka meninggalkan tauhid dan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semangatlah dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhidnya, terutama akidahnya. Jamaah, kalau kita lihat, kalau kita lihat kenyataan kaum muslimin di zaman ini, kita akan mengatakan bahwa PR terbesar umat Islam itu tauhidnya. PR terbesar umat Islam itu akidahnya. Kalau akidah ini tidak dibenahi dengan baik, tidak disebarkan dengan masif, maka kaum muslimin akan terus jauh dari kemajuan. Kaum muslimin akan terus lemah. PR kita yang paling besar adalah tauhid dan akidah. Maka jamaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, yang sudah tahu akidah yang lurus, yang sudah tahu tauhid yang benar, semangatlah untuk menyebarkannya. Penuhi media-media sosial dengan keberkahan ilmu ini, yaitu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah. Coba lihat jemaah, banyak masyarakat yang masih melakukan kesyirikan dan mereka menganggapnya sebagai bentuk ibadah. Ini yang parah. Makanya banyak dari mereka yang tidak rela, marah ketika dikatakan bahwa itu kesyirikan. Ini PR besar. Banyak praktek-praktek di masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tugas untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan akidah yang lurus, bukan hanya tugas para ustaz, bukan hanya tugas para dai. Antum semuanya harusnya punya andil dalam menyebarkan tauhid, harus punya andil dalam menyebarkan akidah yang benar. Tidak inginkah antum memberikan kebaikan kepada saudara-saudara antum yang sudah belajar tauhid dan akidah yang benar dari majelis-majelis ilmu, dari kajian-kajian ilmiah? Jangan disimpan untuk diri sendiri. Kita ingin ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi umur kedua kita. Maka sebarkan. Menyebarkan ilmu tidak harus menjadi seorang ustaz dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan orang yang hanya tahu satu ayat, apakah bisa disebut sebagai seorang ustaz atau seorang ulama? Jawabannya tidak. Hanya satu ayat yang dia ketahui, tidak bisa disebut sebagai seorang ustaz atau seorang alim. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan itu. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ana yakin antum semuanya tahu lebih dari satu ayat. Sampaikan itu kepada umat, kepada saudara-saudara kita. Mungkin nanti ada feedback yang tidak baik. Ya wajar. Seperti itulah resiko menyebarkan kebaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengisahkan pesannya Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabak. Wahai anak kecilku yang aku sayangi, dirikan salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan ingkari kemungkaran. Wanha anil mungkar, cegahlah kemungkaran, laranglah kemungkaran. Wasbir ala ma asaba, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ketika kita berdakwah, menyampaikan kebaikan, berdakwah mengingatkan manusia dari keburukan, ada feedback yang tidak baik, makanya Luqman berpesan kepada anaknya bersabar. Setelah berpesan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akidah tauhid dan menjauhi kesyirikan, ini merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ketika dengan menuntut ilmu agama kita bisa mewujudkan ini, maka sungguh ini merupakan keberkahan yang luar biasa dari menuntut ilmu agama. Yang kedua jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keberkahan yang kedua dengan menuntut ilmu agama, kita tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita menjadi tahu, oh ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi tahu, oh ini ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi tahu, ternyata yang seperti ini yang paling afdal. Kita menjadi tahu, oh ternyata yang seperti ini tidak afdal. Sehingga jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa mewujudkan amalan yang paling afdal yang kita mampu. Dan ini kemaslahatan yang luar biasa. Kalau kita hidup di dunia ini, tidak tahu mana yang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan seperti hewan. Iya, kita akan seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, lihatlah orang-orang yang setiap harinya dalam pikirannya makan, makan, makan. Bagaimana aku bisa mencari harta? Yang dipikir tentang perut, perut, dan perut. Yang dipikir tentang bagaimana dia bisa melampiaskan syahwatnya, menuruti hawa nafsunya. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang mereka ya, tidak peduli, bahkan dengan agama pun tidak peduli. Bukan negara yang tidak beragama Islam, agama pun dia hilangkan dalam kehidupannya. Seperti hewan coba. Yang dipikir bagaimana bisa mendapatkan harta sehingga bisa makan. Kemudian yang dipikirkan lagi bagaimana dia bisa menuruti hawa nafsunya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ya'kuluna kama ya'kulul an'am wan-naru mathwal lahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu makan sebagaimana hewan ternak makan, tapi neraka menjadi tempat kembalinya mereka. Ula'ika kal-an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih menyimpang lagi, lebih hina lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. lalai akan Tuhannya, lalai akan kehidupan akhiratnya. Jemaah, ketika kita tahu agama ini, ketika kita tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini keberkahan yang luar biasa. Kita lihat orang awam jemaah, kasihan. Mau melakukan ibadah, tidak tahu mana ibadah yang lebih afdal. Mau melakukan ibadah, mana ibadah yang sesuai dengan tuntunan, tidak tahu. Ikut-ikutan saja. Orang melakukan seperti itu, dia melakukannya seperti itu. Tidak tahu apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Berbeda kalau kita menuntut ilmu agama. Ketika kita takbir, kita faham dahulu Rasulullah seperti ini. Kita tahu dasarnya. Ketika kita rukuk dengan mantap kita rukuk, Rasulullah dahulu seperti ini. Bentuk tangannya seperti ini, bentuk punggungnya seperti ini. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita sujud, kita tahu apa tujuan sujud itu. Kita bisa merenungi ya ibadah-ibadah tersebut. Banyak orang jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah tidak tahu seperti itu. Kelezatan beribadah menjadi sangat berkurang. Dan ini dirasakan oleh banyak orang yang menuntut ilmu agama. Sebelum dia menuntut ilmu agama tidak bisa merasakan kelezatan ibadah. Setelah menuntut ilmu agama terasa kelezatan itu. Dan banyak dari orang tidak tahu tentang bid'ah jamaah. Akhirnya dilakukan. Dan mereka menjadi orang-orang yang paling merugi dalam amalannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami kabarkan tentang orang yang paling merugi dalam amalannya? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang salah dalam usaha mereka di dunia. Ibadah-ibadahnya salah jemaah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka menganggap bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Mereka ngiranya itu ibadah. Ternyata nol. Tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin mereka tidak berdosa, tapi pahalanya tidak ada. Mereka tidak berdosa mungkin karena kejahilan mereka. Tapi bagaimana dengan pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, tidak sesuai dengan agama kami, maka amalan tersebut ditolak. Jadi mereka merasa di dunia melakukan amalan-amalan yang sangat banyak, ternyata di akhirat tidak ada hasilnya. Inilah orang yang paling merugi dalam amalannya. Kita dengan menuntut ilmu agama tahu bahwa ini bid'ah, akhirnya kita bisa hindari jamaah. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa syarral umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah bentuk penyimpangan. Alhamdulillah apabila kita tahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat luar biasa. Sunnah Nabi jamaah, warisan Rasulullah paling berharga. Fa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah para pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul ilm. Dan para nabi itu tidak mewariskan dirham. Mereka tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta. Nahnu ma'ashir al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi, harta kami tidak diwarisi. Yang kami tinggalkan dari harta itu jadi sedekah. Innama warathul ilm. Yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu agama. Dan Rasulullah katakan setelah itu, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia benar-benar mengambil bagian yang besar. Ini ilmu agama, coba. Ilmu agama jauh lebih berharga dari harta. Jauh lebih berharga dari harta. Ilmu agama semakin disebarkan, semakin dibagikan, dia akan semakin bertambah. Harta semakin dibagikan, semakin habis. Ilmu agama menjaga orangnya, harta harus dijaga orang. Ilmu agama mengantarkan seseorang kepada kemuliaan akhirat. Harta tidak tentu seperti itu. Bahkan banyak ya fitnah harta. Banyak yang tergoda dengan hartanya, akhirnya melalaikan akhiratnya. Sedekah dengan ilmu jauh lebih afdal dan lebih utama daripada sedekah dengan harta. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang ketiga, termasuk di antara keberkahan ilmu yang sangat kita rasakan adalah teman-teman yang baik. Teman-teman yang saleh. Dengan menuntut ilmu agama, maka kita akan mendapatkan teman-teman yang saleh. Teman-teman yang punya semangat melakukan kebaikan. Dan ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kebaikan yang sangat luar biasa, terutama di zaman kita ini. Zaman yang lingkungan sudah sangat rusak. Apalagi kalau kita keluar negeri ke negeri-negeri kafir atau negeri-negeri ateis. Subhanallah, kerusakan sangat luar biasa. Coba lihat di HP kita. Kita lihat kerusakan yang ada di dunia ini, sangat luar biasa. Ketika kita memiliki teman-teman yang sangat baik, teman-teman yang punya semangat untuk memperhatikan akhiratnya, maka ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu zaman ini. Dan cintailah mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka teman-teman dekat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalif. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka silakan dia melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Dengan kita

Sallam Allah mengatakan, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku naungi mereka. Dan di hari ini tidak ada naungan selain naunganku. Jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, teman yang baik itu sangat berpengaruh bagi kita. Berpengaruh di dunia kita, berpengaruh juga di akhirat kita. Teman yang baik akan bersama kita sampai di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Teman yang baik akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, sebagaimana perkataan yang masyhur dari Hasan al-Basri, "Istakthiru minal asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyaklah teman-teman yang mukmin, teman-teman yang saleh, karena mereka itu punya syafaat di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam hadis di Sahih Bukhari, ketika kaum mukminin yang berada di syurga, mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan dengan teman-teman mereka. "Aina ikhwani? Aina ikhwanuna?" kata mereka. "Di mana saudara-saudara kami ya Allah?" "Yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana." Di mana teman-teman kami yang dulu mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, melakukan ketaatan-ketaatan bersama kami, di mana mereka? Mereka di neraka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke neraka. "Idhabu," kata Allah subhanahu wa ta'ala, "pergilah kalian ke neraka." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, "Keluarkan dari neraka orang yang kalian dapati di hatinya ada sekeping dinar keimanan, walaupun keimanannya sedikit." Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke neraka. Allah lindungi mereka dari bahaya api neraka. Mereka ke neraka mendapatkan ada yang sudah terbakar sampai kakinya, ada yang sudah terbakar sampai betisnya, ada yang sudah terbakar lebih dari itu. Dan mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal. Mereka mengeluarkan orang yang mereka kenal. Inilah syafaat kaum mukminin. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perbanyak teman-teman saleh. Dan itu banyak kita dapatkan di kajian-kajian ilmiah. Termasuk di antara keberkahan yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu agama adalah bahwa dengan menuntut ilmu agama, jalan menuju surga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga adalah tujuan utama kaum mukminin. Tujuan akhir kaum mukminin, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan menuntut ilmu agama, kita akan mudah sampai ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu agama di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Jemaah sekalian rahimah.

0: rahimakumullah, surga bukan sesuatu yang remeh. Surga ini balasan Allah yang paling besar, paling agung. Di dalam surga itu nikmat tidak akan berjeda, jeda saja tidak ada. Nikmat akan selalu kita rasakan di surga dan tidak ada kurangnya sama sekali. Kenikmatan yang ada di surga itu kenikmatan yang tidak bisa kita hayalkan. Kemampuan atau daya hayal manusia tidak bisa mencapai kenikmatan surga. Antum hayalkan kenikmatan apapun, surga masih di atas itu. Ini sangat luar biasa, jemaah. Sangat luar biasa. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, surga tidak ada kenikmatan yang biasa-biasa saja. Antum bisa bayangkan ya keindahan surga. Semua pohonnya, batangnya terbuat dari emas. Semua pohonnya, batangnya terbuat dari emas, itu surga Allah. Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa tentang surga ini. Di hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Orang ini didatangkan, tidak ada yang lebih sengsara daripada orang ini. Ujiannya paling banyak di dunia, paling sengsara. Didatangkan, dicelupkan, satu celupan saja. Celup. Setelah itu diangkat lagi. Ditanya orang ini, apakah kamu masih ingat pernah melakukan sesuatu yang berat? Orang ini mengatakan, tidak sama sekali wahai Rabb. Dan mengatakan, wallah, demi Allah. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah merasakan kesusahan sama sekali. Hanya dicelupkan sekali saja di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan seperti apa ini? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita hidup di dunia, kita ada kekhawatiran yang masih muda ya, ada kekhawatiran nanti tua. Ada kekhawatiran tiba-tiba meninggal. Ada kekhawatiran nanti kehidupannya tidak enak. Miskin, kekurangan. Kekhawatiran itu ada. Ada kekhawatiran dibenci orang. Jemaah di surga itu semuanya dihilangkan sama Allah. Mereka tidak akan tua. Mereka umurnya 30 sampai 33 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Mereka tidak akan mati, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka akan selalu mendapatkan kenikmatan di dalam banyak ayat Al-Quran. Buah-buahan di surga tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, buah-buahan itu selalu berbuah. Dan tidak ada yang melarangnya. Semua dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang benci kepada kita. Tidak ada kekhawatiran itu sama sekali. Allah jadikan hatinya orang di surga itu seperti satu hati. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an disebutkan ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka menjadi saudara. Mereka menjadi saudara yang duduk di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Dan itu di tengah-tengah taman. Kenikmatan yang luar biasa jemaah, ini semuanya bisa mudah untuk kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jemaah sekalian rahimahna rahmakumullah, yang kelima, termasuk di antara keberkahan menuntut ilmu agama adalah menjadikan seseorang baik dalam semua keadaannya. Orang yang tahu ilmu agama yang sesuai dengan dalil, kehidupannya akan menjadi baik, kehidupannya akan menjadi berkah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan berikan pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Dikatakan di sini, "May yuridillahu bihi khairan." Yang faham bahasa Arab ya, kata-kata khaira di situ nakira, dan konteksnya adalah konteks syarat, menunjukkan keumuman bahwa orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dalam semua kehidupannya, Allah akan berikan kepada dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman seseorang yang mendalam tentang agamanya akan mendatangkan semua kebaikan untuk dia. Dan itu bisa kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama. Karena seseorang tidak akan bisa memahami agama ini dengan baik, dengan mendalam, kecuali dengan apa? Menuntut ilmu agama. Ya, tidak ada yang namanya ilmu laduni. Ya. Ilmu yang datang tanpa belajar, katanya wangsit. Tidak ada itu jemaah. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tidak ada wahyu yang datang kepada kita. Innamal ilmu bitta'allum, kata para ulama, ilmu itu ya dengan belajar, dengan bersabar bertahun-tahun harus belajar. Dan termasuk di antara cara kita mengembangkan ilmu kita adalah dengan menyebarkannya. Ya. Jadi sebarkan ilmu, amalkan ilmu. Ilmu antum akan berkembang. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Termasuk takwa belajar, termasuk ketakwaan mempraktekkan ilmu tersebut, termasuk ketakwaan menyebarkan ilmu itu. Dengan tiga ini, ilmu kita akan terus bertambah. Jemaah sekalian rahimahna rahmatullah, kebaikan atau keberkahan yang keenam dari menuntut ilmu agama adalah bahwa dengan menuntut ilmu agama seseorang menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Seseorang menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Dan kemuliaan mereka itu tidak lekang oleh waktu. Ini bedanya kemuliaan karena dunia dengan kemuliaan karena akhirat, karena ilmu agama. Bedanya ini. Kemuliaan karena ilmu agama tidak lekang oleh waktu. Semakin tua seorang ulama, semakin dihormati. Semakin dihargai ilmunya. Berbeda dengan orang kaya. Semakin tua, semakin dinantikan apanya? Kematiannya. semakin dinantikan kematiannya untuk diambil hartanya oleh ahli warisnya. Seorang ulama tidak demikian. Pengikutnya malah takut. Mereka khawatir kalau ulama ini meninggal, karena mereka tidak bisa menggantikan ilmunya. Dan semakin tua seseorang, ilmunya semakin matang. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini keutamaan ilmu yang luar biasa. Maka jangan lelah dalam menuntut ilmu agama. Jangan lelah dalam menuntut ilmu agama, butuh kesabaran. Ya, sabarlah dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah. Walaupun ngantuk ya, tahan ngantuknya. Ya, karena majelis ilmu itu majelis yang dinaungi dengan ketenangan. Malaikat-malaikat mengerumuni kita, jadi kita tenang, masya Allah. Sampai banyak yang ngantuk. Ya, kalau ada yang punya penyakit sulit tidur, suruh hadir di kajian ilmiah. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa malaikat pun menundukkan dirinya untuk para penuntut ilmu. Malaikat, jemaah. Kalau ada ustaz menghormati antum, antum merasa terhormat tidak? Ustaz tidak ada apa-apanya dibandingkan malaikat. Malaikat menundukkan dirinya untuk para penuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat, mereka benar-benar meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agama. Karena mereka senang. Senang dengan apa yang mereka cari. Jadi para malaikat senang dengan para penuntut ilmu, karena para penuntut ilmu ini mencari ilmu agama. Dan akhirnya malaikat menundukkan diri mereka untuk para penuntut ilmu agama. Kalau malaikat saja menundukkan dirinya, menundukkan sayapnya untuk para penuntut ilmu agama, maka harusnya kita juga demikian, jemaah. Hormati para penuntut ilmu agama. Mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu agama di antara kalian. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Baik, keberkahan yang ketujuh. Keberkahan yang ketujuh dari menuntut ilmu agama adalah dengan menuntut ilmu agama, pintu kebaikan menjadi sangat lebar, terbuka di depan kita. Dengan menuntut ilmu agama, pintu kebaikan benar-benar terbuka lebar di hadapan kita. Sebagaimana saya singgung tadi, karena menuntut ilmu agama akhirnya kita tahu banyak sekali kebaikan. Banyak sekali tuntunan Nabi yang bisa kita lakukan. Baik itu amalan badan, amalan yang kita lakukan dengan anggota badan kita, atau amalan itu berupa ucapan, atau amalan itu berupa amalan hati. Kebaikan sangat banyak kita ketahui dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama kita dapat pahala. Dengan menerapkannya kita dapat pahala. Dengan menyebarkannya kita dapat pahala lagi. kebaikan yang sangat besar terbuka lebar di hadapan kita. Dan tidaklah kita hidup di dunia ini kecuali untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal, bekal akhirat kita. Makanya Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Sungguh bekal yang paling baik untuk kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, keberkahan yang berikutnya yang bisa kita dapatkan dengan menuntut ilmu agama adalah ampunan yang luar biasa, ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu agama memiliki kesempatan mendapatkan ampunan yang sangat besar dari Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma." Sesungguhnya seorang penuntut ilmu benar-benar dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan, semuanya memintakan ampun untuk siapa? Para penuntut ilmu. Penduduk langit itu siapa jemaah? Para malaikat. Bukan hanya satu malaikat jemaah. Kalau ada satu malaikat saja mendoakan kita, kita sangat berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau dikatakan man fis samawat? Ini yang paham bahasa Arab, man itu menunjukkan makna umum. Siapapun yang menjadi penduduk langit, berarti semua malaikat mendoakan seorang penuntut ilmu agama. Begitu pula penduduk bumi, hewan-hewan jemaah, coba antum hitung ya. Antum hitung ikan itu berapa? Berapa ikan yang ada di dunia ini? Kita tidak bisa menghitungnya. Dan dikatakan mereka memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu. Itu baru ikan. Semut, berapa semut yang ada di dunia? Berapa lebah yang ada di dunia? Berapa ayam yang ada di dunia? Dan berapa hewan-hewan yang lain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man fil ard?" Semua penduduk bumi jemaah memintakan ampun untuk seorang penuntut ilmu agama. Kalau keadaannya seperti ini, bagaimana kita bisa bayangkan seorang penuntut ilmu tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Dimintakan ampun oleh hamba Allah sebanyak itu. Ini potensi yang besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kesembilan, dengan menuntut ilmu agama kita akan tegar dan kokoh di atas kebaikan. Kita akan tegar dan kokoh di atas kebaikan. Dan tidak terombang-ambing oleh keadaan sebagaimana keadaannya orang-orang yang jahil. Orang yang tahu ilmu agama dan dia menerapkannya dengan baik, dia tidak akan ikut-ikutan arus. Arusnya ke kanan, ikut ke kanan. Arusnya ke kiri, ikut ke kiri. Arusnya ke depan, ikut ke depan. Arusnya ke belakang, ikut ke belakang. Itulah keadaan orang-orang yang jahil. Orang yang punya prinsip, terutama prinsip agama yang benar dan lurus, dia akan kokoh berdiri. Dia akan mengikuti dalil. Dia akan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia minta di setiap salatnya, ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Dia sadar itu. Makanya dia selalu mengikuti jalan itu, jalan yang lurus. Dan ini kebaikan yang sangat besar. Banyak jemaah orang-orang yang awam ya, sudah tahu tentang sunnah tapi tidak mau mengikutinya. Tahu kalau itu baik tapi tidak mau mengikutinya. Kenapa? Karena harus mengikuti arus. Dia tidak tegar untuk melawan arus itu atau bertahan. Untuk bertahan saja tidak berani. Berbeda dengan orang-orang yang punya prinsip, punya ilmu, punya dasar pengetahuan yang kuat, maka dia akan tegar. Walaupun berat dia jalani, karena dia tahu semakin berat cobaannya, semakin besar pahalanya. Dan nantinya di akhirat dia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab. Dia sudah punya ilmu. Dia tahu bahwa dia harus mempertanggungjawabkan ilmu ini. Dia harus amalkan. Ya, seorang penuntut ilmu yang sebenarnya akan melakukan seperti ini. Dia akan berusaha untuk bertahan. Kalau dia tidak bisa bertahan di lingkungan tertentu, dia akan menyelamatkan diri. Berbeda dengan orang-orang yang jahil, yang tidak tahu tentang pentingnya mengikuti jalan yang benar, atau tidak kuat prinsipnya dalam hal tersebut, dia akan ikut arus. Dia akan mudah ikut arus. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan yang terakhir, keberkahan yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu agama yang ke-10 ya, bahwa orang yang menuntut ilmu agama keadaannya akan baik dan penuh dengan keberkahan. Ketika dia berbisnis, maka dia akan berbisnis dengan ilmu agamanya. Dia akan menjauhi riba. Dia akan menjauhi kedustaan. Dia akan menjauhi penipuan. Dia akan berbisnis dengan kasih sayang. Dia akan berbisnis dengan keadilan. Dia akan berbisnis dengan syariat Islam yang dia ketahui. Dan ini sesuatu yang sangat baik. Ketika berkeluarga, maka dia akan menyayangi istrinya, karena dia tahu khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, paling mulia dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, paling baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang paling baik terhadap istri-istriku. Dia akan baik kepada anaknya. Dia akan memperhatikan pendidikan anaknya, memperhatikan kehidupan anaknya, karena dia tahu itu amanah, itu tanggung jawab. Dan dia juga bertanggung jawab atas pendidikannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Keluarganya akan harmonis. Keluarganya akan baik. Ya. Kemudian dengan menuntut ilmu agama, seseorang ketika bermasyarakat juga menjadi baik. Dia akan menerapkan akhlak yang mulia. Karena dia tahu akhlak yang mulia. Dia juga tahu betapa tingginya keutamaan akhlak yang mulia. Ketika dia berpakaian, dia akan berpakaian yang sesuai dengan syariat, yang tidak menimbulkan fitnah. Yang laki-laki dia akan berpakaian dengan pakaian yang syar'i, yang perempuan juga demikian. Kehidupannya akan dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keberkahan. Ya, ini yang menerapkan ilmunya. Yang saya bahas di sini adalah keadaan yang paling banyak di antara para penuntut ilmu agama. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ini ada lulusan Madinah, atau lulusan Mesir, atau lulusan Yaman, atau lulusan Sudan. Ilmunya tinggi Ustaz, tapi akhlaknya seperti itu. Tapi ternyata sering berdusta Ustaz, ternyata sering mendzalimi orang lain. ternyata sering utang, nggak disauri, nggak dibayar. Ya kita katakan ada penuntut ilmu itu bukan orang yang maksum, tapi kebanyakan penuntut ilmu tidak seperti itu. Ya, kebanyakan penuntut ilmu tidak seperti itu. Kebanyakan orang yang menuntut ilmu agama akan mendapatkan keberkahan dari ilmu agama yang dia dapatkan. Demikian jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Inna fatahna laka fathan mubina.
7: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
8: Liyaw

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: khabira.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Wa ukhra lam taq

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: kasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Ya Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna

0: Masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya mun.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.
1: Bal

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: kemboja.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Tidak.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepada

0: nya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

0: Yazid.
1: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: الآخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: tidak.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
7: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: خوفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaihi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
2: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain.

0: dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
1: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
0: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang, ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: ولقد رأى

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: Wa annahu khalaqaz zawj

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laysa laha min dunillahi kashifah.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja
1: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: مقتدر.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
7: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya.

0: lautan.
1: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang salihah. Gimana sih istri yang salihah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang soleha, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang soleha, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
6: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Kenapa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit.

0: dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki." Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a." Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Seratus poin satu FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa alhabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kembali kami hadir menyapa antum semuanya di Kamis pagi. Pada kesempatan kali ini akan menghadirkan kembali bimbingan dan pelajaran muamalah bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Bersama Ustaz Dr. Erwani Hafidzallahu Ta'ala dari Syarah Umdatul Fiqh. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di layanan telepon 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan banyak kemudahan bagi upaya kita untuk menuntut ilmu ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wabad. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimanillahu wa iyyakum jami'an, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita telah menjelaskan pembagian permasalahan faraid atau waris tentang munasakhat sebelumnya, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Jibrin tentang mawani'il miras, sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Artinya, bila tidak ada penghalang ini, sebetulnya dia akan mendapatkan warisan. Bila ada penghalang, maka dia tidak jadi mendapatkan warisan. Dan dalam menentukan setiap hukum, apakah jual beli ini sah, ataukah dalam ibadah, apakah solat ini sah, apakah berwudu ini sah, apakah puasanya sah, zakatnya sah, haji, umrohnya sah. Itu kaedahnya secara umum jelas. Para ulama mengatakan, bila terpenuhi rukun dan syarat. Rukun itu yang harus dilakukan dan dia bagian dari perbuatan itu. Kalau umpamanya sholat, rukunnya memang ada perbedaan pendapat para ulama, tapi rukunnya secara umum dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah. Berdasarkan hadis musi'us shalah, para ulama mengambil ini kenapa dinamakan rukun dari hadis musi'us shalah, di mana Nabi SAW menjelaskan dengan lafaz, dengan ucapan salat yang minimalis. Beliau jelaskan, bila syarat terpenuhi, baligh, berakal, masuk waktu salat, dia dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan syarat sah lainnya terpenuhi, dan tidak ada mawani', penghalang keabsahan salat, dia tidak ada najis, ya, tidak ada hal yang membatalkan salat yang lain, tidak dia niat untuk keluar dari salat, maka dinyatakan salatnya sah. Begitu juga dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, akad investasi dan seterusnya. Bagaimana kita menyatakan bahwa transaksi jual beli Anda ini sah? Ya, adalah dengan Anda melihat rukun syaratnya terpenuhi atau tidak. Rukun dan syarat jual beli ada 7, ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya pelaku akad baligh dan cerdas melakukan akad, cakap untuk melakukan akad, dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kemudian ada ijab dan qabul. Kemudian ada objek yang memenuhi persyaratan objek, yaitu benda halal manfaatnya, benda yang bermanfaat halal bernilai, kemudian milik masing-masing para pihak yang mentransaksikan dan seterusnya. Dan tidak ada penghalang keabsahan, tidak ada riba dalam transaksi tersebut, tidak ada gharar dan tidak ada kezaliman, maka dinyatakanlah ini jual beli Anda sah. Bila Anda mengandung unsur riba ya, atau mengandung hal yang dilarang oleh syariat, seperti umpamanya mereka, seorang laki-laki sudah azan Jumat dikumandangkan, dia kemudian beli air mineral. Allah mengatakan wadharul bay', tinggalkan jual beli bila azan Jumat sudah dikumandangkan. Maka sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwasanya ini ada larangan yang dilanggar, sehingga jual belinya menjadi tidak sah. Ya. Bila tidak ada larangan yang dilanggar, terpenuhi rukun dan syarat, maka dinyatakanlah transaksinya sah. Ini semua sistematika yang dibuat oleh para ulama fuqaha ini semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang itu terhubung dengan kawaid dalam usul al-fiqh dan kawaid fiqhiyah dan kawaid maqasid syariah. Ya. Sehingga sebagian para ulama fuqaha mengatakan berbeda antara Anda membaca hadis dengan belajar fikih. Ya. Fikih itu sudah dibuat sistematis untuk menentukannya. Tapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih bahan mentah, perlu Anda olah. Kalau Anda sampai derajat mujtahid, mempunyai alat untuk bisa mengolahnya, punya kuwaid fikhiyah usuliyah sendiri, kuwaid fikhiyah sendiri, kuwaid maqasidiyah sendiri, ya ahlan wa sahlan. Tapi bila tidak, lelah Anda dan tidak mencapai tujuan daripada pensyaratan dari syariat, pensyaratan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka para ulama kita sudah membuat jalan pintas dengan membuat sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih tersebut. Sekarang kita masuk kepada bab mawani'ul mirats. Rukun dan syarat warisan itu adalah ada yang wafat. Ya. Kemudian ada ahli waris yang ahli warisnya hidup. Kemudian objeknya harta yang akan dipindahkan. Harta tersebut ada dan terpenuhi rukun syarat sah harta. Hartanya halal, bukan dapat dari riba. Harta milik dia, bukan harta orang yang berada di tangan dia, dan seterusnya. Harta sah. Maka terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya, dilihat apakah ada mani' bagi para ahli waris ini. Bila ada mani' penghalangnya, ini sekarang kita akan bahas, maka walaupun dia adalah anak dari yang meninggal dan meninggal punya harta, ya, atau istri atau ayah atau bunda atau suami, dia tidak bisa mendapatkan harta warisan tersebut. Bila ada salah satu poin yang akan kita bahas ada pada ahli waris ini. Taqra' Syekh.
1: Nah, jazakallahu khair. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu taala bab mawani'ul irs, yaitu bab penghalang ahli waris mendapatkan warisan. Wahiya salasatun, penghalang waris ada tiga. Ahadwa ikhtilafuddin, adapun yang pertama perbedaan agama. Fala yarisu ahli zimma yarisu ahlul ahlumillati
3: ala milatin ukhra liqaulihi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Usamah ibn Zaid, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Maka tidak mewariskan seseorang yang beragama berbeda dengan agama Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah bin Zaid, la yarisul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Seorang muslim tidak menerima warisan orang kafir dan seorang kafir tidak menerima warisan orang muslim. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Abdullah ibn Umar. Demikian juga Amar sahih. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar, la yatawarasu ahadu millatain syatta. Di mana Rasulullah SAW bersabda, pemeluk dua agama berbeda tidak saling mewarisi. Naam, fala yarisul kafir min qaribihi al-muslim bi ijma'i ahli ilmi. Maka seorang kafir tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim. Ini berdasarkan ijma' ahli ilmi. Wala yarisul muslim qaribihi al-kafir fi qawlihi jumhur as-sahabah. Sebagaimana seorang muslim tidak mewariskan kerabatnya yang kafir dan ini merupakan pandangan jumhur sahabah. Wa amatul fuqaha dan mayoritas para fuqaha lil haditsaini sabiqaini sebagaimana dua hadis yang tadi disebutkan, wala yarisul kafiru kafira akhar min millati ukhra, sebagaimana orang kafir tidak mewariskan orang kafir yang lain. Fala yarisul yahudi an-nasrani, seorang yahudi tidak mewariskan dari seorang nasrani, demikian pula sebaliknya. Wala yarisul kitabai al-wathani walaks, sebagaimana ahlul kitab tidak mewariskan kerabatnya yang penyembah berhala, demikian pula sebaliknya. Dan demikian seterusnya, sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr yang terdahulu disebutkan. Nah.
2: Ya. Sini dijelaskan bahwasanya orang yang berbeda agama, dia adalah kalau tidak berbeda agama, dia ahli waris. Bapak dengan anak beda agama, satu muslim, satunya mungkin Nasrani, Kristen, atau mungkin Yahudi dan lainnya. Ya, maka yang bapaknya muslim, anaknya non, ya ada non muslim, ada yang Islam. Maka anak yang Islam tadi mengatakan, warisan bapak tidak akan kalian dapatkan kepada saudaranya yang non muslim. Begitu juga ada anak muslim, ada anak yang lain non Islam, umat Nasrani, bapaknya Nasrani. Maka bila saudaranya yang Nasrani ini akan memberikan warisan bapak kepada dia, yang saudaranya yang muslim, dia mengatakan, saya tidak ada hak waris pada harta bapak karena saya agama berbeda. Kalau dia tetap memberikan, kalau Anda memberikan hak Anda, ya, bukan warisan, saya terima. Tapi sebagai warisan dari Bapak, saya tidak menerima, karena Nabi kami melarangnya. Dengan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Usamah bin Zaid, di mana Nabi SAW bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari yang kafir. Yang bapaknya kafir, dia muslim, dia tidak dapat warisan. Walal kafiru al muslima. Dan begitu juga bapaknya muslim, anaknya ada yang kafir. Yang kafir ini tidak mendapatkan warisan. Juga berdasarkan hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda. Berbeda agama, Islam dengan Nasrani berbeda, maka tidak saling mewarisi. Nasrani dengan Buddha beda agama, maka tidak saling mewarisi dalam Islam. Dan ini merupakan seorang kafir tidak menerima warisan dari kerabatnya yang muslim, ini ijma' ahlu ilm, ya, yang meninggal muslim, di antara anaknya ada non Islam, ini sepakat para ulama, tidak ada khilaf, tidak dapat warisan anaknya ini. Namun berbeda kalau kerabatnya ini non muslim, bapaknya non muslim, anaknya muslim, Islam agamanya. Ini jumhur sahabah, sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak juga mendapatkan waris ayah anak yang muslim dari bapaknya yang meninggal yang non muslim. Wa ammatil fuqaha, dan ini pendapat umumnya para ulama fikih. Di footnote 5 Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan yurwa hadha an Abi Bakrin wa Amir wa Uthman wa Ali wa Usama bin Zaid wa Jabir bin Abdullah wa Abi Hanifa wa ashabihi wa Malik wa Syafi'i wa amatil fuqaha wa alaihi al-amal. Ini semua umumnya para ahli ilmu, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dan ulama fiqih Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan seluruh para ulama. Dan ini merupakan amal yang ini yang dilakukan, dipraktekkan di dalam kehidupan kaum muslimin sebagaimana dinyatakan oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Namun wa dzakal man ruwiya anhu qala bitawrits, ya. Namun beliau meriwayatkan ada juga yang mengatakan bisa saling mewarisi. Anaknya yang muslim bisa dapat warisan dari bapaknya yang muslim bisa bila bapaknya meninggal. Namun pendapat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaysa bimathuqin anhum. Ya. Diriwayatkan dari sebagian para ulama ada yang mengatakan dapat waris, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan pendapat tersebut. Dan hadis Nabi sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, seorang muslim tidak menerima warisan dari yang kafir, yang di luar Islam. Ya.
3: Nah, Ustaz. Masih, Ustaz.
2: Pada nakfi.
3: Baik, Ustaz. Jaksi, yang bisa ya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian satu poin pembahasan berkaitan dengan masalah penghalang waris, di mana seseorang tidak bisa mendapatkan waris karena satu sebab yang tadi kita simak bersama untuk memperdalam pembahasan. Dan juga untuk pertanyaan yang lain berkaitan dengan waris, kita buka di line telepon 021-823-6543. Silakan, dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Untuk pertanyaan waris kami berharap untuk dilengkapi pertanyaannya dengan nama dan juga ahli waris yang ada. Baik, kita akan angkat pertama via telepon. Nah, assalamualaikum, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Anak Abu Ilham, izin bertanya, Ustaz.
3: Baik, Abu Ilham, silakan pertanyaannya. Nah,
4: Ustaz Karwandi, izin keluar tema dari pembahasan ahli waris tadi. Kemarin ada bank lembaga keuangan yang Islami gitu, yang ber apa namanya syariah itu, lembaga keuangan, saya izin tidak menyebut namanya, menawarkan tentang tabungan emas. Nah, di sana ketika misalkan anak nabung itu akan terkonversi dengan harga emas pada saat Anda nabung. Misalkan Anda nabung 4 juta pada hari itu, lalu emasnya bisa diambil fisiknya gitu. Tinggal janjian aja kapan.
5: Sebentar. Anda store 4 juta, anggap dapat emas 2 gram begitu umpamanya ya.
4: Iya, misalkan nabung. Ya,
5: itu bisa langsung Anda terima emasnya 2 gram tadi?
4: Bisa, kalau misalkan Anda, misalkan tabungannya kan dia bisa, misalkan Anda nabung punya rekening bank tersebut, Anda transfer ke nomor yang tabungan emas itu, Anda bisa diambil pada saat itu, atau mungkin kapan nanti ketika Anda...
5: Sebentar. Anda mengatakan bisa diambil saat itu, kemudian atau kapan. Itu dua hal yang berbeda, karena ini emas punya aturan khusus dalam syariat Islam.
4: Baik.
5: Ya, itu ya dan biadin. Ada di tangan menyerahkan rupiah, tangan yang satu menerima uang emas, maksudnya.
4: Ya. Baik.
5: Maka ketika Anda transfer, emas itu bisa dipastikan tidak ada di tangan bank. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kalau Anda mau tarik emas, itu harus memberitahukan setelah 14 hari kerja baru bisa Anda ambil. Makanya Anda tadi tabung 2 gram, 2 gram, 10 gram, 3 gram, sampai 1 kilo. Anda ada kebutuhan untuk bisnis atau untuk kebutuhan lain, Anda ingin tarik 500 gram. Anda beritahukan ke bank. Kalau Anda datang langsung ke bank, Anda akan ditolak, tidak ada. Kan bukannya sudah diberitahukan 14 hari kerja. Ya.
4: Siap.
5: Dan bisanya kalau hari ini adalah hari Selasa, hari ini Kamis, Jumat hari pertama kerja, Senin hari kedua, sampai 14 hari, baru ada di bank, baru Anda hubungi lagi, datang, baru Anda dapatkan. Ya. Ini menunjukkan tidak bisa ya dan biadin.
4: Ya, menyimak Ustaz.
5: Ya. Maka ini menyebabkan karena tidak ada saya dan biadin, dia termasuk melanggar ketentuan Nabi menukar emas dengan perak dan turunan emas dan perak adalah uang kartal, harus ya dan biadin. Kalau bisa ada, ya, datang Anda ke cabang bank syariah X tadi, Anda katakan saya mau beli emas 5 gram. Saya transfer pakai uang, terima fisik langsung, ini saya tabungkan ke tabungan emas. Silakan dipakai emasnya, mau dijual, mau diapain, silakan. Kapan saya mau tarik, emasnya ada. Ya, itu tidak ada masalah.
4: Baik,
5: dilakukan oleh para pedagang emas dari masa zaman dahulu kala. Ya, sejarah dari bank itu adalah dari emas, dari tukang-tukang emas. Di mana orang beli emas, kemudian dia titip hasil panen kurma, panen gandum, kemudian dijual, dapat uang emas, dia titip ke bank tadi, ke tukang-tukang, toko-toko emas tadi. Kapan dia mau ambil, disediakan ada pada toko emas. Dan sampai sekarang pun masih ada di beberapa toko emas yang menerima penitipan tanpa berbayar dengan syarat emas Anda boleh dia pakai, dia perjualbelikan. Itu nama akadnya kort meminjamkan namanya.
4: Wah, lengkap sekali Ustaz. Kemarin customer service-nya kayaknya enggak jelasin lengkap seperti Ustaz. Syukur Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Lengkapnya. Dan mohon khair.
3: Wa jazakallahu khair akhi Abu Ilham, barakallahu fik. Semoga menjadi pencerahan, ilmu bermanfaat buat yang bertanya dan juga buat yang menyimak terkait dengan tabung emas ya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
6: saya,
3: Bapak?
6: Saya Pak Erwin dari Bogor.
3: Pak Erwin dari Bogor, silakan Pak pertanyaannya.
6: Menanyanya mengenai saya kan masih hidup orang tua, punya tanah sekitar 1.000 meter lah.
5: Kurang jelas Bapak Erwin. Orang tua masih hidup terus?
6: dia masih hidup. Ya, istri dia meninggal, punya anak 7.
5: Sebentar. Orang tua masih hidup, punya anak 7 orang.
6: Ya.
5: Terus?
6: Satu.
5: Yang punya anak 7 orang itu orang tua Anda atau Anda?
6: Saya orang tua.
5: Saya orang tua.
6: Anak itu.
3: Orang tuanya siapa namanya Bapak?
6: Hah?
3: Nama orang tuanya siapa?
6: Erwin.
5: Nah, Anda Erwin, terus ya, masih hidup, punya tanah, terus?
6: Terus ya, salah satu anak itu saya kasih bah tanah sekitar 100 meter lah istilahnya. Kan?
5: Satu anak, yang 6?
6: Yang 6 belum, ya kan? Yang salah satu itu saya kasih bah, ya kan anak itu. Apakah anak bah itu dapat warisan enggak?
5: Pak Erwin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut akan siksanya dan berharap akan pahalanya, ganjaran yang baik. Dan berlaku adillah kepada anak-anak. Di antara perbuatan tidak adil kepada anak-anak, membagi harta hibah tidak rata. Yang satu dibagi, yang lain tidak. Itu namanya berbuat tidak adil. Ketika Bashir, bapak dari Nu'man bin Bashir, dia ingin memberikan hadiah budak kepada anaknya Nu'man. Lalu dia meminta Nabi menjadi saksi. Nabi SAW menanyakan, akullu waladika nahaltahu mithla nihlati, apakah semua anakmu engkau berikan hadiah yang sama? Dia menjawab tidak. Bapaknya ini, Bashir ini, mengatakan tidak. Lalu Rasulullah mengatakan, ashhid bihi ghairi fa inni la ushidu ala jawrin. Aku Muhammad Rasulullah tidak mau menyaksikan perbuatan yang zalim. Ya, maka saya cari ajalah saksi yang lain karena ini perbuatan zalim. Berarti seorang ayah memberikan hibah hanya kepada satu anak, ini berarti keluar dari sifat adil dan masuk dia kepada kezaliman. Agar ini tidak terjadi, mumpung Anda masih hidup, Pak Erwin, batalkan hibahnya. Agar Anda tidak menjadi zalim seperti yang dikatakan Nabi. Kalau anak yang pertama dinyatakan dia sudah nikah dan kurang, tidak ada, belum punya rumah, yang lain masih tinggal di rumah di masa-masa saya, jangan hibah, pakai. Ya. Kamu nak hanya hak pakai, bilang ke anak-anak yang lain, ini hanya hak pakai bukan hibah. Ya. Lihat kemampuan anak pertama yang sudah menikah tadi, kalau dia mampu sewa, minta sewanya. Agar Anda tidak menzalimi anak yang lain. Minta sewanya, hasil sewanya tadi dibagi 7. Yang ke anak paling tua yang nempatin dikasih juga bagian, anak yang lain sisanya juga dikasih bagian, umpamanya 700 sebulan, anak 7, yang anak yang nempatin dapat 100.000, tinggal dia katakan, abang atau kakak, kamu hanya tinggal bayar 600. 600 tadi Anda bayarkanlah ke anak Anda yang 6. Ini kakak kalian, alhamdulillah, dia nyewa rumah ayah, dan dia ayah kasih gratis untuknya dia, tapi untuk kalian tetap ayah bayarkan hak kalian. Kakak yang bayarin seperti itu. Ya. Nanti kakak sudah, yang paling tua sudah alhamdulillah sudah berkecukupan, hidupnya sudah mapan, sudah punya rumah. Yang nikah selanjutnya silakan pakai rumah itu lagi. Kalau Anda punya rumah 7 dengan nilai yang sama, silahkan dibagi satu-satu. Jelas, Pak Erwin?
6: Jadi begini, Pak Ustaz. Saya sudah yang masih kasih ibah itu, ya kan 100 meter. Yang lain 6 itu saya akan sama bagiin juga, tapi
5: akan sekarang belum diberikan.
6: Belum.
5: Enggak boleh. Harus sekarang. Itu yang adil itu langsung dibagikan, tidak menunggu akan. Ya. Jelas.
6: Ya, jadi maksudnya saya mungkin wasiat. Jadi nanti saya tulis, nanti yang 6 itu kebagian sama itu gimana tuh Pak Ustaz?
1: Baik. Baik, Pak.
5: Wasiat tidak boleh untuk anak Bapak. Oh. Efeknya yang 6 tidak dapat apa-apa lagi dari hibah. Ya, karena Nabi mengatakan fala wasiyata li waris. Tidak sah wasiat kepada ahli waris, sedangkan anak-anak adalah ahli waris. Kalau hibah saat hidup sah. Maka kalau bapak tidak punya 7 unit, jangan hibahkan ke anak yang pertama. Ya. Atau kalau cuma punya 1 unit mau dihibahkan, ini bapak hibahkan kepada 7 anak bapak. Berarti dibagi 7 sahamnya. Ya, siapa yang mau nempatin, kalau disewakan ke pihak ketiga, ke pihak lain, bagi hasil sewanya. Bila ada renovasi, masing-masing bayar 1/7. Bila ada yang tidak bayar, berarti kurang sahamnya. Seperti itu, Bapak.
1: Cukup jelas ya, Bapak?
6: Anak yang udah saya kasih ibah itu udah nggak dapat warisan dong, Pak Ustadz.
5: Tetap dapat warisan Bapak, karena dua hal yang berbeda. Hibah itu adalah dari Anda. Warisan Allah yang menetapkannya. Ya, efeknya apa? Efeknya yang sudah Anda kasih hibah dapat double. Yang belum Anda kasih hibah dapat cuma 1. Berarti kan tidak adil Anda kan ya?
1: Nah, cukup jelas Bapak Erun ya. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Demikian, dari apa yang disampaikan, Ustaz, ada tambahan, Ustaz?
5: Cukup.
1: Baik. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat, Bapak Erwin. Dan demikian, pembahasan atau jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, kita berikan kesempatan berikutnya. Nilai telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Ada yang sudah masuk. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
7: Bahwa Yunaldi di Bukit Sungguh Tenagam Sumatera Barat.
1: Renaldi Taib, silakan. Silakan.
7: Saya bertanya di luar tema boleh nih, Pak Ustaz?
1: Silakan.
5: Silakan kalau bisa jawab saya, Pak.
7: Pak Ustaz, pertama saya tanyakan, kalau yang diperhatikan Rasulullah orang yang mencuri itu berapa nisabnya?
5: Kurang jelas Bapak.
7: Dia dipotong tangannya sampai di mana potong tangannya?
1: Nilai pencurian yang dipotong berapa?
7: Potong tangannya berapa nisabnya minimal? Dipotong tangannya tentang mana yang dipotong tangannya?
5: Iya.
7: Yeah. Kalau yang sudah mencuri miliar itu bagaimana pula pemotongannya?
5: Kalau
7: orang mencuri kan banyak, ini politikus-politikus mencuri maaf yang sudah mencuri miliaran.
5: Apa,
7: yang politikus, pertama yang politikus. Tanya pertama nisabnya yang terkecil berapa nisabnya potongnya tentang mana potong tangannya.
5: Iya.
1: Jazakallah khair wa
5: jazakallah khair. Ya, pertanyaan beliau sangat up to date sekali dan bagus. Insyaallah saya jawab semampunya. Pertama, Nabi menetapkan rub' dinar. Wa fi rub' dinar qat'un. Itu bila yang dicurinya nilainya melebihi 1/4 dinar. Jadi dinar 4,25 gram. 1/4-nya berarti 1,06 gram. Tinggal dirupiahkan, kalau dengan harga 3 juta berarti 3 juta 0,06 kali 3 juta berapa, Sat?
1: 0,06, Sat?
5: Ya, kali 3 juta.
1: Iya. Dikali 3 juta sama dengan 180.000.
5: Ya, berarti 3 juta 180.000. bila dia mengambil sendal, tas, ya seperti itu, maka dipotong tangannya. Tapi persyaratan bukan nisab saja. Ada persyaratan yang lain, min hirzin, yaitu dari tempat penyimpanannya. Kalau sendal, tas, tempat penyimpanannya berbeda tempat dari tempat. Di negara kita biasanya ada tempat penyimpanan khusus, locker, yang dikunci, kuncinya dibawa. Kalau tasnya hanya ditaruh umpamanya di masjid, dia mau berwudu, dia taruh di dalam masjid. Ya, di negara kita itu termasuk tidak aman. Maka bila dicuri dari situ oleh seseorang, tidak boleh dipotong tangannya walaupun niatnya mencuri. Ya. Tapi kalau dalam locker dia ambil, dia bongkar, ya, ini iya, tangannya dipotong. Ya. Adapun para pejabat yang korupsi, miliaran, apakah dalam Islam dipotong tangannya? Ya, di buku Harta Haram saya bahas bahwasanya ini dua hal yang berbeda antara mencuri dengan korupsi dalam sudut fikih Islam. Apa bedanya? Mencuri, pencuri itu tidak bisa dihindari. Ya, secanggih apapun sistem keamanan Anda mengamankan harta Anda, bagi pencuri gampang. Anda mau taruh di bank, mereka jago hacker. Ya, bisa dia bongkar. Ya. Maka karena itu syariat menetapkan hukum yang efek jeranya kelihatan oleh semua orang, dipotong tangannya dari pergelangan tangan. Ya. Setelah dipotong, kalau di masa dahulu, setelah dipotong sampai sekarang juga masih seperti itu. Dinyalain minyak panas, dipotong, darah mengucur, langsung dimasukin. Sehingga dagingnya langsung bertemu dan darah berhenti. Digoreng gitu. Nah, seperti itu. Ya. Dan kelihatan oleh semua orang itu karena tangannya membulat, bukan seperti potongan amputasi dan segala macam. Ini efek jeranya besar karena dia tidak bisa dihindari. Seperti tadi yang kita katakan, secanggih apa konsistem keamanan, bagi pencuri bisa diretas. Beda dengan para koruptor. Para koruptor, korupsi, mereka itu diberikan amanah. Ya. Maka tidak terpenuhi, memang jumlahnya terpenuhi nisab. Akan tetapi syarat min hirzin tidak terpenuhi, yaitu dari tempat penyimpanan aman. Ya. Karena dia mengambil bukan dari tempat penyimpanan yang aman, dia mengambil dari orang, dari mana-mana, bukan dari tempat yang disimpan orang, dan bahkan diserahkan ke dia dengan ditandatanganin oleh dia. Ya. Maka kesalahannya ini bukan kesalahan dia saja, kesalahan rekrutmennya yang ngangkatnya dia. Kenapa orang yang pengkhianat diangkat memegang jabatan yang di sana bisa diselewengkan uang jumlah yang besar? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dalam memberantas sistem korupsi tersebut, panjang saya bahas di buku Harta Haram, karena Umar di masa khilafah Umar korupsi itu minimalis sekali, walau tidak bisa kita katakan dengan angka 0 dirham dan dinar, tapi sangat minimalis. Beliau mengangkat para gubernurnya, para pejabatnya, semuanya sahabat Nabi SAW yang beliau kenal zuhud, tapi profesional mengelola negara, mengelola pemerintahan. Dan beliau uji malah. Beliau uji. Datang beliau satu kali ke Syam, di sana gubernurnya Mu'az dengan Abu Musa al-Ash'ari di Kufah. Dia mengatakan kepada budaknya, coba ya, aku sekarang mau lihat bagaimana kehidupan para gubernurku. Kau ketuk pintu, katanya kepada ajudannya, dibukainya pintu, saya masuk. Sehingga tidak ada kesempatan nyemunjiin harta. Ya. Diketuk pintu oleh ajudan beliau, Bilal bin Rabah. Dibuka pintu oleh para gubernur, oleh gubernur tadi yang beliau kunjungi, Sidak. Langsung dia masuk. Apa yang mau disimpan? Nah, kelihatan kosong aja rumahnya. Rumahnya kecil. Lalu Umar memberikan hadiah. 1000 dinar. Kata dia kepada budaknya, kau jangan beranjak dari rumah dia sampai lihat, beritahukan kepadaku 1000 dinar itu diapainnya. Ya. Kemudian budaknya melakukan itu, dia tungguin. Lalu gubernurnya tadi memanggil ajudannya, berikan ke keluarga miskin si fulan 10 dinar. Keluarga miskin si fulan 5 dinar. Fulan 2 dinar. Istrinya teriak dari dalam kamar. Wahai suamiku, kita juga berhak dapat hadiah itu dan tidak ada di rumah kita uang yang cukup untuk makan hari-hari. Kata gubernurnya ini, subhanallah, tinggal lagi 2 dinar. Dari 1000 tinggal 2 dinar, 0,2% yang tinggal dari hadiah yang halal dari khalifah, lalu diberikannya kepada istrinya. Lalu datang lagi kepada gubernur yang lain di Kufah, Abu Musa al-Ash'ari. Dia lakukan hal yang sama juga. Lalu dia mengatakan,

0: daerah Ahsa, daerah timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Beliau diangkat jadi gubernur, kemudian pulang ke kota Madinah membawa harta yang banyak, kelihatan oleh Umar, dan unta yang banyak dengan budaknya. Lalu disambut oleh Umar, "Wahai musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh kitabnya, ini engkau curi ya harta Allah." Abu Hurairah ya akhi, Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5000 hadis dalam Sahih Bukhari, lebih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar mengeluarkan ucapan yang pedas. Ya. Abu Hurairah mengatakan, "Aku adalah musuh orang yang memusuhi Allah, Rasulnya dan kitabnya." Kata Umar, "Umar tidak mau tahu." Kata Umar, "Ambil semua hartanya, masukin ke Baitul Mal. Nanti audit dia. Itu tanyakan satu persatu, ini dapat dari mana, dapat dari mana." Abu Hurairah mengatakan secara gamblang, secara garis besarnya, bahwa saya ikut perang, saya dapat bagian rampasan perang. Para adapun hewan-hewan ternakku berkembang biak pesat, banyak alhamdulillah. Ya. Dan budakku juga bertambah jadinya. Aku beli, kata Abu Hurairah. Umar tidak mau tahu. Dia audit satu persatu. Alhamdulillah bersih. Ya. Jadi tidak ada itu akhi, apa namanya?
1: WTP,
0: tidak ada itu yang namanya praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu untuk orang umum yang tidak kelihatan memang dia berbuat salah. Tapi kalau untuk para pejabat lain perlakuan dalam Islam seperti tadi, dia tertuduh. Ya. Maka setelah tidak ada hasil audit menunjukkan semuanya aman, WTP wajar tanpa pengecualian, ya, Umar tunjuk lagi Abu Hurairah menjadi pejabat lagi ke Ahsa, berangkat lagi langkau ke Ahsa, ke timur, ke Bahrain. Abu Hurairah mengatakan, "Cukup sekali aku dipermalukan, wahai Amirul Mukminin." Dan dia tidak pernah dendam kepada Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, "Semoga Allah merahmati Amirul Mukminin, tapi saya cukup sekali saya dipermalukan seperti ini," kata beliau. Dan di masa pemerintahan Khilafah Umar, ketika Persia dihancurkan, ditaklukkan, itu harta dibawa ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah di malam hari. Ya, di malam hari Umar mengatakan, meminta Abbas bin Abdul Muttalib untuk menjaganya, Abdullah bin Abbas untuk menjaganya, anak paman Nabi, dan para sahabat muhajirin menjaga harta itu. Tiada satu boleh mengambilnya. Besok setelah salat subuh, matahari terbit, Umar meminta dibuka. Dibuka penutupnya berkilauan seluruh batu mulia, emas, perak, dan seluruh kekayaan kerajaan kekaisaran Sasaniyah. Sasaniyah itu Majusi, penyembah api yang sekarang negara Iran. Ya. Lalu dalam kondisi itu Umar mengatakan, "Innal ladzi adda al-hadhihi al-amanah la umana." Tentara yang membawa harta sejumlah besar ini adalah orang-orang yang amanah. Lalu salah seorang penasihat Umar mengatakan, "Sesungguhnya engkau wahai Amirul Mukminin adalah orang yang amanah, sehingga para pejabatmu tidak berani kecuali amanah juga. Fa idza rata'ta irta'u." Kalau engkau tidak amanah, pasti dipastikan bawahanmu tidak ada yang amanah. Ya. Begitu Islam

0: memberantas korupsi bukan hanya sekedar potong tangan. Ada tahap-tahap yang sebelumnya bahkan sampai diaudit dengan auditan terbalik. Ya, auditan terbalik itu bukan praduga tidak bersalah. Ditarik oleh negara, tetapkan bahwa ini milikmu atau tidak. Ya. Seperti itu, sehingga bisa meminimalisir kondisi itu terjadinya korupsi. Dan kondisi di negara kita memang sangat menyedihkan. Akan tetapi kebaikan dari Allah tidak akan pernah sirna. Ya. Kenapa masa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in bisa sampai ke puncak itu? Karena mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat amanah dan jujur. Dan orang-orang Quraisy dikenal dengan orang-orang yang amanah. Ya. Dikenal dengan orang-orang yang amanah. Mereka hampir tidak mungkin berbohong. Itu sifat mereka. Bagi mereka sebuah cacat besar seorang laki-laki berbohong itu. Ya. Kita masih ada kesempatan mendidik generasi kita untuk bisa amanah, mulai dari rumah tangga, mulai dari pendidikan sekolah, lingkungan. Ya. Audit terbalik tadi. Ketiga anak pulang membawa buah jambu. Anda tidak ngasih jajan hari ini. Perlu Anda audit dia. Ambil lo buah jambu itu, pastikan, tanyakan. Kalau dia enggak bisa menjawab, nangis atau apa, lihat teman-temannya bawa jambu, tanyakan, dapat dari mana? Bilang, manjat rumah ibu sekian, datangi ibu tetangga tadi. Bagian dari mendidik anak ini, akhi. Ya, diajak anak kita, suruh dia minta maaf. Ya. Kalau disuruh oleh tetangga, yaudah, enggak apa-apa, ini karena halaman ibu jadi kotor, kalian sini semuanya kerja bersihin, suruh anak kita tanggung jawab, itu hadiah bersihin, ambillah jambu yang udah kalian bawa hadiahnya, tapi bersihin halaman ibu ya. Itu baik mengajarkan anak bertanggung jawab. Itu dari lingkungan di rumah, di sekolah juga begitu. Ya, diingatkan siswa-siswa, murid-murid untuk tidak pernah mencontek. Karena kalau dia berani mencontek, ya, untuk membuat angka yang dia tidak yakin kebenarannya, dia tulis. Nanti dia jadi pejabat, angka laporan yang dia yakin tidak benar, dia akan tanda tanganin. Karena dari kecilnya sudah terdidik. Ya, jangan anggap remeh. Para guru, para orang tua, para ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di rumah, jangan anggap remeh kejujuran karakter anak itu yang paling penting. Akademisi IQ bisa dipelajari di mana-mana. Ya, tidak pun dikembangkan, dia memang sudah berkembang. Tapi karakter integritas seperti tadi, itu hanya ada dari rumah. Di rumah yang orang tuanya, ayahnya, ibundanya bisa sering berbohong, tidak akan mungkin keluar anak yang jujur. Ya. Ini yang paling penting. Adapun masalah potong tangan tadi, sudah kita jelaskan. Mereka tidak bisa dipotong tangan dalam hukum Islam. Kenapa? Karena mereka dikasih amanah. Berarti Anda dari awal yang mengangkatnya tidak amanah juga. Itu efeknya domino. Potong tangan semuanya, jangan yang di bawah saja. Ya. Karena Anda mengangkat orang berdasarkan keamanahannya dan profesionalnya. Anda angkat berdasarkan satu dan lain hal. Mungkin berdasarkan suap, mungkin berdasarkan nepotisme, kedekatan hubungan. Ketika dia korupsi, Anda harusnya potong, dia harus potong tangan, yang mengangkatnya juga harus potong tangannya.
1: Pengalaman.
0: Ya. Wallahu a'lam.
1: Bentuk takzir yang pas apa sih?
0: Bentuk takzir dalam Islam bukan masalah potong tangan juga. Semua harta yang diambil dikembalikan.
1: Dimiskinkan ya, Ustaz?
0: Bukan dimiskinkan. Dia merugikan negara, yang diambil dari negara 1 miliar, diambil dari 1 miliar. Ya. Yang potong tangan itu 1 miliar dikembalikan, tangan juga dipotong. Tangan dipotong, efek jera kepada dia dan lainnya, kerugian tidak berakhir dengan potong tangan tadi. Yeah. Dia harus bayar. Boleh didenda dia, umpamanya dia rugikan negara, dia korupsi 1 miliar, diambil 2 miliar. Nah. Takzir bil mal, memberikan efek jera dengan cara harta ini, kalau yang menerapkan adalah pemerintah, para ulama berbeda pendapat. Kalau pemerintahnya adil, hukum asalnya boleh. Okay. Tapi khawatir pemerintahannya tidak adil, pemerintahnya zalim, dia buat aturan denda 10 kali lipat, 30 kali lipat, merugikan juga yang korupsi. Apa kewajiban dia membayar melebihi daripada yang dicurinya? Tidak boleh. Tapi dicambuk, mungkin boleh dipukul di hadapan orang ramai. Darok dia di Monas, dipukul di situ. Ya.
1: Jazakallah khair atas penjelasan cukup panjang, faedah yang sangat bermanfaat dari pertanyaan salah satu pemirsa, Lauja Pak Raya. Semoga bermanfaat Bapak dan juga bagi yang menyimak dan bisa menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami terima kembali sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Silakan di 0218236543 bagi yang baru bergabung dalam pembahasan Mawani Ol Irs, penghalang-penghalang ahli waris. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Saya dengan Sri, saya di Tanjung Priok.
1: Silakan Ibu Sri.
2: Iya, baik. Mohon maaf Ustaz Erwandi jika maka tidak sesuai dengan yang dibahas. Jadi gini Ustaz, anak saya kerja di paket-paket.
0: Di?
2: Di paket-paket Ustaz. Di misalnya kayak antar Kiki atau antar barang.
1: Oh. Ekspedisi ya?
0: Di ekspedisi, logistik, ya. Terus?
2: Contoh, nah kemudian itu ada sebutannya double resi Ustaz.
0: Ada apa?
2: Double resi, resinya jadi satu, ada nih, apa sih pembeli, beli sebuah barang. Tapi ternyata si penjual tersebut, ya penjual online ini, bungkusin 2 atau 3, padahal si pembelinya belinya 1. Nah jadi kan kelebihan barang tuh. Nah itu si yang bekerja di situ tuh berapa orang gitu yang milih-milih barang ini ke daerah sini itu boleh diberi hak oleh atasannya untuk ya udah buat siapa tuh terserah gitu. Nah itu halal atau tidak itu Ustaz? Jadi sama kalau pembelinya sih bayarnya 1, beli barangnya 1, tapi si penjual itu double resi gitu Ustaz. Nah itu akhirnya diserahkan kepada yang kerja di situ, siapa aja yang mau ambil aja dia tuh gitu. Nah itu halal atau tidak Ustaz buat yang iya itu halal tidak buat kita begitu Ustaz?
0: Iya jelas ya Bu. Allah baru ya Nabi mengumumkan amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum wa a'radakum, sesungguhnya harta kalian haram diambil. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradim minkum. Orang beriman, tidak halal kalian, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali berarti yang tidak batil seperti apa ya Rob? Kecuali dengan cara jual beli. Jual beli itu ada imbal balik. Anda menyerahkan apa dapat apa, itu jual beli. Dalam kasus tadi, kalau tidak ada jual beli, Anda dapat tidak menyerahkan apa-apa, itu namanya memakan dengan cara yang batil. Berjudi kan seperti itu. Ya, dia tidak menyerahkan apa-apa, dapat harta orang yang lain. Harta dia ya selamat.